0: ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini, yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
9: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
10: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
11: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
12: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
11: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
13: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
11: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ara Usuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
15: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
16: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
14: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
17: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
14: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
17: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
18: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
17: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakhiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk melangkah bersama.
3: Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di minggu pagi begitu ya. Di seputaran pemuda ini masih ramai begitu, karena yang 5K dan 10K tampaknya sudah usai, tinggal yang 42K yang belum usai begitu ya. Karena rencananya memang sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk penyelenggaraannya begitu ya. Kemudian juga ini sudah bisa dilewati karena di seputaran Kayun ini sudah dibuka begitu pendengar, yang tadinya dipagarin begitu ya, sekarang sudah dibuka. Jadi Anda yang mau mengakses seputaran Jalan Pemuda ini bisa banget. Cuman di sana ini juga agak merambat begitu ya. Jadi mungkin karena juga bagiannya, bagian di seputaran itu bukan di parkir timur tapi di tengah jalan begitu ya, yang mau masuk ke arah Jalan Pemuda itu di sana ada panggung, jadi padatnya di sana. Kalau misalnya dari Kayun yang mau melewati seputaran Pemuda itu ada jalan sedikit begitu ya, Anda bisa mengaksesnya lewat situ. Nanti Anda bisa melewati seputaran Jalan Pemuda, baik R2 maupun R4. Karena tadi saya melihat sudah banyak kendaraan yang melalui jalur tersebut. Jadi aman bagi Anda yang mungkin nanti masuknya jam 10 siang ya. Better berangkatnya jangan mepet begitu pendengar. Biar nanti kalau misalnya nggak bisa diakses, Anda bisa mencari jalan alternatif lain untuk bisa melewati beberapa ruas arteri di kota Surabaya hingga menuju ke Jalan Pemuda. Pagi hari ini kami juga membawa kabar atau informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kemarin ya, mungkin ada di antara Anda yang juga datang langsung melihat bagaimana serunya pertandingan Piala Presiden 2026, atau bahkan Anda yang menyimaknya melalui tayangan televisi, atau mungkin Anda menyimaknya dengan menyimak bagaimana beberapa radio yang menghadirkan siaran bola tersebut ya. Jadi Persebaya Surabaya menaklukkan Port FC pendengar dengan skor 2-1 dalam laga terakhir fase grup Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT pada Sabtu malam. Persebaya sempat tampil sempoyongan di awal babak pertama. Anak asuh Bernardo Tavares itu mendapat serangan tajam bertubi-tubi dari Port FC. Tekanan yang dilancarkan Port FC ini berujung gol pada menit ke-30 setelah sundulan Isam

0: adalah gagal dibendung oleh Reza Arya Pratama, kiper Persebaya. Kemudian skor berubah menjadi 1-0 untuk Port FC atas Persebaya. Tertinggal 1 gol, Persebaya berusaha tampil lebih menekan dan alhasil pada menit ke-40, skuad Bajul Ijo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sontekan Miguel Pereira dan skor imbang itu bertahan hingga turun minum. Beranjak ke babak kedua, Persebaya tampil lebih terengginas. Hanya butuh waktu 2 menit di awal babak kedua, skuad Bajul Ijo kembali mencatatkan gol. Kali ini lewat finishing yang dilepaskan oleh Alex Martin. Skor kembali berubah 2-1 untuk Bajul Ijo atas Singa Pelabuhan. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa setelah terjadi gol cepat, kedua tim ini tampil dengan intensitas lebih tinggi. Persebaya dan Port FC terus melancarkan jual-beli serangan. Dan berada di menit ke-62, Yuda Yamamoto, wasit memberi kartu merah kepada Bruno Moreira, pemain Port FC, setelah dianggap melakukan dorongan terhadap pemain Persebaya. Nah, Persebaya unggul jumlah pemain setelah Bruno diusir keluar oleh wasit, dan skuad Bajul Ijo berupaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah kedudukan, tapi belum bisa dimanfaatkan. Sementara Port FC tetap tampil kokoh meski bermain dengan 10 pemain, hanya saja tim asal Thailand itu gagal menambah gol di sisa menit babak kedua. Jadi hingga pertandingan tuntas, skor tidak berubah. Persebaya memastikan kemenangan 2-1 atas Port FC dalam laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, untuk hari ini nanti kita akan hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari dari Gereja Redemptor Mundi di edisi 2 Agustus 2026. Kami masih belum tersambung begitu ya untuk bisa menyimak bersama bagaimana perjalanan perayaan Misa hari Minggu biasa ke-18 ya, 2 Agustus 2026 dari Gereja Redemptor Mundi Surabaya. Nanti kami akan hadirkan bagaimana perayaan Misa hari Minggu Gereja Katolik Redemptor Mundi Keuskupan Surabaya di hari ini, pendengar. Kita masih belum tersambung dan menunggu untuk bisa tersambung dengan Gereja Katolik Redemptor Mundi di kesempatan pagi hari ini. Sambil menunggu begitu ya, untuk kemudian kita simak bagaimana jalannya misa atau perayaan misa di hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa rohani. Setelah itu baru kita akan hadir menemani Anda untuk program ibadah di Minggu pagi hari. Setelah itu pada pukul 9 pagi pendengar, nanti kami juga akan hadirkan bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu kalau hari Minggu, apalagi kalau bukan idola anak RRI ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman yang berada di gereja. Kita akan simak bersama bagaimana perayaan Misa Hari Minggu Biasa ke-18 di edisi hari ini 2 Agustus 2026 langsung dari Gereja Katolik Redemptor Mun di Kota Surabaya. Kita sudah tersambung, kita akan ikuti bersama bagaimana jalannya perayaan Misa Hari Minggu Biasa ke-18 langsung dari Gereja Katolik Redemptor Mundi.
1: Ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Merupakan hari Minggu biasa ke-18. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Reverendus Pater Agustinus Agus Hermawan OP. Kami mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi aktif dalam Misa Kudus ini dan bersama-sama dengan kor kita nyanyikan lagu pembuka.

0: Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-18, di mana di dalam bacaan yang akan kita dengarkan, kita kembali diundang dan ingatkan akan besarnya cinta Tuhan kepada kita manusia. Oleh karena itu, mengalami Roh Kudus pada pagi hari ini, mari kita hening sejenak, kita mengakui setiap dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar, Kau beri makanan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi bekat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Kemudian yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 2 Agustus ya. Kalau kita lihat di dalam kalender, terutama kalender Ordo kami, Ordo Dominikan, hari ini peringatan dari seorang Beata. Beata artinya satu tahap sebelum menjadi santo. Beata ini adalah ibu kandung dari Santo Dominikus. Ada yang tahu siapa namanya ibu Santo Dominikus? Ya, namanya Beata Joanna de Asa. Di paroki kita ada lingkungan yang mengambil nama Beata Joanna de Asa, ya, dari lingkungan 5. Ada yang dari lingkungan Beata Joanna de Asa? Oh ya, ada di situ. Besok mereka akan merayakan pesta nama ya, karena hari ini hari Minggu, jadi pestanya diundur besok. Anda semua diundang. Ya, bercanda, gak cukup tempatnya kalau semua datang ya. Jadi hari ini, kalau kita bukan hari Minggu, kita memperingati Beata Joanna de Asa. Ia adalah ibu kandung dari Santo Dominikus. Dan menarik dari kisah beliau, jadi suatu hari, dia ini seorang yang dermawan ya, jadi keluarga Santo Dominikus ini berasal dari keluarga bangsawan di Spanyol, jadi lumayan kaya. Jadi suatu ketika terjadi musim dingin ya, orang-orang miskin yang ada di kotanya itu kedinginan karena mereka tidak punya anggur. Dan kebetulan di rumah mereka ada banyak anggur. Lalu karena kasihan, Beata Joanna de Asa mengambil semua anggurnya yang ada di tempat penyimpanan anggur mereka. Dan membagikan anggur-anggur itu kepada orang-orang miskin yang ada di kotanya. Tapi di luar dugaan, suaminya namanya Felix de Guzman, itu pulang lebih cepat. Tepat pada saat anggurnya habis, suaminya itu pulang jauh dari luar kota. Dan karena dia kedinginan, ia juga ingin minum anggur. Lalu ketika tiba di rumah, suaminya itu minta kepada Beata Joanna de Asa anggur. Tentu ia merasa takut dan juga bingung dari mana ia mendapatkan anggur. Akhirnya ia masuk ke dalam ruang penyimpanan anggur dan berlutut di situ dan berdoa kepada Tuhan mohon mujizat. Tidak lama kemudian akhirnya setelah berdoa dengan memberanikan diri ia membuka tempat penyimpanan anggur dan mujizat pun terjadi. Tempat anggur itu kembali penuh dengan anggur. Jadi anggur yang sudah habis berkat ia berdoa dan mohon mujizat anggurnya kembali penuh. Dan lebih nikmat dari yang sebelumnya. Suaminya malah heran, dari mana anggur ini enak sekali. Dan juga ada kisah lain bahwa dia juga seorang yang murah hati. Ia suka membagi-bagikan roti kepada orang miskin. Jadi setiap hari ia membuat roti dan membagikannya kepada orang-orang miskin yang ia temui di jalan. Jadi Santa Biana Juata Dasa menjadi beata bukan hanya karena ia ibu dari Santo Dominikus, tapi karena teladan hidupnya. Dari teladan hidupnya inilah kita bisa belajar bahwa kita semua diundang untuk berbagi. Beata Juana Dasa menjadi orang kudus karena ia mau berbagi apa yang mereka punya, bahkan ia berbagi dengan menyerahkan semua putranya. Ia punya 3 anak, semuanya menjadi romo. Dan satu, Santo Dominikus menjadi orang suci. Ya. Jadi Beata Juana Dasa ini begitu murah hati, ia merelakan anaknya, bahkan hartanya untuk dibagi-bagikan. Mengapa ia bisa melakukan semua itu? Karena ada kasih di dalamnya. Beata Juana punya kasih, hatinya penuh murah hati dan mau berbagi. Sehingga banyak orang yang tersentuh, bahkan Tuhan pun memberinya dia mujizat sehingga bisa melipat gandakan anggur. Dalam bacaan Injil hari ini pun mengisahkan bagaimana Yesus mengadakan mujizat dengan mengubah dan memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk diberi makan kepada 5.000 orang. Hal ini kelihatan mustahil, tapi kalau dilakukan dengan cinta yang besar, Tuhan menunjukkan, tadi dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang membuat Yesus bisa melakukan mujizat. Hati yang penuh belas kasih. Semoga kita semua pun diberi hati yang penuh dengan belas kasih. Seperti hati dari Beata Juana de Asa. Dan terlebih seperti hati Yesus. Karena dengan belas kasihan ini, dari apa yang mustahil, hanya dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Demikian juga, hanya dengan doa dan ketulusan, anggur yang sudah habis bisa penuh kembali oleh karena iman dari Beata Juana de Asa. Kita pun sama, kita bisa terus melakukan hal yang baik, berbagi kepada orang lain, asalkan kita mau punya hati yang berbelas kasih. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini bisa terus berbelas kasih dan terutama bisa menerima roti dari Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik, tidak hanya zaman dulu ketika melakukan mujizat, hingga hari ini Tuhan pun terus melakukan mujizatnya dengan terus memberi kita berkat melalui roti. Apa itu artinya roti? Tadi Tuhan melipat gandakan roti, apa itu roti zaman sekarang? Roti adalah berkat Tuhan. Saat ini roti adalah berkat Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa terus menikmati berkat Tuhan. Tadi dikatakan katanya Tuhan itu baik. Dan hingga hari ini ya, terus memberikan berkat melalui roti, roti hidup. Apa buktinya? Sebelum kita minta bukti, tentu kita harus melakukan hal yang harus kita perlu lakukan supaya kita bisa menikmati roti itu. Apa yang harus kita lakukan? Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita ingin mengalami mujizat dalam hidup, kita ingin menjadi seperti Beata Juana de Asa yang murah hati dan bisa mengalami mujizat Tuhan, kita ingin menikmati roti dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini mau mendengarkan Tuhan? Hari ini kita berkumpul di sini, kita ingin mendengarkan suara Tuhan melalui doa-doa dan juga bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Sudahkah kita membuka telinga dan hati kita lebar-lebar? Dengarkanlah suara Tuhan. Dan setelah kita mendengar, kita harus melakukannya supaya kita bisa menerima roti. Sekali lagi, roti bukan sekedar makanan, tapi roti adalah berkat yang akan membuat kita hidup. Jadi kalau kita mau hidup, kembali seperti Nabi Yesaya, yaitu dengarkanlah Tuhan dan lakukanlah perintahku, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, supaya kita diberi hati yang mau berbagi, hati yang belas kasih. Walaupun mustahil untuk berbagi saat ini, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan mengasihi kita apapun alasannya. Tadi dalam bacaan Injil juga dijelaskan ketika sebelum melakukan mujizat, Yesus itu sebenarnya sedang bersedih. Setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Sebenarnya Yesus sedang berduka karena mendengar pemberitaan pembunuhan Santo Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika melihat orang banyak mengikuti dia, ia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia yang tadinya sedih dan ingin sendirian, tapi ketika melihat orang dan hatinya penuh belas kasihan, akhirnya ia bisa melakukan mujizat. Sama dengan kita, sama dengan Anda dan saya, terkadang dalam hidup ketika kita sedang mengalami banyak masalah, ketika kita sedang down, ya, mungkin masalah finansial, masalah kesehatan, banyak orang yang tidak suka mungkin dengan kita, banyak masalah dalam hidup, rasanya kita ingin menyendiri. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita, asalkan kita mau punya hati yang berbelas kasih, sekalipun kondisi kita mungkin sedang down, sedang dalam masalah, bukan menjadi alasan bagi kita untuk berbuat baik. Apapun kondisi hidup kita, kita diundang untuk tetap mau berbagi, untuk berbagi kasih dengan kita. Itulah artinya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, kelaparan, atau pedang. Semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita, oleh karena kasihnya, menjadi orang-orang pemenang. Jadi sekalipun penganiayaan bisa, pedang bisa membunuh Santo Yohanes Pembaptis, tetapi kasih Tuhan tetap ada. Tuhan masih mencintai kita. Sama juga mungkin dalam hidup kita sering mendengar, kalau ada orang yang sedang susah, ya, ada orang sedang menderita atau miskin atau mengalami masalah, kita sering mengacap, oh dia sedang ditinggal oleh Tuhan, ia jauh dari Tuhan. Tidak. Kadang semua itu, kesusahan dalam hidup seharusnya dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin memisahkannya dirinya dari kita. Tuhan ingin selalu berserta kita. Ia ingin memberikan makanan, yaitu hidupnya kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini. Kita mau membuka hati, telinga kita, dan mengulurkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Roti hidup yang akan membuat kita hidup. Setelah itu, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, seperti yang juga dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan memberkati roti itu, memecah-mecahkannya, dan membagikannya. Setelah kita menerima berkat dari Tuhan, kita pun harus siap dipecah, yang artinya siap diutus untuk dibagikan menjadi berkat. Tidak mudah ya untuk berbagi, tapi sekali lagi, asalkan kita punya hati yang mau murah hati, berbelas kasih, maka kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa, sehingga kita bisa memperoleh hidup. Semoga demikian, Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tegarlah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita di sini, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk setiap wujud pribadi kami masing-masing, untuk setiap anggota keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kita janjikan untuk kita doakan. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
0: Yalah, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rejeki dari surga demi kehidupan kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.

Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus Tribudi Utomo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas tunjuk penyelamat kita,

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin. Umat dimohon perhatiannya. Penerimaan komuni hanya untuk mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak dalam keadaan dosa berat. Bagi yang tidak menerima komuni kudus, marilah kita doakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.

Pendengar, Anda masih menyimak bagaimana perayaan Misa hari Minggu biasa ke-18 langsung dari Gereja Katolik Redemptor Mundi. Saat ini di gereja tengah berlangsung pembagian hosti, begitu ya. Jadi satu persatu jemaat menuju ke tempat yang telah disediakan atau menuju ke arah depan mimbar, begitu ya, untuk mendapatkan hosti. Jadi masih tengah berlangsung perayaan Misa hari Minggu biasa ke-18 di hari ini dari Gereja Katolik Redemptor Mundi di Jalan Dukuhkupeng, Kota Surabaya. Kami selalu menghadirkan ibadah di Minggu pagi hari, setiap hari Minggu, pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi, langsung dari salah satu gereja di Kota Surabaya. Kalau biasanya Anda menyimak bagaimana perayaan Misa atau ibadah Minggu pagi di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, namun kali ini kami hadirkan perayaan Misa hari Minggu biasa ke-18 dari Gereja Katolik Redemptor Mundi, Kota Surabaya. Saat ini pendengar, masih tengah berlangsung pembagian hosti, jadi sudah ada petugas gereja yang membagikan hosti kepada jemaat yang kebetulan hadir di gereja. Jadi satu persatu jemaat maju begitu ya untuk mendapatkan hosti tersebut.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Mohon perhatiannya atas beberapa pengumuman yang akan kami bacakan.
2: Pendengar, demikian tadi bagaimana jalannya perayaan Misa hari Minggu Biasa ke-18 di edisi hari ini 2 Agustus 2026 langsung dari Gereja Katolik Redemptor Mundi, Kota Surabaya. Pendengar, Anda kembali mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana program Idola Anak RRI. Nanti ada adik-adik dari Kenjeran begitu ya, yang akan menemani Anda dari kelompok Kenjeran Surabaya, menemani Anda dalam program Idola Anak RRI di edisi hari ini 2 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, saatnya kami hadirkan ya bagaimana program Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Kenjeran Surabaya. Selamat mengikuti.

0: tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
1: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
0: kami berdua mengucapkan selamat

0: kembali bersama Kahanuan
1: dan Kak Kalila yang akan mengawali Idol Hana selama 2 jam ke depan.
2: Bersama juga Bunda Mistik. Halo Bunda Mistik.
1: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
2: Dan juga Pak Ama. Selamat pagi Pak Ama.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak. Mereka sudah siap dengerin keseruan Idol Hana pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI. Adik-adik kita yang PD udah siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita aksen terlebih dahulu?
1: Boleh, yang pertama sudah hadir dari TK Bima Sakti dengan guru pembimbing Bu Dea, Bu Kusnul, Bu Lasmi, Bu Octavia, dan Bu Isafia.
0: Yang kedua ada TK Alisan dengan guru pembimbing Bu Is, Putri, Bu Vita, Bu Dia, Bu Isti, Bu Novi, Bu Silvi, dan Bu Iis.
1: TK yang ketiga ada TK Flamboyan dengan guru pembimbing Bu Rangga, Bu Yuni, Bu Ari, Bu Mawa, Bu Rahana, dan Bu Yuli, dan Bu Iva.
0: Selanjutnya ada TK Dharma Bakti dengan guru pembimbing Bu Agustin, Bu Emi, Bu Siti, Bu Vina, dan Bu Purwati.
1: Yang kelima ada TK Wahid Hashim dengan guru pembimbing Ustazah Emil, Ustazah Ratna, Ustazah Yuli, Ustazah Ari, Ustazah Ika, Ustazah Ani, dan Ustazah Lia.
0: Nah, sekarang Kak Anan ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Ya! Kalau sudah siap, ayo kita mulai sekolah Anan dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan yang pertama. Ada dari TK Bima Sakti. Akan menampilkan nari Bebe.

selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Alixan yang bakal tampil dengan lagu Aku Diriku Sendiri.

0: Wah, penampilan yang keren sekali. Kak Kalila mau kenalan nih. Ini namanya siapa?
1: Nisa, Kak.
0: Yang ini?
2: Arif, Kakak.
3: Naira, Kak.
4: Aura, Kak.
5: Intan, Kak.
6: Usna, Kak.
7: Nafisa, Kak.
0: Selanjutnya ada penampilan.

Nama saya Rajwa Alaiwahah Amsar. Saya sekolah di TK Flamboyan Blatuk. Saya akan membaca surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna diturunkan di kota Mekah.

setelah ini mari kita dengarkan TK yang sudah siap tampil, yaitu TK Dharma Bakti yang akan menampilkan tentang lagu Memandang Alam. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: dari pegunungan yang meriah. Oke, oke. Ini aku mau kenalan nih. Ini namanya siapa?
1: Raka, Kak.
0: Yang ini?
1: Tira, Kak.
0: Terus yang kecil ini?
2: Naila, Kak. Nabila, Kak. Anin, Kak.
3: Iya, Kak.
4: Almira, Kak.
5: Kesya, Kak.
6: Aisyah, Kak.
7: Asrat, Kak.
8: Alita, Kak.
9: Insyat, Kak.
10: Berikutnya

0: Didi.
1: Banget ya, Kak Caca sudah hafal doa sebelum makan.
2: Iya nih, keren banget.
1: Iya, Kalila, apa enggak?
2: Pasti hafal lah.
1: Iya, boleh dong kanan kenalan. Siapa namanya?
3: Alta, Kak.
1: Kalian ganteng?
3: Bintang.
1: Kalian ini?
3: Arza.
1: Alfi.
3: Moreno.
1: Kalian ini?
3: Alvaro, Kak.
1: Kalian tadi namanya siapa nih?
3: Adiba.
4: Aka, Kak.
5: Setia,
1: Kak. Yang terakhir nama siapa?
6: Setia, Kak.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya apa lagi nih, Kalila? Selanjutnya, kita dengarkan TK yang sudah siap tampil nih, yaitu TK Bima Sakti yang akan menampilkan dengan lagu Garuda Pancasila.

0: tangan yang meriah. Wow, penampilannya sangat menghibur ya Kak Hanan.
1: Iya, sangat menghibur banget Kak Lila.
0: Oke, ini aku mau kenalan nih. Yang ganteng ini siapa?
2: Pak Ish.
0: Yang ini?
2: Dewi Kak Aisa.
3: Fadil Kak.
0: Yang cantik ini siapa?
2: Ayam Kak. Yara Kak.
0: Yang ini?
2: Cahayu Kak. Paten. Leo.
0: Yang ganteng ini siapa nih?
2: Fatan. Raffi. Jordan.
0: Dava Kak. Selanjutnya ada apa nih Kak Hanhan?
1: Selanjutnya ada dari TK Alexan. Nah, akan menampilkan Kak Iri pulang sekolah. Tepuk tangannya mana?
0: Terima kasih.

0: ibu.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila.
2: Iya, keren banget nih.
1: Iya, boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
3: Dari Kak.
1: Kalian yang ganteng namanya siapa nih?
4: Rehan, Kak.
3: Alpar, Kak.
5: Ipar, Kak.
1: Atta, Kak. Kalian ini?
6: Alka.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya apa nih, Kak Lila?
2: Berikutnya ada dari TK Flamboyan yang akan menyanyikan tentang Tas Merah.
1: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: perbudangan yang meriah. Menurut Kak Ana, gimana nih penampilannya, bagus atau enggak?
1: Ya jelas bagus, Kon.
0: Ayo, yang ini siapa nih yang ganteng ini?
1: Basel, Kak.
2: Saya, Kak.
3: Sama, Kak.
0: Yang cantik ini?
4: Rara, Kak.
5: Mira, Kak.
6: Kahyang, Kak.
7: Rajua, Kak.
0: Yang imut ini siapa?
8: Ibu, Kak. Aisha, Kak.
0: Yang ganteng?
9: Ahan, Kak.
10: Siti, Kak.
11: Alwi, Kak.
12: Ada anak, Kak.
0: Siti, Kak.
13: Ibrahim, Kak.
0: Selanjutnya ada apa nih, Kak Hanan?
1: Selanjutnya ada dari TK Dharmawati yang akan menampilkan surat Al-Wahab. Mana tepuk tangannya?
0: Terima kasih.

0: Ahem.
1: Bertepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila.
2: Iya nih, keren banget.
1: Kak Lila, apa enggak suratnya?
2: Aku kurang hafal nih, adik-adik lo pintar banget.
1: Iya, kita dapat. Boleh dong kenalan, siapa namanya?
3: Asraf, Kak.
1: Kali ini? Raka, Kak.
4: Almira, Kak. Endang, Cislan.
5: Aisyah, Kak.
1: Kalian yang cantik namanya siapa?
5: Arin, Kak.
6: Irsyad, Kak.
7: Irsyad, Kak.
8: Iya, Kak.
9: Narsi, Kak.
1: Kalau yang ini?
10: Kalita, Kak.
11: Naila, Kak.
12: Nabila, Kak.
13: Nabila, Kak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya apa nih, Kak Lila? Berikutnya ada TK Al-Wahid Hasyim yang akan menyanyikan lagu Tik-Tik-Tik Bunyi Hujan. Beri tepuk tangan yang

0: sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya keren-keren nih. Yang ini siapa?
1: Tama, Kak. Naura, Kak. Moreno.
0: Yang cantik ini?
1: Raisa, Kak. Taki, Kak. Raisa, Kak.
2: Kalia, Kak.
3: Balkis, Kak.
4: Mauza, Kak.
0: Di setiap acara Jola Anak ada segmen penampilan mendongeng. Betul sekali, dongeng yang mengandung pentua dan nasihat untuk kita semua. Oke, jadi inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu. Beri tepuk tangan untuk Kak Aira bersama dengan boneka
1: Elisa.
0: Elisa. Beri tepuk tangan yang meriah dengan tema, dengan cerita Idris bin Abbas dengan kejujurannya. Beri tepuk tangan yang meriah.

teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ini. Kalian tahu gak Aira mau cerita apa hari ini? Kok baru gak tahu ya? Kali ini, oh iya, perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Aira Nadira. Dan aku yang Lisa, halo semuanya. Kali ini kakak mau bercerita nih Elisa. Bercerita apa? Bercerita tentang Idris bin Abbas dengan kejujurannya. Oh, cerita. Ya udah, Elisa duduk dulu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hai, saya Aira. Kali ini Aira

0: ilmu kepada seorang bapak-bapak di kebun delima.
1: Assalamualaikum, Pak. Apakah buah delima ini buah delima Anda?
2: Iya, itu buah delima saya.
1: Saya tidak sengaja telah memakan setengah dari buah delima Anda. Apakah Anda mau menghalalkannya?
2: Apakah menurutmu memakan buah delima seseorang tanpa seizinnya itu halal? Tentu tidak, anak muda.
0: Kata bapak itu. Dengan bingung, Idris pun menjawab.
1: Lalu bagaimana agar saya bisa menghalalkan buah delima ini? Kata Idris.
0: Akhirnya bapak itu memberikan syarat.
2: Baiklah, kamu harus melakukan syarat ini. Kamu harus merawat kebun delima saya selama 1 bulan tanpa digaji. Apakah kamu setuju?
1: Baiklah, Pak, saya setuju.
0: Akhirnya sebulan Idris merawat kebun bapak itu. Sebulan pun berlalu. Idris dengan senang hati berjalan pergi ke bapak itu untuk pamit.
1: Permisi, Pak. Saya izin pamit. Tugas saya selama 1 bulan telah selesai.
2: Hei,
1: belum.
2: Kamu harus makan satu syarat lagi. Kamu harus menikahi putriku. Dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Apakah kamu bersedia?
1: Walau sebenarnya Idris gak mau, tapi karena ia harus menghalalkan buah yang ia makan, akhirnya Idris pun menyetujuinya.
0: Tibalah waktu pernikahan. Idris pergi ke ruangan mempelai wanita.
2: Dengan kaget, Idris berlari ke bapak dari istrinya.
0: Dia berkata,
1: Pak, dia bukan istri saya. Ia sangat sempurna.
2: Itu istrimu, anak gadis guru kaya. Tidak,
1: ia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, bahkan tidak lumpuh, Pak.
2: Ia buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang Allah. Ia tuli karena tidak pernah mendengarkan hal-hal yang Allah tidak perbolehkan. Ia bisu karena tidak pernah berkata hal-hal gosip, berkata kasar dan fitnah. Ia lumpuh karena tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat.
0: Dengan senyum bahagia, Idris pun kembali. Hasil dari melahirkan anak cucu-cucu yang menjadi ulama-ulama besar. Yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i. Hikmah dari cerita ini adalah, oh, kalian mau gak manggilin Elisa, mau gak?
2: Panggil 3 kali ya, yang keras ya, coba.
0: Elisa.
2: Panggil Elisa ya, 3, 2, 1. Elisa. Elisa. Sekali lagi. Elisa. Iya, apa sih?
0: Apa?
2: Kali ini kita masuk ke hikmah ya. Kalian tadi udah dengerin dengan baik belum? Sudah ya? Coba tepuk semangat. Masya Allah, pada semangat nih ya.
0: Jadi hikmah dari cerita ini adalah halal itu ada
2: 3.
0: Iya betul, ada 3. Pertama, halal makanan dan minuman. Kita harus selalu memastikan bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu halal. Elisa, ada pertanyaan?
2: Ada dong, Kak. Kalau kita mau ngambil mangga tetangga itu boleh gak?
0: Boleh gak nih?
2: Tuh, gak boleh, Elisa. Oh gitu, ya udah deh, gak ngambil lagi.
0: Loh, kamu udah pernah ya berarti, Elisa?
2: Gak boleh ini Elisa, gak boleh ditiru ya.
0: Kedua, halal pakaian. Kita harus selalu memastikan bahwa pakaian kita menutup aurat. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah etika. Kita tidak boleh berkata kasar atau berkata hal-hal yang bisa menyakiti hati teman kalian. Jadi gak boleh mengolok-ngolok, gibah, fitnah, dan lain-lain.
2: Oh gitu ya, Kak ya.
0: Iya dong.

0: Berarti kita harus selalu mendukung teman-teman kita. Betul atau enggak nih? Ya udah nih, sekian dari Aira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Aira. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua. Iya, banyak sekali pesan-pesannya. Ditunggu loh penampilannya minggu depan. Baik, sekarang kita tampilkan TK Bima Sati yang akan menampilkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Beri aplaus yang meriah.
2: Tinggian.
3: Dulu waktu

0: bagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila.
1: Iya dong, keren banget TK ini, udah kecil pinter lagi.
0: Iya Kak Lila, berbuat baik gak sama orang tua?
1: Ya pasti dong, kalau Kak Hanhan gimana?
0: Jelas dong, kita semua harus baik kepada orang tua.
1: Boleh dong Kak Hanhan kenalan, siapa namanya?
2: Ayo Kak.
1: Oke, kalian ngasem.
2: Asel Kak. Aisyah.
1: Kalian ngasem siapa nih? Hafe. Kalian ini?
2: Ayo.
1: Kalian enggak tahu nama siapa? TK Alijan yang akan menampilkan anak-anak Nabi. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: ini yang nyanyi cantik-cantik semua ini? Ini namanya siapa ini?
1: Iha, Kak.
2: Nasya, Kak.
3: Lili, Kak.
0: Yang imut ini?
4: Ara, Kak.
5: Naura, Kak.
6: Raisa, Kak.
0: Selanjutnya, ini ada apa nih, Kak Han-Han? Selanjutnya ada dari TK Flamboyan.

0: gila, kecil kecil sudah apa salawat.
1: Iya, keren banget nih. Iya, kalau Kalila apa enggak?
0: Hafal dong, karena kita harus selalu salawat.
1: Oke, boleh dong sekarang kenalan. Siapa namanya?
0: Oke, terima kasih.
1: Selanjutnya siapa nih?
0: Selanjutnya ada dari TK Dharma Bakti yang akan menampilkan lagu Burung Layang-Layang.
1: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: merdu banget loh.
1: Iya, semuanya suaranya merdu. Kalau Kalila?
0: Menurut gue semuanya merdu sih, enak banget sih dengernya.
1: Iya, betul banget.
0: Sekarang Kak Kalila pengen kenalan nih.
1: Wajah.
0: Yang ganteng ini siapa?
2: Esta kak. Alia kak.
3: Aira kak.
0: Yang cantik ini?
4: Sekar kak.
5: Naza kak.
6: Brian kak.
0: Yang imut ini?
7: Arti kak.
8: Adisa kak.
9: Dea kak.
10: Sara kak.
0: Yang terakhir ini siapa nih?
11: Ihsan kak.
0: Berikut ini nanti habis ini ada TK apa lagi nih Kak Hanan?
1: Berikutnya nih ada TK yang sudah tidak sabar tampil, yaitu TK Wasidasim. Nah, akan menampilkan hadis 3 kunci keberhasilan. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
12: Hadis 3 kunci keberhasilan.
13: Satu.

0: siapa yang berjalan di jalannya akan sampai ke surganya.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila. Iya, kecil-kecil udah pada hafal 3 hadis nih. Iya, kita harus hafal-hafal nih biar kita bisa keberhasilan.
2: Iya.
1: Ya, boleh dong kalian kenalan. Siapa namanya?
2: Taki, Kak.
1: Kalian ganteng?
2: Mauza, Kak. Naura, Kak.
1: Kalian cantik namanya siapa nih?
2: Kakak. Bagis, Kak.
3: Kalia, Kak.
2: Raisa, Kak.
1: Kalian ganteng namanya siapa nih?
2: Reno. Sama, Kak.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih, Kak Lila? Selanjutnya ada dari TK Bima Sakti yang akan menampilkan lagu Naik Delman. Beri

0: bagus semua ini.
1: Iya, pasti tiap liburnya naik delman ya.
0: Iya, ayo kenalan ini. Ini namanya siapa nih?
2: Mojo.
3: Mojo sih.
4: Tiara kak.
5: Aisa.
0: Yang imut ini?
6: Adil kak.
7: Dewi ma.
8: Saya kak.
0: Ayo, yang ini siapa nih?
9: Faiz kak.
10: Alek kak.
11: Hafiz kak.
0: Yang cantik ini?
12: Fatin kak.
13: Rafi kak.
14: Cahayu kak.
15: Tam.
16: Fadil.
17: Lil.
18: Fatan.
19: Fatan kak.
0: Berikut ini ada siapa lagi nih Kak Hanan yang ingin mau tampil?
1: Berikutnya nih ada dari TK Alixan yang akan menampilkan niat perwudu. Mana tepuk tangannya?
0: Terima kasih.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang lagi tepuk tangan yang meriah. Wah keren ya Kak Lila, kalian sudah hafal nih berwudu.
1: Iya keren banget nih.
0: Kak Lila kalau misalnya mau sholat pastinya berwudu dulu kan?
1: Iya, sambil baca niat wudu dulu dong sebelum wudu.
0: Iya betul banget. Boleh dong kanan kenalan. Ini siapa namanya?
2: Dari Kak.
0: Kali ini?
2: Kenal Kak.
0: Dan jatuh namanya siapa?
2: Naura Kak.
3: Aku Nandini Kak.
0: Nara Kak.
4: Sama aja Kak.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
5: Elsa Kak.
6: Yutika.
7: Aja Kak.
0: Wah gimana Kak? Kalau yang ganteng namanya siapa nih?
8: Ata Kak.
0: Opal Kak.
9: Tahan Kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya ada siapa lagi nih Kak Lila?
1: Habis ini ada dari TK Flamboyan yang akan menampilkan syair Pancasila. Mana nih tepuk tangannya? Mana semangatnya?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Mentari Askafeti Setiawan. Saya sekolah di TK Flamboyan. Saya akan menyair Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan

0: wa kilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang mulia. Wah, ini kecil-kecil udah pinter nih. Yang imut ini siapa ini namanya?
0: Putri, Kak.
1: Oke, terima kasih ya Putri atas penampilannya. Habis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Han-Han?
2: Nah, berikutnya nih ada yang gak mau kalah, yaitu TK Dharma Bakti yang akan menampilkan Siapakah Tuhanmu. Mana tepuk tangannya? Semangatnya mana?

0: semuanya suaranya merdu-merdu. Iya, terus yang tampil juga imut-imut lucu-lucu gitu.
1: Iya,
0: semuanya juga apa lagu lagi, keren pokoknya deh.
1: Hoi.
0: Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
2: Zeab.
0: Kalian cantik namanya siapa?
2: Alina.
0: Kalian ini?
2: Alia, Kak.
0: Kalian ganteng namanya siapa?
2: Sarah, Kak.
0: Kalian ini?
2: Sekar, Kak.
0: Kalian imut nama siapa?
2: Nabila, Kak.
3: Ngawur.
0: Brian, Kak.
2: Nabila, Kak.
0: Kalian ini?
2: Arti, Kak.
0: Kalian cantik namanya siapa ini?
2: Aira, Kak. Alisa, Kak.
0: Dan yang terakhir namanya siapa?
4: Isan, Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya, di sini ada dari TKW Zasim yang akan menampilkan lagu Gundul-Gundul Pacur.

0: tepuk tangan yang meriah. Wah, yang tampil ini ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik ya, kanan?
1: Iya, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Oke, oke. Kak Kalila pengen kenalan nih, yang ganteng ini siapa namanya?
2: Yee.
3: Bintang.
2: Arda.
0: Yang cantik ini?
4: Iya, Kak. Alvaro, Kak.
5: Aca, Kak.
0: Yang ini?
6: Zakia, Kak. Adiba, Kak.
0: Arda, Kak. Oke, ini udah selesai nih. Yang satunya ini habis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Hanhan?
7: Nah, kalau yang ini nih ada dari TK Bima Sakti. Nah, akan menampilkan syair gajah. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
8: Syair gajah, gajah binatang yang sangat besar.
0: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kalila syairnya. Iya, merdu banget lagi suaranya.
7: Iya, merdu-merdu semua. Apalagi tampil juga cantik ya.
0: Iya.
7: Nah, sekarang Kahanan ingin tanya nih, siapa namanya?
0: Kalang ini?
9: Aisyah.
10: Sayang, Kak.
0: Kalian imut namanya siapa?
10: Tiara, Kak. Cahayu, Kak.
0: Oke, yang ini sudah. Selanjutnya apa nih, Kalila? Selanjutnya ada dari TK Alexan yang akan menampilkan Hari Merdeka. Mana tepuk tangannya?

0: udah bagus, suaranya merdu banget gak sih Kak Anhan?
1: Iya, gak kerasa ya, sudah hari kemerdekaan berapa bulan ini ya.
0: Iya nih, oke. Nah sekarang Kak Halila pengen kenalan nih, yang cantik ini siapa?
2: Arifa Kak, Naira Kak,
0: Rafael Kak, yang imut ini?
3: Rehan Kak, Kafi Kak, Alvin Kak.
0: Terus yang ini siapa nih?
4: Agam Kak.
5: Usnaba,
6: Haura Kak,
7: Nafa Kak,
8: Intan Kak,
9: Nisa Kak,
10: Nafisa Kak.
0: Nah, abis ini ada penampilan apa lagi nih Kak Han-Han?
1: Nah, sekarang ada penampilan dari TK Flamboyan yang akan menampilkan doa kedua orang tua. Tepuk tangan yang paling meriah.
11: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil. Saya bersekolah di TK Flamboyan Plato. Saya akan membaca doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, suaranya Kak Lila kecil-kecil sudah apa doa kedua orang tua.
0: Iya, keren banget nih.
1: Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
13: Nabil Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selanjutnya apa lagi nih?
0: Habis ini bakal ada dari TK Dharma Bakti yang akan menampilkan percakapan tentang hobi dan cita-cita. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Hai, halo. Nama kamu siapa?
16: Namaku Naila. Namamu siapa?
15: Namaku Aisyah. Kamu sekolah di mana?
16: Aku sekolah di TK Dharma Bakti.
15: Kalau aku juga sekolah di situ, hobi kamu apa?
16: Hobiku menyanyi.
15: Kalau aku juga suka menyanyi. Cita-cita kamu apa?
16: Cita-citaku mau jadi guru. Cita-cita kamu?

0: melindungi orang dari kejahatan.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, di sini ada dua yang tampil ini. Mana lagi cantik-cantik banget gak sih, Kak Han?
2: Iya, semuanya cantik-cantik.
1: Oke, sini-sini mau kenalan nih Kak Kalila.
0: Namaku Aisyah, Kak.
1: Yang satu ini?
0: Naila, Kak.
1: Oke, yang ini udah selesai. Berikut ini ada apa lagi nih Kak Han?
2: Nah, sekarang ada TK Wasit Hashim yang akan menampilkan Coblo-coblo suang.

0: gak hafal lagu. Iya, keren banget nih. Iya, pasti selalu mainin cukup-cukup tua. Iya nih. Kalila tahu kan? Tahu dong. Oke, boleh dong tahanan kenalan. Siapa namanya?
1: Moreno.
0: Oke, kalian ini? Marcisa. Cantik? Kalau kamu namanya siapa?
1: Naura. Naura.
0: Kalian ini?
2: Alia, Kak.
0: Oke, kalian ini?
3: Mauza, Kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya apa nih, Kalila? Selanjutnya bakal ada dari TK Bima Sakti yang akan menyanyikan Baban Datang. Mana tepuk tangannya?

0: bagus banget gak sih kan, Han?
1: Iya, semuanya merdu-merdu, bagus-bagus semua deh pokoknya.
0: Oke, Kak Alila mau kenalan nih, yang imut ini siapa?
2: Dewi.
0: Hafiz.
2: Cahayu.
0: Yang ganteng ini siapa?
3: Nafa, Kak.
4: Ayang, Kak. Lalas, Kakak.
0: Oke, kalau yang ini?
5: Bukai.
6: Aisyah.
7: Jordan, Kak.
8: Fatih.
9: Fatan, Kak.
10: Tiara, Kak.
11: Afika.
12: Leo, Kak.
13: Faiz, Kak.
0: Oke, abis ini ada apa lagi nih, Kak Anhan?
1: Selanjutnya ada penampilan dari TK Alexan. Akan menampilkan hadis larangan marah. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan marah.
0: Habisnya. Iya, keren banget. Berarti kita gak boleh marah ya.
1: Iya, gak boleh marah. Karena harus sabar ya. Harus sabar.
0: Iya. Boleh dong kalian kenalan. Siapa namanya?
15: Iya, Kak.
0: Oke, kalau yang ini?
16: Iya, Kak.
0: Kalau yang gak tau namanya siapa?
17: Bahar, Kak.
0: Kalau ini?
18: Yasin, Kak.
19: Lili, Kak.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
20: Adam, Kak.
21: Asa, Kak.
0: Kalau ini?
22: Raisa, Kak.
0: Oke, selanjutnya apa lagi nih, Kak Lila? Habis ini ada dari TK Flamboyan yang akan menyanyikan Menanam Jagung. Mana nih tepuk tangannya?

0: semuanya merdu-merdu nih Kak Anha.
1: Iya, manggil semua nih Kak Lila.
0: Oke, Kak Lila ini mau kenalan nih. Yang ganteng ini siapa?
2: Ajuna, Kak.
3: Oke, Kristen, Kak.
2: Dari, Kak.
0: Terus, yang ini siapa nih?
4: Kristen, Kak.
5: Aska, Kak.
0: Yang imut ini siapa?
6: Putri, Kak.
7: Aisyah, Kak.
8: Hai, Lata, Kak.
0: Yang ganteng ini siapa nih?
9: Ya, Bo.
0: Terus yang ini siapa?
10: Citong.
11: Nadi, Kak.
12: Nafisa, Kak.
13: Zahra, Kak.
0: Oke, yang ini udah selesai nih Kak Hanhan. Habis ini ada apa lagi nih Kak Hanhan?
1: Selanjutnya nih ada CTK Dharma Bakti. Nah, kamu menampilkan surat Al-Kausar. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
14: Memberi salam.
15: Memberi salam.

0: Kan udah hafal belum?
1: Ya sudah hafal dong.
0: Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
1: Fatur kak, paling ganteng.
0: Asik kak. Oke, kali ini
1: Imut Gibran kak. Gibran kak.
0: Oke, kali ini Raka kak. Kali ini
1: Arsafin kak.
0: Kali yang ini
1: Adian kak.
0: Raket kak. Raket kak. Oke, terima kasih. Ini kak Lila. Ini ada dari TKW Rasim yang akan mendoa kebaikan dunia dan akhirat. Mana nih tepuk tangannya?
2: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa

0: kembali lagi bertemu dengan yang meriah. Ayo nih tampil lagi nih.
1: Allah. Nih.

0: Kita ini kanan kecil-kecil udah hafal dua doa loh. Iya sih, keren banget. Kalau Kalila hafal enggak? Oh iya, hafal banget dong.
1: Aku juga
0: kan. Ayo, Kak Kalila ini mau kenalan nih. Yang ini siapa?
1: Alfa.
0: Alfi, Kak.
1: Yang ini?
2: Alvaro, Kak.
1: Kak.
0: Yang cantik ini siapa nih?
2: Rasia, Kak. Adiba.
0: Ayo yang ganteng sini.
3: Bintang. Arza.
1: Asa, Kak.
0: Tahan, habis ini ada penampilan apa lagi nih?
1: Selanjutnya ada dari penampilan TK Wasit Asim. Yang akan menampilkan surat Alfil. Mana plusnya?
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis. Saya sekolah di Wahid Asim. Saya akan membacakan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah keren ya Kalila, kata-kata sudah apa surat. Iya nih, mana lagi dua surat nih.
1: Iya, boleh dong tahanan kenalan, siapa namanya?
2: Markis kak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih Kalila?
0: Habis ini bakal ada dari TK Bima Sakti yang akan menyanyikan lagu.

0: gimana nih Kak Anhan, suaranya merdu nggak?
1: Iya, merdu semua nih suaranya Kak Lila.
0: Oke, Kak Lila mau kenalan nih, ini namanya siapa ini, yang ganteng ini?
2: Dafa Kak.
3: Asel Kak.
4: Faiz Kak.
0: Asel
5: Torsan.
0: Yang cantik ini siapa?
6: Cahayu.
7: Fatan.
8: Raffi.
9: Leo.
0: Oke, Kak Anhan, yang ini udah selesai ya. Di sini ada apa lagi nih, Kak Anhan?
1: Selanjutnya ada Teka, Alexa. Alexa yang akan menampilkan lagu berjudul Ainun Mata. Mari tepuk tangan.

0: Oke, mana nih suaranya menurut Kak Anhan? Merdu semua sih, sama bagus. Oke, Kak Lila main kenalan nih, ini namanya siapa?
1: Hei, saya. Salam. Itong.
2: Halo.
1: Lihat.
2: Satu.
1: Bukan, Kak.
2: Sibut. Stop. Halo, Ibu. Gila, Bu.
0: Yang cantik ini siapa?
2: Kata dia, Bu. Belum. Raju, Kak. Putri, Kak.
0: Sayang, Kak. Lahim, Kak.
2: Nabi, Kak. Nabil, Kak.
0: Oke, abis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Anhan? Selanjutnya ada dari TK Dharmawati. Ya, kakak menampilkan Syair Pahlawan. Mana plus

Daddy.

kak. Bukan kak. Oke, terima kasih. Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama. Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita semua. Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 11, dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Anhar dan saya Kalila serta Bunda Misti, Bunda Telma dan Pak Amang berserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi Idola Anak Minggu depan.

Baru saja Anda ikuti bersama berkaitan dengan program Idola Anak dari Kelompok Kenjaran Surabaya. Temani Anda di edisi akhir pekan, Minggu 2 Agustus 2026. Saya Sari Julia menggantikan rekan saya Fresti Oktora menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cukup cerah kondisi di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Bahkan pagi tadi pun banyak keluhan dari warga kota Surabaya adanya satu event maraton begitu ya. Lebih tepatnya ada di Surabaya Pusat di sekitaran Jalan Pemuda. Nah ini agaknya arus lalu lintas sudah mulai dibuka kembali. Beberapa kendaraan juga sudah mulai lalu lalang. Ada juga tim kebersihan mungkin ya karena tadi ketika saya jalan mulai dari Grapari hingga ke sekitaran kantor atau gedung RRI Surabaya itu nampak sampah juga berserakan dan juga sudah mulai dikumpulkan. Banyak event begitu ya, jadi Anda juga harus bersiap kalau toh memang ingin menghabiskan akhir pekan Anda di sekitaran kota Surabaya. Hari ini keluhan warga sangat banyak karena ya ada pengalihan sejumlah arus lalu lintas berkaitan dengan gelaran maraton begitu ya yang diselenggarakan di Surabaya Pusat sehingga Anda juga harus memutar mencari jalur alternatif dan lain sebagainya. Hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah kawasan yang ditutup itu akan dibuka secara bertahap perlahan begitu dan Anda juga boleh nanti kabarkan bagaimana kondisinya kalau Anda juga melakukan perjalanan begitu ya. Karena mungkin ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga, berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan, saya titip informasi. Bagaimana kondisinya? Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-331-4x992 tentunya bisa Anda akses. Dan sembari nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di edisi akhir pekan kali ini.

0: Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita ikuti Relay Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh telah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Dia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nishida final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini, temani Anda di edisi akhir pekan hari Minggu di lembar kedua bulan Agustus 2026. Tentu Anda disibukkan juga ya dengan begitu banyak kegiatan di bulan kemerdekaan kali ini. Tadi saya juga melihat beberapa perkampungan gitu ya, sudah mulai melakukan kerja bakti, bahkan sudah ada yang mempercantik kampungnya, gitu ya, pemukimannya dengan ya segala sesuatu pernak-pernik berkaitan dengan hari kemerdekaan. Ya, apapun aktivitas Anda, baik itu kerja bakti, habis itu lanjut berkumpul bersama keluarga, menikmati momen-momen kebersamaan, karena ini hari libur, ya tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk bisa menghibur Anda dengan komposisi dan juga program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Dering telepon sudah berbunyi, apakah memang ada pendengar di ujung telepon yang siap membagikan kabar? Kita coba terima terlebih dahulu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro 1 RRI.
0: Ya.
1: Dengan
0: Sari di studio ini dengan siapa?
1: Oh, Mbak Sari yang bukan campur Sari juga.
0: Siapa ini ya?
1: Lama nggak ketemu.
0: Cak Awi ya? Oh, bukan ya?
1: Bukan dong, masa lupa suaranya.
0: Aduh, siapa ya? Kayak gini kalau lama nggak muncul itu.
1: Cak Laksmono.
0: Oh, aduh, ya Cak Laksmono, mohon maaf. Ya, ya, ya, ya. Saya baik, semoga Cak Laksmono juga baik dan sehat ya.
1: Iya, tiap hari dengarkan RRI.
0: Oh, mantap. Kok nggak gabung loh?
1: Iya, dengarkan aja.
0: Oh.
1: Lagi kerja, Mbak.
0: Oh gitu, ya.
1: Ini kan libur habis kerja bakti tadi.
0: Oh iya benar ya, sekarang kan udah banyak yang kerja bakti, pasang umbul-umbul bendera, pernak-pernik kemerdekaan ya.
1: Oke, sekarang istirahat, menunggungkan, putar-putar ketemu Pro 1.
0: Oh, kembali lagi hatinya ke Pro 1.
1: Udah jari tak bersaing.
0: Bisa aja.
1: Ya lagunya ngikut aja, Pak, saya semangat.
0: Ya, nanti saya request gabung lagi ya, 13.30, siap.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Ya.
1: Terima kasih, salamnya semuanya. Siap-siap semangat.
0: Ya, siap. Terima kasih. Cak Laksmono, saya lama nggak dengar suaranya. Maaf ya, saya jadi lupa nih. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fresti.
0: Tuh, Sari Julia dong.
2: Kak Sari Julia. Maafkan daku.
0: Ya, Oma.
2: Di bibir sudah bilang Kakak Sari, alhamdulillah ditepati janji.
0: Iya dong. Ya kan emang jadwalnya begini, sabar ada gilirannya.
2: Iya, tapi senang, saya memang menunggu dan mengharap-harap karena ini kan memang bapak-bapak semua hari Minggu ini kerja bakti. Sudah pasang bendera mulai dari malam 01 tuh udah pada dipasang semua, kita harus gitu loh. Besoknya tanggal 1 malamnya kita sudah pasang gitu. Lalu tidak kalah penting nanti tanggal 9 itu, minggu depannya lagi ada para di tempat kami ada pawai, kayak pawai parade gitu loh, dari apa namanya tradisi gitu loh Kak Sari, tapi pakai pakaian adat itu gitu. Jadi saya di sini sudah sibuk seminggu sebelumnya itu mempersiapkan, sudah banyak yang mau menyewa gitu loh Kak Sari.
0: Oh,
2: doakan ya.
0: Doakan
2: perjalanan. Tapi saya selalu ke Agustus tuh saya diskon 50%. Kasihan kan buat warga sendiri gitu loh. Asal tidak pakai make up. Jadi sudah semarak Kak Sari. Dan setiap sudut sudah diputarkan lagu-lagu perjuangan Kak Sari. Mudah-mudahan satu RRI Surabaya juga sama ya, lagu-lagu perjuangan ini. Kita tunggu sampai nanti jam 1:30 ya. Lancar Kak Sari ya. Apapun juga selamat bertugas.
0: Siap.
2: Ini sudah apa persiapan malam siang apa nih Kak Sari?
0: Waduh, saya belum terfikir nih Oma, belum ada mau makan apa tuh siang nanti.
2: Iya, yang penting ada banyak vitamin buah, air putihnya.
0: Iya.
2: Oke, Kak Sari, selamat bertugas
0: Siap.
2: ya.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Oma. Wah, ini sudah banyak yang menyapa saya siang ini. Karena memang hari Minggu di bulan Agustus itu bukan minggu-minggu biasa, gitu ya. Karena tadi saya bilang, ini baru tanggal 2. Tentu banyak yang melakukan upaya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti puncaknya tanggal 17 Agustus ya, tentu dengan kerja bakti mungkin, beberes lingkungan, mempercantik dan memperindah lingkungan dengan ornamen-ornamen kemerdekaan, ataupun sudah ada yang ikut lomba-lomba, ikut

sehari-hari, baik itu dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang-orang yang selalu kita jumpai setiap harinya. Nanti kita akan lanjutkan juga perjalanan siang ini. Anda yang ingin berbagi kabar juga berkaitan dengan kegiatan 17-an di tempat tinggal Anda, boleh. Tapi saya ingatkan dulu ya, untuk hari ini, kumandang azan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya pukul 11 lewat 37 menit. Sembari Anda mungkin melakukan aktivitas keseharian Anda, jeda sejenak begitu ya. Karena saat ini pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة

0: الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

0: Temani Anda di edisi kali ini, saya juga mau buka satu kabar begitu ya. Sudah banyak yang mengeluh, waduh, luar biasa panasnya, cukup terik begitu ya. Karena masuk di bulan Agustus, kita itu udah ada di puncak musim kemarau. Tapi beberapa hari yang lalu, itu ada beberapa wilayah di kota Surabaya diguyur hujan. Loh, kok aneh gitu kan ya. Ini yang tentu harus diwaspadai karena berkaitan dengan El Nino yang sudah masuk ke fase kuat begitu ya. Ini yang kerap kali bisa memunculkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Termasuk juga potensi bencana kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jatim itu juga menjadi salah satu langganan begitu ya untuk beberapa kawasan didera kondisi kekeringan. Sehingga BPBD juga harus ekstra memberikan bantuan berkaitan dengan dropping air bersih. Kita coba cek ya untuk hari ini memang di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya cukup cerah. Untuk beberapa kawasan BMKG ini juga mengatakan dominasi untuk hari Minggu ini adalah cerah berawan sepanjang hari. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di kota Surabaya, Gersik, Sidoarjo, Kabupaten Kota Mojokerto, Sumenep, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Kabupaten Kota Madiun, Ngawi, Tuban, Bangkalan, Nganjuk, Sampang, Situbondo, Kabupaten Kota Kediri, Magetan, Kabupaten Blitar, Malang, dan Bondowoso. Cuaca dengan udara kabur itu terjadi di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Jember, Ponorogo, Kota Blitar, Pacitan, dan Trenggalek. Sedangkan cuaca berkabut atau asap itu berpotensi terjadi di Banyuwangi, Tulung Agung, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Kota Malang, dan Kota Batu. BMKG juga masih memperkirakan adanya hujan dengan intensitas ringan, namun hanya berpotensi mengguyur Kabupaten Probolinggo. Sementara cerah berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Pamekasan. Suhu udara hari ini 13 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya di angka 100%, begitu ya. Dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Agaknya memang tidak beberapa dingin dalam 2 atau 3 hari terakhir begitu ya. Fenomena bedinding yang banyak dikeluhkan orang agaknya nggak seberapa. Ya meskipun masih ada, suhu dinginnya masih bisa kita rasakan. Namun tidak seperti hari-hari sebelumnya begitu yang luar biasa bagaimana kondisinya. Sementara itu juga ya pendengar ini berkaitan dengan cuaca ekstrim, ini Korea Selatan itu juga dilanda gelombang panas ekstrim. Yangsan itu mencatat suhunya mencapai 41,6 derajat Celcius. Negara-negara Eropa pun juga banyak mereka yang kemudian membeli pendingin ruangan dan sebagainya. Luar biasa memang. Gelombang panas ekstrim yang melanda Korea Selatan itu terus mencetak rekor baru. Kota Yangsan yang berada sekitar 310 km di tenggara Seoul itu mencatat suhu mencapai 41,6 derajat Celcius pada hari Sabtu kemarin. Angka tersebut menjadi temperatur tertinggi dalam sejarah pengamatan modern di jaringan stasiun utama negara tersebut. Badan Meteorologi Korea atau Korea Meteorological Administration, KMA, itu melaporkan suhu 41,6 derajat Celcius tercatat pada pukul 14.08 menit waktu setempat. Dan ini merupakan hari keempat berturut-turut suhu di Yangsan itu menembus angka 40 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ya, di sini aja udah 34, udah panas banget. Dan hari sebelumnya, di hari Jumat 31 Juli, kota itu juga mencatat rekor dengan suhu 41,4 derajat Celcius. Dan angka itu menjadi suhu tertinggi sejak sistem pengamatan cuaca modern diberlakukan di Semenanjung Korea pada 1904 berdasarkan data dari 97 stasiun pengamat jangka panjang milik KMA. Dan dilansir dari Yonhap, rekor terbaru tersebut sekaligus melampaui capaian sehari sebelumnya yang menunjukkan bahwa gelombang panas di Korea Selatan masih terus menguat. KMA menyebut apabila suhu di Yangsan mencapai 42 derajat Celcius, maka kota tersebut akan mencatat suhu rekor tertinggi sepanjang sejarah pengamatan cuaca modern di Korea Selatan, termasuk data dari seluruh stasiun cuaca otomatis. Dan dalam catatan sejarah pengamatan cuaca, hanya ada 3 pengukuran suhu yang lebih tinggi dibandingkan rekor pada 31 Juli yang lalu, 41,4 derajat Celcius yang tercatat sehari sebelumnya di Yangsan. Salah satunya adalah 41,9 derajat Celcius yang tercatat di Gwangju, Provinsi Gyeonggi pada 1 Agustus 2018. Namun, lokasi tersebut bukan bagian dari 97 stasiun pengamatan jangka panjang yang masuk atau menjadi acuan resmi KMA. Gelombang panas yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir terus tentunya meningkatkan kewaspadaan pemerintah Korea Selatan terhadap potensi dampak cuaca ekstrim, termasuk resiko gangguan kesehatan, meningkatnya konsumsi listrik, serta ancaman terhadap sektor pertanian dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini juga bisa kita rasakan tentunya di Indonesia yang musim kemarau tahun ini dibarengi dengan El Nino. Sehingga itu tadi ya, kita harus waspada bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, bahkan tadi aktivitas-aktivitas yang menggunakan listrik ini diharapkan juga bisa dijaga karena bisa mengakibatkan korsleting dan mengakibatkan kebakaran. Kalau Anda melintas nih ya di sekitaran Surabaya Pusat lebih tepatnya, itu banyak loh mobil damkar, mereka melakukan penyemprotan air di jalan-jalan. Kalau misalnya di wilayah lain Anda juga menemukan hal tersebut, boleh kabarkan bagi kami. Itu upaya juga gitu ya. Karena tentu BPBD bersiap melakukan dropping air bersih ke beberapa kabupaten kota karena dampaknya luar biasa, utamanya bagi sektor pertanian. Dan Anda juga bisa merasakan dampak panas yang luar biasa. Anda harus bisa juga jaga kesehatan ya, karena kondisi yang seperti ini membuat tubuh juga bisa saja terkena penyakit gitu ya. Sehingga upaya untuk menjaga kesehatan tetap menjadi bagian penting. Selain bagi Anda yang ingin berbagi kabar bagi kami di studio, line telepon dan juga WA terbuka, kita akan update informasi dari rekan-rekan reporter.
1: Laporan terkini.
0: Kali ini akan ada informasi dari reporter Oni Arianto. Pemerintah Jatim melakukan sosialisasi pembebasan pajak kendaraan untuk ojol. Kita dengarkan bersama informasinya bersama Oni Arianto. Oni.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di acara pembebasan pajak daerah yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk para pengemudi ojek di Jawa Timur oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Jadi Kepala Kapenda Jawa Timur Bobby mengatakan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi merupakan kebijakan yang untuk membantu para pengemudi ojek online agar ekonomi, maksud kami dapat membantu ekonomi dari pengemudi ojek online yang ada di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Dan kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Salah satunya kebijakan menghapus denda yang dari pajak kendaraan bermotor dari ojek online yang tidak dibayar sampai 5 tahun ke belakang. Dan untuk itu Kepala Bapenda Jawa Timur berharap sosialisasi pembebasan pajak daerah oleh Gubernur Jawa Timur bisa dilaksanakan oleh ojek online agar penerimaan pajak kendaraan dari masyarakat Jawa Timur, khususnya dari pengemudi ojek online, dapat di diterima oleh pengemudi ojek online Surabaya. Dan saat ini Gubernur Jawa Timur memberikan sambutan untuk ratusan dari pengemudi ojek online yang sudah hadir di kantor di Pemda Jawa Timur. Demikian Noni Arianto melaporkan dari kantor di Pemda Jawa Timur, kembali ke studio.
1: .co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tren kriminalitas masih marak terjadi di Jawa Timur dengan terungkapnya 178 kasus kejahatan curat dan curanmor atau 3C yang dilakukan oleh Subdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Jatim selama periode Juli 2026. Dalam pengungkapan kasus ini sebanyak 209 orang tersangka berhasil diamankan. Direktur di Reskrimum Polda Jatim Kombespol Roy Sihombing mengatakan dari hasil pengungkapan kasus curat mendominasi dengan 98 kasus, diikuti curanmor dengan 51 kasus dan curas sebanyak 29 kasus. Dari pengungkapan tersebut ia menyebut Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polres Malang yang paling banyak mengungkap kasus selama periode tersebut. Terdapat pula kasus menonjol kasus curat dengan membawa senjata api yang diungkap oleh Polresta Malang Kota. Kabar lainnya, Badan Pangan Nasional Bapanas menugaskan Perumbulok untuk menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat KPM mulai 17 Agustus 2026 guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas pangan nasional. Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan salah satu bentuk jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain melalui Perumbulok, Bapanas juga mendorong agar penyaluran bantuan pangan beras dapat dilaksanakan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah. Langkah ini dinilai sebagai upaya optimalisasi peran KDKMP bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.go.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di siang hari ini, sembari mungkin Anda menikmati menu makan siang, begitu ya. Kami juga ajak Anda untuk mendengarkan paket lensa olahraga yang disampaikan reporter Oni Arianto berikut ini.
1: Salam olahraga, pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Pendengar, melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Berikut laporan Farida Husnia.
2: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
3: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara. Ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor, ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
2: Sementara itu, pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
4: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
5: Alhamdulillah ya, Mbak.
4: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
5: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
4: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
2: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
1: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Berikut laporan Farin Regi.
6: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
7: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
6: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
8: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
6: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.
1: Meski memiliki banyak penangan, Bruno Moreira menegaskan siap memberikan kemampuan terbaik saat Port FC menghadapi mantan klubnya Persebaya di laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 menghadirkan momen emosional bagi Bruno Moreira. Mantan kapten Persebaya itu kembali menginjakan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya saat membela Port FC menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup B yang berlangsung pada Minggu malam. Bruno mengaku senang bisa kembali merasakan atmosfer GBT yang pernah menjadi rumahnya selama 4 musim membela Persebaya. Menurut pemain asal Brasil tersebut, Stadion Kebanggaan Bonek itu menyimpan banyak kenangan indah dalam perjalanan karirnya di Indonesia.
10: I left Indonesia. I didn't expect to be back here.
9: Ketika saya meninggalkan Indonesia, saya tidak pernah menyangka bisa kembali dan bermain di sini. Namun begitulah sepak bola. Sekarang saya adalah pemain Port FC. Jika pelatih memberi saya kesempatan bermain, termasuk melawan Persebaya, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim saya. Namun tentu saja, saya akan selalu menghormati Persebaya karena klub itulah yang membuka pintu saya di Indonesia. Saya selalu berterima kasih kepada Persebaya dan mendoakan yang terbaik bagi mereka.
10: And but of course I always respect a lot Persebaya because this is the club that opened me the door here and always grateful to Persebaya and I wish them all the best.
9: Pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang, Bruno dijadwalkan menghadapi Persebaya. Meski akan berhadapan dengan mantan klubnya, ia menegaskan persiapan tidak akan berbeda dengan pertandingan lain. Bruno tetap menaruh rasa hormat kepada Persebaya, namun kini fokus utamanya adalah membawa Port FC meraih kemenangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kembali rekan Agustin melaporkan berhasil menaklukkan Persija di laga awal Piala Presiden. Pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Berikut laporannya.
9: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya komposisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju pada proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
11: Transfer market and if it's possible. On this moment we are focused on the players that we have. Also when some academy players that we are.
9: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
11: The chances to play on the game. Today I use more forwards that I was really. We start just with six, so there was a period of the game that we played with more than this because.
9: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pembentukan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pasca takluk 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnas. Berikut laporan Faris Yarbo.
12: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
13: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Nah, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat cepat, keras. memang seperti sebelumnya proses dalam pertandingan bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi persiapan terima kasih juga kepada pemain.
12: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
14: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
12: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
1: Pekan Olahraga Kabupaten Porcup Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali Porcup Sidoarjo diproyeksikan ke Poprov 2027. Berikut laporan Januar Fahmi.
15: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 1.940 atlet peraih juara Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup Sidoarjo tahun 2026. Reward tersebut menjadi bentuk apresiasi atas prestasi atlet sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian pada ajang Porprov nanti. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemberian penghargaan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga. Menurutnya prestasi atlet merupakan hasil kerja keras, disiplin, latihan, serta dukungan para pelatih dan berbagai pihak.
16: Bagus semuanya, pembinaan dari KONI ini berjalan dengan baik, tadi kita sampaikan. Semua cabur harus profesional. Karena pemerintah daerah sudah hadir memberikan hibah kepada KONI sebagai bentuk pembinaan para atlet. Harus diimbangi. Diimbangi apa? Diimbangi insya Allah kalau dari KONI, Kapur, semua profesional, anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa.
15: Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Pemkab Sidoarjo berencana menaikkan bonus bagi para peraih medali emas Porprov Jatim sekitar 50 juta hingga 60 juta rupiah. Selain itu, atlet juga akan memperoleh jaminan BPJS kesehatan serta kemudahan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi. Subandi berharap penghargaan tersebut mampu memacu semangat generasi muda untuk terus berprestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

0: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Warisan Nusantara. Hingga merapat pada pukul 1 Indonesia Barat, kami ajak Anda begitu ya dalam program Warisan Nusantara persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Juli akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara Rumah Lamin. Jadi nanti Anda kami ajak untuk mengenal begitu ya berkaitan dengan keberadaan rumah lamin, karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam budaya yang sangat kaya, mulai dari tariannya, bahasanya, hingga rumah adat yang unik di setiap provinsinya. Nah, ini yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Warisan Nusantara di edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 hingga merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selain informasi berkaitan dengan rumah lamin, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Dan bagaimana itu ya berkaitan dengan warisan arsitektur Indonesia, satu diantaranya berkaitan dengan rumah lamin. Nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

menikmati komposisi dari Budi Doremi begitu ya. Kami juga akan hadirkan program Warisan Nusantara berkaitan dengan keberadaan rumah Lamin. Seperti kita tahu, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam budaya yang sangat kaya, mulia, mulai maksudnya dari tarian, bahasa, hingga rumah adat yang unik di setiap provinsinya. Nah, salah satu warisan arsitektur yang paling mengagumkan itu adalah rumah Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Sudah tergambarkan belum ya berkaitan dengan keberadaan rumah Lamin? Wah, ini memang belum banyak begitu ya masyarakat yang kemudian bisa menggambarkan secara lugas bagaimana sih keberadaan rumah Lamin. Nah, mungkin lawan pencarian itu juga bisa Anda gunakan untuk mencari tahu seperti apa sih bentuk dari rumah Lamin. Jadi rumah ini bukan sekedar tempat tinggal biasa pendengar, melainkan simbol kebersamaan bagi suku Dayak yang menghuninya. Ukurannya ini sangat panjang, menjadi ciri khas utama yang membedakannya dari rumah adat lain di Nusantara. Dengan bentuk yang megah, rumah Lamin ini merangkum nilai gotong royong yang masih dijaga erat oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Jadi ini rumah dari suku Dayak yang bukan hanya sekedar rumah biasa, tapi melambangkan kebersamaan begitu ya bagi para penghuninya. Rumah ini cukup megah gitu ya, karena rumahnya memang sangat panjang begitu ya. Dan ini yang menjadi ciri khas dan membedakan rumah tersebut dibandingkan dengan rumah adat lainnya di Indonesia. Dan keunikan pertama yang paling mencolok dari rumah Lamin itu adalah ukurannya yang luar biasa luas dan panjang. Satu bangunan rumah bisa punya panjang itu mencapai ratusan meter, sehingga mampu menampung puluhan keluarga sekaligus di bawah satu atap yang sama. Dan konsep hunian ini dibuat agar seluruh anggota kerabat bisa tetap dekat dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ukurannya yang luas tersebut, rumah Lamin sering disebut sebagai rumah panggung terpanjang yang mencerminkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan suku Dayak. Bagian dalam rumah biasanya dibagi-bagi menjadi kamar-kamar untuk tiap keluarga ya. Namun tetap memiliki ruang tamu yang luas yang bisa digunakan bersama-sama. Ya, konsepnya seperti rumah pada umumnya. Ada petak-petak untuk kamar, ada ruang tamu. Namun karena ukurannya tadi yang dikatakan luas dan juga panjang, wah, rumah ini akan sedikit berbeda kalau kita bayangkan dengan rumah adat lainnya. Jadi rumah ini sangat megah, bisa dihuni begitu banyak anggota keluarga. Itu tadi di dalamnya bisa menggambarkan kebersamaan dan kerukunan dari para penghuninya. Bahan bangunan yang digunakan untuk membuat rumah Lamin ini juga nggak sembarangan pendengar, karena tentu harus kuat menopang beban bangunan yang besar. Masyarakat Dayak menggunakan kayu ulin yang sering dijuluki sebagai kayu besi untuk membangun tiang, lantai hingga dinding rumah mereka. Dan kayu ini sangat istimewa karena semakin sering terkena air atau tertanam di dalam tanah, kekuatannya itu justru akan semakin bertambah dan tidak mudah keropos. Hal inilah yang membuat banyak rumah Lamin bisa berdiri kokoh selama puluhan hingga ratusan tahun, meskipun berada di tengah hutan yang lembab. Selain kuat, penggunaan kayu ini juga memberikan kesan alami dan sejuk bagi siapa saja yang berada di dalamnya, termasuk juga tentunya para penghuninya begitu ya. Ini yang kemudian menjadi poin penting bahwa kayu yang digunakan itu juga bahan-bahan yang sangat berkualitas. Kalau dilihat dari kejauhan, rumah Lamin itu tampak sangat cantik dengan hiasan ukiran dan warna-warna yang cerah di dindingnya. Ukiran-ukiran tersebut biasanya mengambil motif dari alam, misalnya gambar tanaman merambat, kemudian hewan, hingga sosok manusia yang dianggap sebagai pelindung. Dan setiap warna yang dipoleskan pada dinding rumah itu ternyata juga punya arti tersendiri bagi masyarakat Dayak. Seperti misalnya warna kuning itu melambangkan kemuliaan, kemudian warna merah itu melambangkan keberanian. Dan perpaduan ukiran dan warna ini membuat rumah Lamin tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai karya seni raksasa yang bercerita tentang sejarah dan kepercayaan para leluhurnya. Menarik memang ya, kalau kita bicara tentang rumah adat, namun agaknya rumah Lamin harus menjadi perhatian kita karena ya tentunya ini memiliki ciri khas yang berbeda, bahkan dikatakan unggul begitu ya dibandingkan rumah adat pada umumnya. Bukan berarti rumah adat yang lain nggak penting, tapi rumah ini sudah memiliki ciri khas dia, rumah yang cukup panjang, besar begitu ya, berpetak-petak, bahkan penghuninya pun juga cukup banyak yang di dalamnya terdapat filosofi berkaitan dengan kerukunan bagi para penghuninya, termasuk ukir-ukiran dan juga warna yang melambangkan baik itu kemuliaan maupun keberanian. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan
upaya kita untuk mengenal lebih lagi tentang budaya di Indonesia. Satu di antaranya berkaitan dengan kekayaan arsitektur Indonesia melalui keberadaan rumah Lamin.

Yasmin begitu ya, dalam program Warisan Nusantara. Ini adalah salah satu rumah adat Kalimantan Timur yang memang ini sangat berarti tentunya bagi suku Dayak. Kalau tadi sudah digambarkan bahwa rumah ini keberadaannya cukup besar dan luas begitu ya, ada ornamen, ukir-ukiran dan warna yang menggambarkan simbol-simbol tertentu. Nah, ini juga kalau bicara tentang keberadaan rumah Lamin yang disebut sebagai rumah panggung terpanjang begitu ya. Ini juga menggambarkan betapa sangat kuatnya kekeluargaan suku Dayak begitu ya. Nah, ini juga menarik tentunya untuk kita kenalkan kepada Anda, karena dari tadi kita gambarkan berkaitan dengan rumah Lamin yang ukurannya luar biasa luas dan panjang gitu ya, mencapai ratusan meter hingga menampung puluhan keluarga. Nah, bangunan ini juga kokoh dan kuat karena menggunakan kayu ulin yang semakin lama terendam itu bukan semakin lembab tapi semakin kuat begitu ya. Ini juga yang kemudian dilengkapi dengan ukir-ukiran dan juga warna dari setiap rumahnya. Dan kehidupan di dalam rumah Lamin sangat kental dengan suasana kekeluargaan karena tentu hampir semua aktivitas dilakukan bersama di ruang terbuka begitu ya. Mulai dari memasak, menganyam kerajinan, hingga mengadakan upacara adat. Dan semuanya dilakukan di lorong panjang yang menjadi jantung rumah tersebut. Anak-anak kecil itu juga bisa bermain dengan bebas di sepanjang rumah, sementara para orang tua duduk berkumpul sambil bertukar cerita atau bermusyawarah mengenai masalah desa. Pola hidup seperti ini menciptakan rasa aman dan solidaritas yang sangat tinggi di antara para penghuninya, sehingga jarang sekali terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Selain sebagai tempat tinggal, karena tadi juga di awal dikatakan bahwa ini tidak hanya sekedar tempat tinggal biasa begitu ya pendengar ya, rumah Lamin ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah milik suku Dayak. Di beberapa sudut rumah seringkali ditemukan alat musik tradisional, kemudian juga ada senjata kuno, hingga tengkorak atau benda pusaka lainnya yang sangat dihormati. Ruang komunal yang luas di bagian depan itu sering digunakan sebagai panggung untuk tarian adat saat menyambut tamu penting atau merayakan hasil panen yang melimpah. Dengan demikian, rumah Lamin berperan sebagai pelindung fisik sekaligus penjaga identitas budaya agar tidak kehilangan nilainya atau tidak hilang ditelan zaman yang semakin modern. Dan bentuk bangunan yang dibuat tinggi seperti panggung itu juga merupakan cara cerdas masyarakat zaman dulu untuk beradaptasi dengan alam Kalimantan. Dengan posisi lantai yang tinggi dari tanah, para penghuni bisa merasa lebih aman tentunya ya dari ancaman banjir saat sungai meluap atau bisa juga dari gangguan hewan liar yang ada di hutan. Ruang kosong yang ada di bawah lantai rumah biasanya digunakan untuk menyimpan kayu bakar, alat pertanian atau bahkan menjadi tempat bermain bagi hewan ternak. Dan arsitektur panggung ini membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu itu juga sangat ahli dalam merancang bangunan yang selaras dengan kondisi lingkungan di sekitar mereka. Nah, bagaimana juga dengan keberadaan rumah Lamin di era modern sekarang ini, yang tentu juga mengalami perkembangan, informasinya nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Kita lanjutkan program Warisan Nusantara untuk mengajak Anda mengenal lebih jauh keberadaan rumah lamin. Dan rumah lamin di era modern sekarang ini tentu telah mengalami banyak perkembangan, di mana fungsinya tidak hanya terbatas sebagai hunian pribadi puluhan keluarga saja. Saat ini banyak rumah lamin yang sudah difungsikan atau maksudnya dialihfungsikan begitu ya, menjadi pusat kebudayaan dan destinasi wisata berkaitan dengan edukasi dari masyarakat. Ya tentunya ini salah satu upaya untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan pemerintah daerah bersama masyarakat adat bekerja sama untuk melakukan pemugaran dan perawatan rutin agar struktur kayu ulinnya tetap terjaga meskipun usia bangunan sudah sangat tua. Dan perubahan fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda tetap dapat melihat langsung bentuk asli rumah panjang ini tanpa harus masuk jauh ke dalam hutan pedalaman. Jadi memang karena ini rumah adat, ya tentu sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun yang lalu ada, dan sekarang kan sudah semakin modern. Banyak yang kemudian pemukiman itu berubah begitu ya, tidak lagi memakai arsitektur rumah lamin. Tapi sekarang ini sudah ada upaya dari pemerintah daerah setempat untuk melestarikan. Jadi tidak hanya sebagai tempat hunian, sekarang itu sudah banyak yang kemudian mengembangkannya menjadi wisata edukasi, menjadi pusat kebudayaan yang tentunya ini akan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk singgah datang dan mengenal keberadaan rumah lamin. Dan ini yang kemudian ingin dikenalkan juga kepada generasi muda begitu ya, bahwa alifungsi ini diharapkan untuk mengajak generasi muda bisa melihat langsung bentuk asli rumah panjang ini tanpa harus masuk jauh ke dalam hutan pedalaman. Kan biasanya adanya di pedalaman gitu kan ya. Sekarang pun sudah ada gitu ya. Dan ini dilestarikan agar generasi muda lebih mengenal. Selain menjadi objek wisata, beberapa rumah lamin yang masih berdiri tegak di desa-desa adat sekarang ini lebih sering digunakan sebagai balai pertemuan atau lokasi pelaksanaan ritual tahunan. Ya karena mungkin keberadaan rumah lamin sudah banyak yang dipugar, banyak yang dialihfungsikan dan lain sebagainya begitu ya, sehingga tidak saja menjadi tempat tinggal, sekarang sudah diupayakan begitu ya, dialihfungsikan menjadi balai pertemuan atau lokasi pelaksanaan ritual tahunan. Meskipun banyak warga Dayak yang sudah memiliki rumah pribadi masing-masing dengan gaya bangunan modern, mereka itu tetap kembali ke rumah lamin saat upacara adat besar dilaksanakan. Dan hal ini menunjukkan bahwa secara spiritual dan emosional, rumah lamin tetap menjadi rumah induk yang mengikat batin setiap anggota komunitas. Di sana, mereka merayakan hari raya panen atau musyawarah penting yang menentukan arah masa depan desa dengan semangat kebersamaan yang tidak pernah luntur. Mengunjungi rumah lamin tentunya akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan, di mana kita tentu nanti bisa merasakan langsung suasana tinggal di dalam sebuah komunitas yang sangat harmonis, karena di dalamnya banyak sekali penghuninya ya kan. Dan rumah lamin adalah bukti nyata betapa hebatnya pemikiran orang Indonesia dalam menciptakan hunian yang multifungsi dan syarat makna. Rumah ini mengajarkan kita bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan adalah kunci dari kedamaian dan kekuatan sebuah kelompok masyarakat. Dan keindahan dari kayu ulin, gitu ya, itu menggambarkan hal-hal yang kemudian menampakkan kekokohan sebuah kultur masyarakat atau budaya dari masyarakat. Bahkan kerumitan ukirannya itu hanyalah sebagian kecil dari pesona yang ditawarkan oleh rumah panjang ini. Sehingga keberadaan rumah lamin tidak hanya sekedar sebagai rumah tempat hunian belaka yang kemudian di era modern berubah, beralih fungsi menjadi tempat pertemuan, pusat kebudayaan, destinasi wisata edukasi, tapi ini juga yang diharapkan meninggalkan sebuah makna mendalam begitu ya bagi masyarakat Dayak pada umumnya, utamanya juga bagi masyarakat atau wisatawan mancanegara dan domestik yang datang dan singgah. Karena di dalamnya itu menggambarkan sebuah kebersamaan yang harmonis, kemudian juga makna-makna berkaitan dengan perbedaan yang bisa menjadi kunci kedamaian, bahkan kekuatan sebuah kelompok, dan keindahan serta kerumitan ukirannya itu ada sebagian kecil dari pesona yang ditawarkan oleh rumah panjang yang bisa dikenang hingga akhir hayat. Usai sudah untuk kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: Motivasi hari ini.
1: Bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal.
2: Li, lihat ada kursi kosong.
3: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
2: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
3: Betul, kita harus lebih peka sih.
2: Kadang orang malah cuek ya.
3: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
2: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
3: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
2: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
3: Nah gitu dong, mantap.

Saya Sari Julia masih temani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Mungkin sembari Anda beristirahat di tengah begitu banyak kesibukan di tempat tinggal Anda, di perkampungan ataupun pemukiman Anda, karena ini bulan Agustus begitu ya. Tadi Cak Laksmono pun juga sudah mengabarkan, wah ini habis kerja bakti gitu kan. Ya banyak agenda kegiatan tentunya dilaksanakan di bulan Agustus, selain tentunya lomba-lomba, Anda juga tengah bersiap mempercantik bagaimana pemukiman tempat tinggal Anda menjadi kawasan yang turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, cukup terik ya kondisi cuaca di siang ini. Agaknya enak banget kalau minumnya itu yang seger-seger gitu, yang es-esan gitulah ya. Kayaknya kok emang, aduh luar biasa ya. Saya udah lihat dari pantulan kaca studio ya, sangat menyilaukan. Ini menggambarkan kondisi di luaran sana cukup terik. Tapi sebelum kita bahas berkaitan hal tersebut, saya juga mau bagikan satu kabar terbaru ya. Jadi pagi tadi pendengar, itu ada kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Dan Basarnas Surabaya ini menerjunkan tim operasinya untuk melakukan evakuasi KM Mutiara Sentosa 2. Novita, Humas Basarnas Surabaya mengatakan kapal penumpang rute Surabaya-Makassar itu membawa sekitar 250 orang. Dan kapal dilaporkan terbakar di ujung utara Pulau Madura sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pihak perusahaan kapal mendapat info dari nakoda bahwa kapal terbakar di ujung utara Madura sekitar pukul 6 hingga pukul 7 pagi tadi. Dan setelah itu nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Dan Novita mengatakan petugas siaga kantor SAR Surabaya menerima informasi awal dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian PT atau SIM Lampung Pelayaran selaku perusahaan yang terkait pelayaran tersebut juga melapor kepada Basarnas. Kemudian Basarnas ini berkoordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak, kemudian Pos SAR Sumenep dan juga stasiun radio pantai di kawasan Kalianget untuk memastikan posisi terakhir kapal itu ada di mana. Dan berdasarkan komunikasi dari SROP Kalianget dengan kapal Meratus Project 3 pada pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, posisi KM Mutiara Sentosa 2 diketahui berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Buruan Sapudi Sumenep. Dan ini disampaikan bahwa kondisi kapal itu hampir terbakar habis dan penumpang kapal berada di anjungan dan juga haluan. Meski demikian, kapal Meratus Project 3 tidak bisa mendekati KM Mutiara Sentosa 2 karena membawa bahan mudah terbakar. TB Hasnur 26 kemudian bergerak menuju lokasi dan mulai mengevakuasi penumpang. Itu sekitar pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 10 lewat 20 menit, sejumlah penumpang, ini dalam video amatir yang beredar begitu ya, tampak melompat ke laut dan mereka kemudian diselamatkan oleh kapal-kapal yang telah berada di sekitar lokasi kejadian. Tadi digambarkan bahwa kapalnya nyaris habis begitu ya, dan para penumpang itu ada di anjungan, di ujung, paling ujung kapal begitu ya. Dan beberapa penumpang yang melompat itu sudah dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga kapal British Mentor. Di sekitar lokasi itu ada 4 kapal yang merapat. Dalam operasi penyelamatan ini, Basarnas turut mengerahkan KN SAR 249 Permadi bersama rescuer kantor SAR Surabaya. Dan kapal tersebut bergerak menuju lokasi, namun dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 6 jam. Pos SAR Sumenep itu juga sudah menyiapkan rigid inflatable boat, begitu ya, RIB 01 untuk memperkuat proses penyelamatan dan evakuasi penumpang. Dan hingga berita ini disampaikan gitu ya, Basarnas belum bisa merinci jumlah penumpang yang sudah berhasil dievakuasi maupun ada atau tidak adanya korban dalam kebakaran tersebut. Kita doakan semua proses evakuasi berjalan lancar, tidak ada korban jiwa begitu ya, karena cukup banyak 250 penumpang. Tadi digambarkan juga kondisinya kapal nyaris habis, bahkan semua penumpang itu ada di anjungan, di ujung kapal gitu ya, dan memilih di antaranya melompat begitu ya ke laut. Nah, ini juga sudah ada 4 kapal yang bersiaga di sana. Semoga ini juga turut membantu mempercepat proses evakuasi. Nanti kita akan update begitu ya informasi tersebut untuk bisa mencari tahu bagaimana dengan kondisi para penumpang yang ada.

0: sembari juga menunggu nanti ya, mungkin ada kabar juga dari rekan reporter melengkapi kabar tersebut, line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Tadi di ring telepon sempat berbunyi, nah boleh, tadi saya sempat bacakan kabar tersebut gitu ya, kebakaran KM Mutiara Sentosa A2. Anda yang ingin juga berbagi kabar pagi ini, siang ini, kebiasaan siaran pagi sih ya, boleh Anda sampaikan lewat line telepon dan juga WA kami. Selamat siang.
1: Selamat siang, Cek Ju.
0: Selamat siang, anak-anak.
1: Ini udah siang, Cek Ju, bukan pagi
0: iya.
1: Lagi.
0: Cek Ju-nya terbiasa siaran pagi. Aduh, maafkan.
1: Kok tumben ini hari ini?
0: Loh, kan udah dibilang kalau minggu tuh pasti ada partnya di mana saya siaran siang.
1: Apa karena hari ini hari ulang tahunnya Republik Indonesia?
0: 17 Agustus dong itu. Ini bulannya, bulan kemerdekaan.
1: Bulannya, betul.
0: Enggak juga, kan memang selalu bergilir kan. Saya bilang, sabar ada waktunya, saya bilang gitu kan. Dan benar toh, ada.
1: Ya untuk kegiatan khususan di sini kayaknya setiap RT ada yang diri-diri deh untuk lomba.
0: Nah gitu ya? Biasanya emang ya, jadi satu gabung atau gimana?
1: Kalau biasanya kan digabung RW yang koordinir.
0: Oh.
1: Sekarang setiap RT ya. Tapi nanti ini Pak Lurah sudah bikin acara ada pawai warga satu kelurahan.
0: Pawai?
1: Iya.
0: Oh, kok seru banget.
1: Ya jadi yang pakai yang unik-unik gitu loh.
0: Ya kayak karnaval gitu kan?
1: Dari Bandor ulang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti yang ikut itu satu kelurahan 11 RW.
0: Ibu ikut nggak, Budian?
1: Termasuk panitia jadi nggak boleh ikut.
0: Oh, panitia. Oh, keren banget. Harusnya kalau misalnya jadi peserta ikut kira-kira mau pakai kostum apa sih? Saya mau tanya gitu tadi tuh.
1: Sebenarnya pengen gimana? Sama Pak Lurah yang tahu saya ikut. Jadi panitia aja.
0: Oh ya udahlah. Gak apa-apa, memeriahkan toh.
1: Siap. Kata Bu RT. Bantuin aku Mbak. Oke siap Bu RT.
0: Itu juga sebuah bentuk pengabdian dan pelayanan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, ya gak sih?
1: Iya, kalau kemarin kan yang tahun kemarin kan jalan sehat tapi juga gitu pakai kostum yang dari daun orang itu seperti kresek.
0: Iya. Oh seru ya.
1: Apa? Pakai jadi? Apa namanya, pakai topinya Pak Tani itu loh.
0: Oh, caping.
1: Terus tali rapia dibuat rumbai-rumbai, pokoknya seru-pokoknya.
0: Oh, seru ya, kreativitas warga ya. Temanya selalu berubah setiap tahunnya berarti ya, eventnya juga selalu berubah ya.
1: Pokoknya temanya tentang kemerdekaan.
0: Oke, okay, mau itu pakai daur ulang, mau itu pakai apa namanya baju-baju adat daerah gitu ya, pokoknya seru gitu ya.
1: Benar ya, malahan ada yang kemarin itu gini, bikin apa, tapi orang itu, warga RW lainnya, itu dia tuh, tapi nyewa ini loh, apa, semacam kayak keranda jenazah.
0: Kok ngeri?
1: Ya, dia tuh bikin itu horor, tapi seru juga, lucu.
0: Ah gitu.
1: Dikasih tulisan, ada tulisannya kan kerandanya, ditutupi pakai kain putih, terus ada tulisannya. Mayat koruptor. Terus begitu, waktu jalan, jenazahnya jatuh, orang yang teriak semua yang nonton.
0: Itu boneka kan?
1: Ya, boneka, bukan nama jenazah boneka.
0: Ya.
1: Orang-orang pada teriak, lu koruptor nih, lu gur. Jadi itu bisa dibantung kawan.
0: Ya. Lucu, ya.
1: Gak tahu besok ini, orang-orang bikin keberakan apa lagi.
0: Ya, agaknya memang ini bulan di mana kita juga itu tadi ya turut serta hanya dalam euforianya kan memaknai semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tadi kita ini sejatinya mengalami perjuangan kok setiap harinya. Ya masing-masing sih perjuangannya gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau ucap bakti udah mulai akhir Juli kemarin.
0: Ya ada yang memang baru aja.
1: Iya, ngecat
0: ya.
1: Kapura-kapura itu. Pasang umbul-umbul, bendera, lampu yang kelap-kelip itu. Apalagi kalian kan RT yang baru ini kan muda-muda, jadi ya semangat semuanya.
0: Seru, benar. Iya.
1: Jadi bapak, ibu, remaja, keluar, pada keluar semua. Ini tadi ya sampai jam berapa tadi, sampai jam 12 baru selesai.
0: Seru pastinya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, doain aja mudah-mudahan lancar acaranya.
0: Siap.
1: Nanti Mbak Sari sampai jam?
0: Jam 3. Nanti gabung
1: Ya,
0: lagi
1: ini
0: untuk
1: sampai
0: sesi
1: malam.
0: request. Ah, kenapa?
1: Enggak sampai malam, jam
0: Waduh,
1: 12.
0: dibayar berapa saya mau sampai malam? Berani bayar saya berapa?
1: Kadang kali gantiin Kak Ju.
0: Enggak lah, ada jadwalnya sendiri-sendiri nanti.
1: Karena kan enggak, udah lama enggak Mbak Sari enggak punya siaran malam.
0: Saya di pagi aja lah spesialis ya.
1: Ya dulu aja waktu studio renovasi di lantai 3. Ini kan enggak di lantai 3.
0: Di lantai 3? Kenapa?
1: Iya kan waktu renovasi dulu.
0: Oh, di lantai 2.
1: Studio.
0: Di lantai
1: Oh,
0: 2.
1: dua ya.
0: Iya. Iya benar.
1: Sendirian di atas enggak ada orang.
0: Serem dong, ya kan?
1: Mbak berarti pernah tak paling. Mbak sering. Tak berhenti, hati-hati ya. Kenapa Budian? Tengok kiri, tengok kanan, lihat belakang. Ih Budian, jangan aku takuti. Kayak orangnya penakut.
0: Aduh, ya.
1: Ya, kita nanti gabungan lagi di musik kita.
0: Siap.
1: Oke, selamat siang, Cik Ju.
0: Selamat siang, anak-anak. Wah, ini murid saya yang paling setia, paling nurut, dan paling rajin untuk bisa gabungan di jam berapapun saya siaran. Terima kasih, Budian. Sehat selalu, lancar juga ya untuk semua event berkaitan dengan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tentu tidak saja Budian yang ada di kawasan Gresik, gitu ya, di berbagai wilayah pun demikian adanya. Tadi pagi saya ada di kawasan sekitaran Kebraun, gitu ya. Mau lewat dulu lah kok tutup, mulai dari semalam sih sebenarnya. Mau lewat dulu lah kok tutup gitu ya. Ternyata mereka lagi ngecat, lagi pasang umbul-umbul dan sebagainya. Memang ada yang mulai dari akhir Juli sudah mempersiapkan, tapi ada juga yang mereka baru bersiap mulai masuk tanggal 1 kemarin gitu ya. Enggak apa-apa karena kesibukan masing-masing penghuni itu kan berbeda-beda ya. Karena mayoritas mungkin memang pekerja sehingga baru sempat di akhir pekan. Yang penting itu di semangatnya karena setiap hari kita ini mengalami perjuangan kita masing-masing gitu ya. Ada yang berjuang untuk sisi ekonomi, ada yang berjuang dari sisi pendidikan dan sebagainya. Ya, hidup itu adalah perjuangan. Bagaimana kita merefleksikan semangat kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terlepas dari begitu banyak persoalan yang dihadapi bangsa kita, tapi ini momentum gitu ya. Di mana yang namanya perbedaan itu bukan menjadi permasalahan atau dipertentangkan, tapi menjadi sebuah titik untuk kita mempersatukannya gitu ya. Di mana kita bisa menjalin kerukunan, di mana toleransi itu bisa terus ditegakkan. Itu loh, warna-warna yang seperti itu yang harusnya memang kita terus gelorakan dan tumbuhkan di momen hari kemerdekaan seperti sekarang, di bulan kemerdekaan seperti sekarang. Terima kasih ya Budian, yang lain juga boleh mengabarkan sembari nanti informasi-informasi lainnya pun juga akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Jeda dulu sejenak, satu pesan begitu ya kami hadirkan. Lepas dari itu untuk Anda yang telpon, saya coba angkat untuk bisa kita ngobrol di siang hari ini.
2: Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lagu-lagu bernuansa kemerdekaan pun akan sering kita putarkan juga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 kali ini. Seperti satu lagu yang sayup-sayup juga masih Anda dengar dari Coklat dengan judul Bendera. Semoga ini juga bisa mengajak Anda untuk bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
1: Aduh Mbak Sari,
0: kenapa?
1: Baru ketemu ya.
0: Iya Ibu sehat
1: saya
0: ya?
1: Saya enggak mengucapkan apa-apa, hanya selamat ulang tahun. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, Allah akan mengabulkan sekarang.
0: Amin. Amin. Meskipun amin. Udah lewat, terima kasih doanya Ibu.
1: Harus kita selalu berdoa, Bu Sari.
0: Baik.
1: Tadi Bu Dian ya?
0: Iya.
1: Loh, sayang ya.
0: Kenapa?
1: Apa itu RRI tidak menyiarkan maratonnya ya?
0: Oh tadi ya, saya udah jalan Bu dari ujung ke ujung, kami udah maraton.
1: Oh ya Allah.
0: Karena jalannya ditutup untuk akses ke RRI, jadi nggak bisa kendaraan lewat,
1: saya
0: alhasil kami jalan.
1: Tahu 10K, 15K itu startnya dan finish-finishnya dan tempat-tempatnya tuh saya ingin tahu, tahu-taunya. Gak disiarkan.
0: Iya kan gak kerja sama-sama RRI.
1: Iya ya begini.
0: Iya.
1: Saya mau ikut-ikut tapi gak disiarkan. Jadi gak tahu nanti startnya di mana. Kan finish-finishnya macam-macam. Sakit. Jadi senang sekali ya. Hampir seluruh dunia loh itu.
0: Oh iya.
1: Senang sekali. Saya hanya melihat dari jauh aja.
0: Nggak apa-apa.
1: Ya. Sehat ya Bu Sari?
0: Alhamdulillah, ya. Semoga Bu Titi juga sehat ya.
1: Salam untuk keluarga semuanya Bu Sari, paling sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita ketemu di udara.
0: Siap.
1: Saya mendengarkan lagu-lagu 17-an ini ya. Betul, bagus sekali. Aku juga ingin mendengarkan lagu-lagu nasional ini. Karena lagu ini kalau enggak 17 Agustus enggak disiarkan.
0: Gitu ya.
1: Iya. Agunya baik-baik karena.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Mbak Sari.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Duh luar biasa, saya jadi terharu nih. Sudah lewat memang hari jadi saya. Tapi terima kasih banyak doa dan juga harapannya. Semoga dijabah oleh Allah begitu ya. Karena ya itu sebuah keberkahan kalau masih bisa menemani semua para pendengar setia saya begitu ya. Dan doa yang baik itu juga akan kembali kepada para pendengar yang juga sudah mengucapkan kepada kami begitu ya. Wah, ini menarik karena kalau pagi tadi teman-teman penyiar pun juga harus berjibaku begitu ya, melewati sejumlah rintangan untuk bisa sampai di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Karena 5K, 10K, 21, dan 42 maraton begitu ya. Luar biasa begitu antusiasme warga kota Surabaya. Agaknya memang ini menjadi sesuatu yang masih diminati oleh warga begitu ya. Tidak saja kota Surabaya tapi nyaris di beberapa wilayah bahwa yang namanya olahraga jogging lari itu masih jadi yang favorit. Terbukti dengan begitu banyaknya event-event run begitu ya. Hingga nanti tanggal 16 pun juga masih ada dan beberapa event-event selanjutnya. Sehingga Anda harus update lagi informasinya, siapa tahu tadi seperti halnya hari ini gitu ya, ada beberapa kawasan yang kemudian diberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Bu Isti.
2: Itu siapa Mbak?
0: Bu Isti.
2: Kenapa? Bu Siti.
0: Oh Bu Isti. Saya hafal.
2: Tidak salah Bu Siti.
0: Enggak dong.
2: Makanya tak tanya siapa Mbak. Ya Allah, kuping-kuping sudah tulir.
0: Yang penting sehat ya.
2: Ini di dapur aku Mbak, ibu di dapur.
0: Oh, iya.
2: Lagi masak nasi. Ya. Pokoknya kalau jam-jam segini ibu di dapur sambil dengerin anti musik kita.
0: Habis ini ya.
2: Iya.
0: Sabar, bentar lagi.
2: Iya. Pokoknya ditunggu aja kalau belum jamnya kan ya belum. Kalau tahun-tahun ini Mbak RT2 nggak ada lomba-lomba Mbak.
0: Oh gitu, kenapa?
2: Makanya ini bareng-bareng mauludan.
0: Oh iya.
2: Ibu-ibu dirapatin di RT. Bagaimana mau pemulitan di gedek nih, apa piye? Ya wes ngalah. Kalau lomba-lomba itu setiap tahun pasti ada, ya semulutan naik. Terus RT3, RT4 ada lomba-lomba, ya nanti dia di sana aja. Kemarin cucu saya juga lomba sudah dapat hadiah di kelas satunya, dia baru masuk kelas 1 MI, Mbak.
0: Oh iya.
2: Ini Mbak cucunya sudah dapat hadiah buku. Oh, pinter. Kendel, Mbak, kendel. Baru usia 7 tahun, apa ada lewat ikut.
0: Oh, luar
2: orangnya
0: biasa.
2: Orangnya RT3 itu, Mbak, ada itu, ikut loh, kamu tuh RT mana, Mbak, ikut.
0: Berani ya.
2: Wah, kemajuan kita ada panggung, naik, Mbak, ya Allah. Ngisi-ngisi, naik, ngisi. Baban, lo, babar, kendel. Luai, Mbak, baru mau 5-6 itu dulu. Tahu-tahu di atas, lo, anak, jangan nonton, don't joget-joget, Mbak. Lucu, aku suka ketawa sendiri, ya Allah, kewendel, Mbak.
0: Iya. Luar biasa.
2: Mudah-mudahan ya pinter ya, dari anak yang soleh. 17 Amin. Tahun nanti anu, Mbak, 17 Agustus itu, Mbak, ulang tahunnya.
0: Oh, pas hari kemerdekaan.
2: Katanya, waduh. Mama, ada ulang tahun. Enggak usah wes ditanya anak Indonesia. Ya, nanti kalau ada rezeki di ulang tahun ini. Kan sudah besar, ada udah kelas SD katanya. Ya udah katanya.
0: Baik,
2: Mbak,
0: luar biasa.
2: Mbak, aku mau salam Mbak Fresti. Mbak Sari, nanti mudah-mudahan Ibu bisa masuk ya, Mbak.
0: Iya,
2: karena ya tahu sendirilah.
0: Agak susah ya kalau weekend ya.
2: Agak susah.
0: Mudah-mudahan bisa nanti ya.
2: Ya, buat Mbak Sari, selamat ya, tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Agaknya memang itu loh, semangat hari kemerdekaan atau kemeriahan bulan kemerdekaan itu bisa dirasakan begitu ya. Ibu Istiharo sambil masak gitu. Dengerin cerita cucunya. Ternyata lahirnya tanggal 17, makanya kok anaknya semangat dan berani, luar biasa. Luar biasa, terima kasih ya Bu. Namanya siapa berarti? Agustin? Kalau misalnya Agustus kan gitu ya, atau apa ya, siapa ya? Terima kasih ya Bu Isti. Pak Agus Rianto, terima kasih juga informasi dari Karangpilang, Surabaya. Lanjut Raya Darmo, Tunjungan, kawasan Tugu Pahlawan, Sidotopo Wetan, Jagalan, Kartini, Raya Diponegoro. Arus lintasnya ramai lancar, cenderung lengang, cuaca sangat cerah. Mungkin orang-orang udah lelah, Pak. Mulai pagi tadi ruwet cari jalan. Karena maraton gitu ya. Di sana sini ditutup gitu ya. Sehingga ya daripada berpanas-panas ria, ya wis lah di rumah aja. Atau justru malah pusat-pusat perbelanjaan yang lagi ramai karena ngadem. Terima kasih juga dikirimkan fotonya begitu ya. Ini di sekitaran Karangpilang, rumahnya Pak Agus Rianto gitu ya. Udah ada ornamen-ornamen untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Rianto. Tahan dulu ya, sejenak kita jeda untuk program musik kita 100% Indonesia sesaat lagi. Yang tentunya bisa Anda ikuti untuk bisa request lagu kesukaan Anda.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Musik Kita 100% Indonesia di edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Sari Julia, hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda boleh request lagu Indonesia yang terbaru pastinya. Lain telepon seperti biasa 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Lagunya bebas, salamnya juga bebas, tapi ya itu tadi ya, saling tenggang rasa dan toleransi agar semuanya bisa tertampung dan juga bisa diputarkan lagunya. Langsung saja daripada berlama-lama, ada begitu banyak yang sudah tanya, Sari itu kapan sih siarannya siang? Udah dijawab kan? Pasti akan ada waktunya, entah itu hari Minggu begitu ya. Pokoknya di akhir pekan, itu selalu akan ada Sari Julia. Selamat siang Musik Kita.
2: Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam semangatmu. Kepias, kepias pelangi hingga. Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang, Cikgu.
1: Udah mau salah ngomongnya ya kan? Dibilangi enak di pagi aja lo, Estala. Enak lek pagi itu, enggak salah ngomong.
2: Pagi semangat, eh.
1: Lah iya. Enggak apa-apa, harus semangat lah pokoknya ya. Apalagi tadi, kondisi tadi panas.
2: Tempat Mbak Sari.
1: Hah? Kenapa?
2: Tadi Bu, sih kalau katanya enggak ada lomba di tempatnya. Ya kalau di sini mah Agustusan nanti mulutan juga ada acara sendiri.
1: Mantap. Kreatif iya, orangnya iya. Semangat juga ya.
2: Iya. Mulutan nanti malah nutup jalan raya malah.
1: Gitu ya.
2: Iya. Iya. Ada pengajian akbar soalnya.
1: Oh
2: yang
1: iya.
2: Yang ada juga RW juga yang ada ini. Kelurahan nanti juga ada sendiri. Untuk yang RW nanti bulan September insya Allah. Penceramanya dari Mas Yun.
1: Oh iya, tapi kalau berdasarkan cerita Bu Dian tuh selalu ada kegiatan-kegiatan seperti itu memangnya di Gresik ya. Iya,
2: ada.
1: Lekat sekali. Oke, baik. Ya, lagunya?
2: Ya, tak info, tak infonya lagi.
1: Boleh nanti diinfoin. Apa tuh? Kebiar-kebiar ya?
2: Ya kan ada yang rilisan baru.
1: Rilisan baru dari coklat itu kalau gak salah.
2: Iya.
1: Iya kan kebiar-kebiar kan? Oke.
2: Cerita ya, kan aku cerita.
1: Oh iya.
2: Biar semangat
1: pendengar. Iya, siap.
2: Ya, aman. Oke, salamnya untuk semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Buat ingat waktu.
1: Oh
2: buat
1: iya.
2: Buat harinya, selamat bekerja, selamat pulang, hati-hati. Siap. Selamat siang, Cik Ju.
1: Selamat siang, anak-anak. Terima kasih ya, Bu Dian. Bu Dian ini luar biasa, setia selalu untuk bisa berbagi kabar. Selamat siang, Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Celia Cahyani.
1: Celia Cahyani. Celia Cahyani ta?
3: Kampok selede, ndak mau. Mbak Sari Julia.
1: Wes.
3: Sehat Mbak Sari?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
3: Seneng Mbak Sari.
1: Harus.
3: Sudah kepangge pendengar.
1: Apa tuh kepanggil?
3: Yang namanya Bu Siti, itu yang dari Pasuruan.
1: Okay? Bu, tunggu, kepanggil itu apa?
3: Ketemu.
1: Oh, ketemu. Aduh, maaf, saya nggak tahu. Maaf ya. Aduh.
3: Saya orang Meduntem, bukan orang Jawi. Tapi ngertos kulon.
1: Aku nggak tahu juga itu kepanggil itu apa. Maaf.
3: Kepanggil itu ya kepedok aja.
1: Oh iya, ketemu ya. Oke. Siap.
3: Lagunya
1: Liodra.
3: Sekarang saya Liodra Netray di se Mahal ini yang mati-matian ya. Itu sama suaranya.
1: Oh, jadi sekarang udah geser nih alirannya. Udah geser nih kesukaannya.
3: Enggak. Enggak, kemarin sudah, kemarin.
1: Oh iya wes, oke, tak
3: kalau
1: puterin.
3: dua-duanya diputer saya seneng banget kok sama Mbak Sari. Mari jenderal terus mahal ini gitu. Ya wes,
1: oke.
3: Jangan toleransi, awas.
1: Ayo.
3: Salamnya tak kasih 10 sek.
1: Oke. Okay.
3: Salamnya Umi yang di Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Udian Bangsan sama apa ya? Kalau tak disalami semua itu, saya kasihan lo. Ya wes, kok punya sing separuh Bu Udian, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damayanti, Bu Rameli, terus Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Aneser, Bu Mesiati Wibowo, dan semuanya. Saya sudah saling toleransi loh.
1: Mantap.
3: Terima Siap. Kasih banyak Mbak Sari Julia yang cantik.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dipanggil Celia Cahyani loh, saking seringnya nggak pernah siaran hari Minggu. Ada saya gantian jadwalnya. Sabar. Musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia. Sampai.

0: saya, Pak. Insya Allah bisa menemani terus.
1: Jangan ditinggalkan RRI.
0: Oh, enggak dong. Tetap di sini, hanya saja siarannya lebih banyak di pagi memang.
1: Soalnya semuanya, Mbak, dari lagunya Bidadari Tak Bersayap kan, ada.
0: Anji ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang siaran kan Bidadari Tak Bersayap, yang siaran.
0: Soalnya jarang muncul gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa aja.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi,
0: siap-siap. Ya, siap.
1: Pulang hati-hati.
0: Ya.
1: Terima kasih. Matur nuwun.
0: Ya, Cak Laksmono. Saya ingat terus deh. Saya jadi nggak enak nih.
1: Terima kasih
0: Cak Laksmono. Aduh, bener-bener ingat sih saya gitu ya. Sari bukan campur sari. Sopo tapi namanya. Sampai bingung lah itu ngomong. Aduh, maaf ya Cak. Mudah-mudahan ingat lagi lah ya. Saya ke penelpon satu lagi deh. Selamat siang musik kita. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang musik kita.
2: Iya. Musik kita 100% Indonesia.
0: Mantap.
2: Saya kok nggak dengar suaranya ya,
0: Bu Tari? Saya dengar suara Bu Titi. Bu Titi, tes 1, 2, 3. Bu Titi, dengar suara saya nggak?
2: Oh iya. saya lagunya Leto, Rindu.
0: Oh iya, Rindu sama siapa? Sama saya, ta?
2: Iya.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Aduh, carinya sulit sekali.
0: Apa?
2: Oh, nggak bisa nanti Senin masuknya katanya gitu.
0: Oh, yang kemarin ya? Iya, kebetulan saya libur ya.
2: Nggak bisa, Bu Sari, Senin masuknya. Aduh, iya, saya nggak apa-apa. Biar ku titip-titipkan aja.
0: Apa yang dititipkan? Doanya kan selalu sudah dipanjatkan.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga Pak Giman, Pak Wi, Bu Sulistiyowati yang di Sumatera, Mama Yu, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, juga Pak siapa namanya ya? Oh, Pak Tua, Pak Idris. Makasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
2: Paling sehat selalu.
0: Amin.
2: Kita ketemu di udara.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Iya, minggu lalu saya libur memang, tapi kan sudah ada lagi. Terima kasih untuk kiriman doanya, itu yang paling penting biar saya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat bisa nemenin para pendengar semua. Saya tahan dulu 4 penelpon, nanti saya bacakan 4 WA agar semua lagu bisa terputarkan. Lagu-lagu yang sudah diminta, ada Bu Dian tadi, ada Bu Siti, ada Cak Laksmono dan juga Ibu Titi, saya hadirkan spesial untuk Anda.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Satu lagu yang diminta sama Bu Titi juga sudah saya putarkan spesial untuk temani Anda. Saya juga bacakan ya beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan teks via WA. Selamat siang Mbak Feby, terima kasih lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang diperlukan. Untuk semuanya saja lagunya, dan Mbak Sari semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Salam untuk Mama Desi dan juga semua keluarga di sana. Nemani Anda di siang hari ini ya. Line telepon juga masih kita buka, nanti sabar setelah saya bacakan WA. Ada Mas Afif, request lagu Jemahen Menyala. Salamnya untuk Bang Kobar, Mas Ali, Bu Isti, Bu Yu dan Mbak Rika Herlin. Buat Mbak Sari, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Bu Hartini, musik kita 100% Indonesia, request lagunya Anima, Andai Saja. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Eser Omayanti. Buat Mbak Sari, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Mariono, musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulung Agung. Lagunya dari Ungu featuring Andin, Saat Bahagia. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 dari Surabaya. Bersama Kak Sari Julia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Ayo yang telepon, saya buka line teleponnya sebelum lagu-lagu juga saya putarkan untuk Anda. Musik kita
1: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sari.
0: Selamat siang.
1: Dari Pak Toto Surabaya Mbak Sari.
0: Baik, Pak Toto.
1: Gimana kabarnya Mbak Sari, sehat?
0: Alhamdulillah, semoga Pak Toto juga sehat.
1: Aku lagunya gabung Pak Mariono aja ya Mbak Sari.
0: Oh siap, ya.
1: Ya, salamnya buat Pak Mariono. Kemudian ada Bang Kobar, ada Bawi, kemudian ada juga Bu Istiharo, juga Om Ayanti, Ibu Titi Damiati, dan semuanya tanpa terkecuali. So, Mbak Sari, matur nuwun, selalu sehat,
0: amin.
1: Banyak rezeki, tetap
0: amin.
1: Semangat,
0: amin.
1: Dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam. Ini juga Pak Toto nih, lama gak gabung di jam saya maksudnya. Jadi selalu ada ciri khas pendengar gitu ya. Kalau sampai jumpa tuh pasti Pak Toto. Nanti kalau Pak Mul beda lagi gitu ya. Kalau Cak Laksmono beda lagi gitu kan ya. Bu Dian juga beda lagi, Om Mayanti juga beda. Semuanya punya ciri khas masing-masing lah. Semoga saya tetap ingat dan hafal begitu ya. Baik Pak Toto, terima kasih gabungannya. Doa yang baik juga kembali kepada Pak Toto dan keluarga. Musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampai ketemu.
0: Ketemu lagi
2: ya
0: kita.
2: Pak Toto ini ya, lama nggak jumpa, sampai jumpa.
0: Iya bener ya, lama ya kan.
2: Lagunya ini Mbak.
0: Apa?
2: Oh, buaya darat, buset.
0: Buaya darat ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya ya Mbak. Salamnya, aku selalu lupa itu Bu Wati Ramli, sama Bu Ani Esther, sama Bu Yani Jaya, tak duluin. Terus Bu Siti itu ada dua, Bu Siti Rumia sama Bu Siti yang di Pasuruan. Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Teh Dinda, terus itu Mbak Bunda Dewi, Bu Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda... Asapiku ya, Wira, ya Allah Bunda Wira, kalau siang nggak mau masuk, masuk Bu Wira. Bang Kobar, Mas Ali Wasik, Pak Idris, dan semuanya tanpa terkecuali. Pak Mulyono, lupa Pak Mulyono. Terus Pak Toto tadi. Buat Mbak, aku agak alon-alon kok lali. Lali Mbak Presti. Mbak Sari, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap, terima kasih ya Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Emang sih ya, nasib pendengar yang juga sudah lupa sama penyiar paginya. Tadi Celia, sekarang Presti, Sari nih. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Tahan dulu ya, ada cek fakta yang harus saya putarkan bersama rekan Atit Sasono berikut ini.
3: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial
4: yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO. Karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Program Musik Kita 100% Indonesia masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa lagu sudah kami hadirkan, saya geser ke penelpon terlebih dahulu ya, untuk bisa request lagu juga di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Musik Kita.

Sari sama-sama nyanyi. Daku ingin jemariku ini

0: Kankas, musiquita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Oma Yanti.
0: Sari Julia sedikit dong, satu kalimat aja.
1: Gak Dapu. Bisa nyanyi saya.
0: Masya Allah. Ini biar apa secara nasionalisme dan patriotisme ya lagu Gombloh ini ya berkibar bendera negeriku. Tapi ada berapa versi, ada yang tahun 90-an, ada yang tahun 2022, 2023. Yang 2023 itu ada apa dari Sana Sianon juga, Sana Sianon, terus Andin, ada Mbak Tantri sama Anet Arda 10 Agustus 2023, oh banyak deh. Tapi maaf, saya kok kepingin request lagu Selamat Ulang Tahun karena kakak Sari Julia yang Sabtu Minggunya libur kan, saya nggak bisa request lagu, nggak bisa milih gitu. Boleh?
1: Insya Allah saya putarkan.
0: Alhamdulillah, tetapi 2020 ke atas lah gitu. Ada, tolong dipilih, saya pilih, saya berikan dua judul ya. Mm-hmm. Ini dari Iwan Fales, Selamat Ulang Tahun. Mm-hmm. Dan satunya itu dari, Diskora Fred dengan
1: Andin.
0: Oh,
1: Diskoria ya.
0: Selamat ulang tahun. Pilih mana dari dua itu?
1: Diskoria aja ya.
0: Alhamdulillah. Ini memang sengaja sekali saya requestkan lagu ini buat yang bulan Juli kemarin itu ya, yang ulang tahun ya. Dari siapa? Yang pertama itu tanggal 17 itu istrinya Pak Toto sampai jumpa tanggal 17 Juli. Nah, terus tanggal 22 Pak Bambang Pondok Jati. Lalu 23 Pak Rusdi, tahu Pak Rusdi yang dulu sering masuk dia itu ya. Terus tanggal 26 Juli itu anaknya almarhumah Bu Nur Sukodono, Mbak Putri gitu ya. Terus tanggal 25 Kakak Sari, Julia, dan 28 tuh Bang Jo Adiwana beserta Bunda Yani Jaya. Ya sudah, itu aja ingin waktu itu request, tapi kakak sarinya tidak masuk, gak apa-apa lah.
1: Iya.
0: Terus sapaannya, salamnya buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati dan semuanya. Semuanya, seluruhnya deh, saya sudah nyanyi kok ini. Terima kasih kakak Sari, semoga barokah sehat, barokah umur, barokah rezekinya melimpah, tiada kurang suatu apapun juga. Jangan, ini kak Sari kemarin ya, saya tidak menghina kak Sari loh, benar loh.
1: Iya, Oma.
0: Tulus, ikhlas saya, lillahi ta'ala. Terima kasih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Oma Yanti. Wah, ini luar biasa nih ya. Selalu setia juga untuk hadir di setiap program acara. Saya geser lagi ya. Tadi sudah sampai Pak Mariono, ada Mbak Rika Herlin, kawasan Kenjeran dan sekitarnya. Pengen dengar lagunya Budi Doremi dengan syair Asmara Nusantara. Happiness Day, tetap semangat untuk semua pendengar setiap Pro 1. Termasuk yang ikutin Lomba Agustusan katanya. Terima kasih, saya geser ke Bu Nana. Ini juga mengirimkan voice note-nya. Kita coba dengarkan dulu ya.
2: Assalamualaikum Musikita 100% Indonesia. Requestnya lagunya Raisa featuring Ariel Noah. Senang bisa dengar suaramu lagi Mbak Sari. Salam sehat, tetap semangat. Ibu Ani Esther, Bu Yani Jaya, Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Musdiati, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Wati Ramli, Bu Mimi, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Dewi, Mamayu, Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Pak Tua, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Andi juga, Pak Freddy berserta istri dan semuanya. Semoga selalu sehat ya Mbak Sari.
1: Baik. Loh, sebentar. Jangan telepon dulu, sebentar, jangan telepon dulu. Udah langsung berhenti loh ini suaranya. Ayo tahan dulu, gantian.
2: Termasuk Mbak Sari juga. Semoga selalu sehat dan semangat. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Seperti yang sering saya katakan bahwa device kami hanya satu, sehingga harus gantian dan tetap bersabar begitu ya, agar itu tadi semuanya bisa diterima begitu kan ya. Oke, selamat siang musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Pak Ahmad Irwan, iya.
3: Ya, Mbak Sari ini kan ini.
1: Benar.
3: Iya, pokoknya sama udah ikut pagi-pagi juga suka ikut bergabung sama Mbak Sari. Jadi nggak lupa.
1: Mantap, gitu kan. Betul sekali.
3: Apalagi apalagi kalau siaran olahraga, paling semangat
1: tuh
3: kan.
1: Iya, benar. Selalu ada ya.
3: Ya iya, apalagi sudah menampilkan Bung Mama. Tuh, aduh, wah, enak sama Bung Mama.
1: Bung Mama.
3: Muhammad Jen Al-Haddad.
1: Iya. Oke.
3: Saya tahu bahwa Mbak Sari tokoh mantan-mantan pemain nasional di Surabaya itu kan ada Paralemon Hatu, Bung Jen Al-Haddad, Mustaqim, itu kan banyak, Yusuf Ekodono, itu kan Igede Putu Yase, banyak, Sugiantoro, udah banyak lah pokoknya mantan-mantan nasional dari Surabaya itu kan gitu.
1: Iya. Saya enggak hafal tuh, Pak.
3: Iya, pokoknya ya, untuk sekarang untuk berbicara bola contoh gitu. Saya tahu mantan-mantan pemain nasional Surabaya yang punya pernah memperkuat tim nasional banyak gitu.
1: Oke, siap.
3: Halo, Basari, lagunya ini ah.
1: Apa lagunya?
3: Coba minta lagu ini Janji Suci, Janji Suci.
1: Dari siapa tuh Janji Suci? Elemen ya?
3: Hah?
1: Janji Sucinya Elemen.
3: Bukan, ini
1: Yovie Nuno. Ya oke, aku puterin nanti.
3: Duh, siap. Ini enakan lagu itu, apalagi tengah malam lagi gundah dengan lagu itu mah enakan, Mbak Sari kan itu.
1: Tapi
3: di suasana
1: mulu.
3: Lagi gundah itu kan. Gitu.
1: Jangan gundah terus, harus happy lah.
3: Ya enggak, siapa ini cuma bicara kalau kebetulan lagi gundah dengan lagu itu.
1: Gitu, oh kan, gitu, siap.
3: Kalau sekarang mah enggak, apalagi bicara sama Mbak Sari selalu semangat saya makan itu
1: harus,
3: aja. Tadi juga dibilangin kalau pagi-pagi bicara olahraga, wah paling semangat sama Mbak Sari itu kan gitu.
1: Siap. Nanti saya puterin lagunya.
3: Salah. Ya itu udah lagunya itu dipilih. Yang kirim salamnya buat sahabatku Bang Kobar ya. Mas Paris yang barusan siapa Mbak Sari?
1: Yang mana?
3: Terus kemudian Ibu
1: Oma Yanti barusan ini tadi.
3: Ya pokoknya Oma Yanti, Ibu Wati Ramli, kemudian ada juga Pak Ali itu kan, tunggu Pak Freddy, Teh Dinda yang ada di Jawa Barat sama-sama anak buah KDM ya.
1: Siap.
3: Kemudian ada juga buat ya Pak Wandi, semua-semuanya aja. Karena terlalu banyak kalau disebutkan satu persatu nanti satu waktu sejam habis oleh.
1: Iya dong.
3: Oleh
1: benar.
3: Sendiri.
1: Siap, oke.
3: Ya. Wah, pada pantun satu aja ya.
1: Yuk, sok.
3: Jalan-jalan ke pasar minggu.
1: Cakep.
3: Buah manggu, buahnya matang.
1: Cakep.
3: Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak kunjung datang, itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan.
3: Makasih Mbak Sari ya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu dong, ketawa. Kita kan ketemu buat happy, jangan galau mulu ya kan. Oke. Oh iya, Mas Afif itu Buyu dari Tuban. Oh, saya yang baru tahu. Mohon maaf ya Mas Afif. Ibu Siti Rumia Tuban, ini juga ya request lagunya ada band Kucuri Lagi Hatimu. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Nana, Bu Isti, Bang Kobar. Salam untuk semuanya. Mbak Sari, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Pak Wandi, telepon lagi dong. Kemudian juga Teh Dinda, telepon lagi. Nanti beberapa yang lainnya lagi. Apa ini? Oh, iya. Bu Yani Jaya. Ini Bu Yani Jaya juga. Oh, iya. Selamat ulang tahun juga ya untuk Bu Yani Jaya. Sama-sama bulan Julinya gitu kan ya. Ruang Rindu tadi udah saya puterin gitu ya. Kalau kaulah segalanya, saya misi mau rangkir ya. Kalau urusannya terlalu lama, Bu. Salam Bu Yani Wijaya untuk Bu Yani Jaya untuk Bu Siti, Bu Ani Eser, Bang Kobar, Pak Wandi, Mas Ali, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Bu Titi. Untuk semuanya saja. Saya dikirimi bunga loh. Wow. Terima kasih ya. Untuk fotonya juga saya dikirimin kue tart gitu kan ya. Oh siap. Nanti lagunya saya puterin. Semoga masih tetap ada waktu. Saya geser dulu ya beberapa lagu yang tadi diminta oleh para pendengar kita.

0: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
2: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.

Satu lagu dari Budi Doremi, Marika Herlin. Saya putarkan spesial untuk temani Anda ya. Waktu saya gak banyak, merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 4-5 lagu yang harus saya putarkan. Saya menyapa terlebih dahulu Mas Irfan. Terima kasih sudah gabung, sudah mengirimkan pesan singkatnya begitu ya. Lagunya Feby Putri Bernaung. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI saja. Terima kasih Mbak Tanti. Request lagu apa ini? Lupa Nama Ingat Rasa. Makasih Mbak Sari Julia yang cantik jelita sepanjang masa. Tiada duanya, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia, happy. Terima kasih ya Mbak Tanti. Bu Mimi apa kabar? Mas Ali juga ya. Kemudian juga Mas Sakti. Nah ini gak pernah muncul nih. Pak Wandi tadi telepon, kenapa gak telepon ulang? Kemudian juga Teh Dinda yang jauh di sana, semoga sehat begitu ya. Oma Agustina, saya selalu teringat begitu ya dengan beliau, semoga sehat selalu. Kemudian juga Bu Wati Ramli. Banyak loh yang sebenarnya harusnya gabung gitu ya. Kemudian Bu Ani Esther yang biasanya minggu juga selalu gabung, sehat selalu ya Bu. Kemudian juga siapa lagi ya, Bu Musdiati Wibowo, benar gitu kan ya. Ini kenapa Bu Ani Esther gak pernah gabung ini kalau hari minggu ya? Lagi sibuk kah? Atau ada kegiatan yang lain? Tapi tetap sehat ya. Pak Budi Kaltara, Pak Budi Harjo juga begitu ya. Semua pendengar setia saya. Saya masih banyak lagu yang harus saya putarkan. Satu persatu ya, coba kita penuhi. Coba kita putarkan sama-sama.

Ahmad Irwan, lagunya spesial ya, saya hadirkan untuk Anda. Yovie Nuno, Janji Suci. Beberapa lagu masih akan saya hadirkan juga spesial untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelum nanti saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf yang belum bisa gabung begitu ya. Nanti lagu-lagunya akan kami hadirkan bertepatan juga dengan beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Spesial juga untuk Anda yang belum bisa gabung di kesempatan siang hari ini.

Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah setia juga bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam perjalanan Surabaya siang ini. Saya Sari Julia harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Besok kita jumpa lagi di perjalanan Surabaya pagi. Beberapa lagu yang belum saya hadirkan akan saya titipkan kepada rekan saya Dio Pratama. Terima kasih banyak. Saya Sari Julia mengakhiri tugas jadi belibet. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya di Pratama, berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada Minggu pagi saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PHSIP MM yang dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa perusahaan mendapatkan informasi dari nahkoda bahwa kapal itu terbakar sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 saat kapal berada di ujung utara Madura. Setelah itu, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Nanang mengatakan petugas siaga kantor SAR Surabaya pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat menerima informasi dari Syah Bandar Tanjung Perak berkenaan dengan kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat, PT atau SIM Lampung Pelayaran melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 yang membawa sekitar 250 penumpang dan awak kapal mengalami kebakaran saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Setelah menerima laporan tersebut, kantor SAR Surabaya langsung berkoordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak untuk mengetahui posisi terakhir kapal. Pos SAR Sumenep juga berkoordinasi dengan Stasiun Radio Pantai atau SROP Kalianget guna mempercepat upaya pencarian. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, petugas kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi menyebutkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 berada di sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu kondisi sebagian kapal dilaporkan sudah terbakar, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Namun kapal Meratus Project 3 tidak dapat merapat karena sedang mengangkut muatan yang mudah terbakar. Upaya evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 kemudian dilakukan oleh awak TB Hasnur 26. TB Hasnur 26 pada pukul 9.59 waktu Indonesia Barat mulai mengevakuasi para penumpang, sementara Pos SAR Sumenep mengerahkan Rigid Inflatable Boat atau RIB 01 menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Sedikitnya ada 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kapal yang naas untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal. Kepala Negara KN SAR 249, Kapal Negara SAR 249 Permadi bersama tim penyelamat kantor SAR Surabaya diberangkatkan menuju ke lokasi kapal nahas pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dan diestimasi tiba di lokasi kejadian dalam waktu sekitar 6 jam setelah berangkat. Hingga kabar ini ditulis, proses evakuasi penumpang masih berlangsung. Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab pasti kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2. Informasi selanjutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Pacitan diundur hingga 15 Agustus 2026 untuk memastikan penyelesaian sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di kompleks sekolah permanen itu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Kabupaten Pacitan Bayu Arifyanto di Pacitan, Jawa Timur mengatakan penundaan dilakukan karena pembangunan gedung permanen serta fasilitas di pendukung belum selesai seluruhnya. Menurut Bayu, Penyelesaian pekerjaan masih difokuskan pada fasilitas penyediaan air bersih, asrama, dan beberapa pekerjaan akhir atau finishing agar seluruh sarana dapat digunakan secara optimal saat siswa mulai menempati kompleks sekolah. Ia menjelaskan progres pembangunan telah mencapai lebih dari 90%, namun pemerintah memilih memastikan seluruh fasilitas siap sebelum kegiatan belajar mengajar dipusatkan di lokasi baru. Pendengar dan demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 Surabaya di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di sore hari Minggu yang cukup tenang ya, cukup dingin dan panas tentunya ya. Kalau di Surabaya panas ini, tapi kalau subuh bedidding. Di kebersamaan kita tanggal 2 Agustus 2026, semoga Anda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan siap mengawali sore bersama kami ya. Kembali bersama Dio Pratama ya dalam rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda untuk terus ya menyimak semua program terbaik dari Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini tentunya. Setelah ini kami akan mengajak Anda mengikuti Beranda Asta Cita edisi Rubik Inflasi ya. Kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita pukul 16 kita akan mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Kemudian selepas Info Prima 16.30 kita hadirkan kentongan ke ruang dengan Anda ya. Kemudian 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik tentunya untuk mengisi sore hari Anda ya. Kemudian karena ini hari Minggu, jadi pukul 18 nanti ada warta musik ya. Saya belum lihat hari ini warta musiknya apa, jadi nanti saya kabarin nanti aja ya warta musiknya apa. Kemudian nanti azan maghrib dan isya akan ada pada pukul maghrib 17.31, sementara azan isya ada di 18.44. Kemudian selepas itu pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini ya dari Indonesia maupun beberapa informasi mancanegara dan informasi olahraga dan tentunya ada informasi seputar cuaca untuk esok hari. Kemudian selepas Warta Berita Sentral 19.30 kita akan ajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Konghucu edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini seperti biasa Anda akan ditemani oleh Jo Adi Wanda ya hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Sekarang kita sudah masuk ya dalam Beranda Asta Cita edisi Rubik Inflasi. Nah, pendengar mungkin pernahkah Anda merasa bahwa jumlah barang yang dibeli saat belanja itu bulanan terutama ya makin mungkin berkurang ya. Padahal jumlah uang yang dikeluarkan dari dompet ini sama atau bahkan mungkin lebih besar. Nah, ini pasti pernah kan ya. Nah, itulah realitas inflasi ya yang terus bergerak pelan namun pasti menggerus daya beli kita semua. Di tengah harga bahan pokok, energi, kebutuhan hidup yang dinamis, pertanyaan terbesarnya adalah seberapa kuat benteng finansial kita, mungkin ya keluarga kita, bertahan dari guncangan tersebut. Nah, apakah kita sekedar pasrah bertahan hidup atau harus punya strategi agar tetap tangguh dan tumbuh secara finansial. Nah, sore hari ini kita akan membedah tuntas tema krusial yaitu inflasi dan ketahanan finansial, peran dana darurat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Seperti biasa telah terhubung bersama kami narasumber yang sangat kompeten di bidang literasi keuangan dan regulasi komunitas tentunya. Mari kita sapa. Selamat sore Ibu Willy Filosofia.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, luar biasa baik sekali.
0: Alhamdulillah. Willy selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka ya. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin berkonsultasi seputar strategi pengamanan tabungan dari inflasi atau mungkin ingin bertanya-tanya tentang opsi investasi yang aman, yang teruji, boleh Anda bergabung bersama kami di 5345474 atau melalui WhatsApp interaktif kami di 081-331-4x992. Boleh, mari kita buka lembar diskusi cerdas sore ini selama mungkin 1 jam atau 50 menit ke depan ya di Beranda Asta Cita. Nah, Bu Willy, ini belakangan banyak mungkin masyarakat yang merasa harga kebutuhan sehari-hari ini makin mahal ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan inflasi mungkin dalam bahasa yang mudah dipahami dulu deh Bu.
1: Ya, terima kasih Mas Dio. Jadi inflasi itu ya balik lagi ya adalah sebuah fenomena ekonomi yang menyebabkan harga barang dan jasa itu naik terus-terusan. Artinya naiknya nggak sekali, tapi terus-terus-terus-terus-terus dan terus sehingga misalnya kita punya uang 100.000, kalau tahun lalu kita bisa beli agak banyak, sekarang agak sedikit gitu. Jadi kalau tahun lalu agak banyak, sekarang agak sedikit gitu ya. Nah, ini terjemahan gampangnya gitu loh. Jadi bahwa uang yang kita miliki, nilai uang yang sama, tidak lagi mampu membeli barang dan jasa untuk yang sama dengan beberapa tahun yang lalu gitu, Mas.
0: Nah, mungkin seringkali orang masyarakat ya merasa keuangannya mungkin sehat-sehat aja, kayaknya normal-normal aja. Nah, mungkin hanya karena masih bisa membayar tagihan bulanan lancar gitu ya, setiap bulan masih bisa membayar tagihan, masih bisa beli beras dan lain-lain lah. Kira-kira apa indikator atau red flag lah kita bilangnya, indikator utama bahwa ketahanan finansial sebuah keluarga atau individu ini sebenarnya sedang kegoncang dalam kondisi bahaya mungkin.
1: Jadi sebenarnya kalau indikasinya adalah ketahanan keuangan kita ini bagus atau enggak adalah pada saat simple aja Mas, gaji kita bertahan nggak sampai akhir bulan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya di PHK sak-dek-saknyet gitu ya, sekarang juga saya mampu nggak tuh bertahan, gitu. Atau habis itu kita puyeng gitu kan? Ya uang pesangon nggak seberapa ya kan? Uang pesangon juga kan nggak gede-gede banget gitu kan? Mampu nggak kita bertahan dengan itu? Nah, kalau jawabannya tidak, dan tidak, oh ya berarti kita lagi nggak baik-baik aja. Mungkin cicilannya kebayar, ya kan? Mungkin kebutuhannya terpenuhi, tapi kita nggak ada sisa, kurang. Meskipun kurangnya nggak banyak ya, tapi kita tuh nggak ada sisa, kurang malah. Kita nggak punya tabungan, kita nggak punya dana darurat. Nah, itu sudah warning banget itu.
0: Nah, tadi sempat di-mention sama Bu Willy ya tentang dana darurat ya, tema besar kita hari ini. Nah, kira-kira apa sih perbedaan paling fundamental ya yang bahasa bayi lah antara dana yang disiapkan untuk tabungan biasa dengan dana yang murni dialokasikan sebagai dana darurat, Bu Willy?
1: Ya, jadi gini Mas, dana darurat itu penting untuk semuanya. Artinya bukan tentang, wah gaji saya kan masih kecil, saya nggak mungkin dong punya dana darurat. Bukan tentang itu. Atau penghasilannya gede banget, nah baru nanti saya menyiapkan dana darurat. Nggak juga gitu loh, tapi bagaimana dana darurat itu sangat berperan penting apabila kita beresiko keuangan. Jadi tanpa mengganggu kebutuhan lain, misalnya ya, amit-amit ada pengurangan jam kerja, ya kan? Sehingga penghasilannya berkurang. Pertanyaannya, kalau penghasilannya berkurang kan kebutuhannya nggak berkurang ya? Nah, ini yang seringkali kita tuh tidak siap gitu loh Mas. Jadi dana darurat itu fungsinya itu sebagai cadangan. Apabila terjadi kondisi yang tidak terduga, seperti dalam kondisi sekarang ini, ekonomi lagi tidak kurang baik-baik saja lah ya, bukan tidak baik-baik saja, tapi kurang baik-baik saja, bisa jadi kehilangan pekerjaan, bisa jadi tadi pengurangan jam kerja sehingga pendapatannya berkurang, terus biaya kesehatan yang benar sih pakai BPJS, tapi seringkali obatnya nggak ada. Jadi kita harus beli sendiri kan? Kemudian ataupun kebutuhan mendesak lainnya gitu. Jadi dana darurat ini memang harus dipersiapkan, tidak apa ya, tergesa-gesa untuk wah ini aset yang kita miliki apa, yuk kita lego aja gitu loh, atau dengan berhutang gitu loh. Jadi dana darurat ini fungsinya adalah sebagai cadangan kita di tengah kondisi yang kurang baik-baik aja.
0: Tapi kalau Bu Willy sendiri melihat tingkat kesadaran masyarakat sekarang ini di Indonesia, mungkin dikerucutin di Surabaya mungkin ya, dan Jawa Timur saat ini, dalam menyediakan tadi dana darurat atau safety net finansial ini menghadapi ketidakpastian ekonomi sekarang ini, kesadarannya gimana? Sudah bagus kah? Atau kayaknya masih banyak yang kayaknya, ah nanti-nanti aja gitu.
1: Ah, pertanyaannya simpel. Mas Dio punya enggak?
0: Ah, saya belum.
1: Ah, itu dia, Mas. Karena dana darurat ini bukan tidak dianggap penting ya, tapi seringkali dia lupa dari hitungan. Menabung aja susah gitu kan, apalagi ini dana darurat gitu. Yang memang dia dipersiapkan tidak untuk diapa-apain gitu loh. Memang dipersiapkan kalau perlu aja gitu. Nah, sebenarnya bukan literasi keuangan yang kurang gitu loh, Mas. Tapi adalah pemahaman bahwa kita nih penting loh. Kita punya tabungan itu buat aman. Terus dana darurat nih buat apa? Buat menjadi bantalan kita apabila kita terjadi resiko keuangan. Jadi kalau saya biasanya bicaranya resiko investasi, ini resiko keuangan gitu ya. Resiko keuangan yang tadi. Nah, sejauh mata memandang, sejauh pengamatan saya, masyarakat Surabaya belum banyak yang punya dana darurat, Mas. Bahkan mungkin tidak mempersiapkan untuk itu.
0: Ya itu ya. Ya kalau berkaca ke belakang ya, sebenarnya saya itu tahu sudah paham konsep adanya dana darurat mungkin sudah sejak 6 apa 5 tahun yang lalu. Jadi sudah saya siapin itu ada kantong kan. Salah satu bank yang saya pakai itu bisa nyiapin kantong, bisa dikasih nama itu dana darurat. Tapi itu isinya nol terus. Jadi habis kadang udah saya isi gitu ya 1 juta, terus tiba-tiba akhir bulan diambil gitu. Kayak nggak keisi terus gitu. Jadi agak sulit memang ya. Udah disiapin, konsepnya ada, sudah niatnya ada, tapi kok kantongnya nggak keisi-isi gitu. Nah, kalau gitu boleh bantu nih Bu Willy, gimana caranya ini kita memulai membuat atau membangun dana darurat kita ini, Bu Willy?
1: Ya, Mas Dio, sebelum itu saya perlu tekankan dulu. Kenapa sih kita tuh penting banget bikin dana darurat? Karena yang pertama adalah apa namanya, inflasi ini itu mengurangi nilai real dari dana darurat kita loh, gitu. Misalnya nih, saya punya dana darurat di depositokan, gitu ya. Percaya atau tidak, itu dana daruratnya sebenarnya berkurang, gitu ya. Ya kan, misalnya yang tahun lalu saya bisa beli apa dengan deposito sekian, tahun ini nggak bisa, gitu loh, berkurang gitu. Nah, apa namanya, jadi memang dana darurat ini betul-betul sebaik-baiknya memang disiapkan. Nah, cara buatnya gimana? Yang pertama adalah seperti seperti sering saya bilang adalah targetnya apa nih, gitu loh. Targetnya adalah misalnya, oh ya, saya targetnya mau 6 kali gaji gitu ya. Atau, aduh, kebesaran deh kayaknya, gini aja, kebutuhan pokok aja. Boleh gitu, misalnya kebutuhan pokok saya 3 juta, berarti saya harus punya 3 kali 6. Itu untuk yang single.
0: Single.
1: 6 sampai 9. Kemudian 3 sampai 6 ya. Kemudian kalau saya udah menikah gimana? Ini ada 2. Bisa 9 kali atau 12 kali. Wow, kok lebih banyak lah, kan udah menikah, ada istri, ya kan? Kalau udah ada anak itu wajib 12 kali gaji. Jadi misalnya gajinya 5 juta, kita harus punya dana darurat itu 5 kali 12, 60 juta. Itu baru kita merasa hidup kita tuh kena resiko juga, kita masih tenang lah gitu. Hal ini tuh kerasa waktu mungkin Mas Dio, virus waktu pandemi ya, ya kan? Pandemi itu, di pandemi pertama memang orang kaget, tapi orang nggak masih bisa makan, benar ya? Karena itu yang dimakan tuh dana darurat, Mas. Entah itu tabungan, entah itu dana darurat, itu pasti yang dipakai itu. Kemudian di tahun berikutnya pandemi lagi, masih dipakai. Nah, tahun ketiga baru boncos.
0: Habis soalnya ya.
1: Baru itu ancur-ancuran karena tabungan habis, dana darurat habis. sementara kondisi tidak lebih baik, ya kan? Baru kan berangsur-angsur baru mulai membaik sedikit-sedikit sedikit gitu. Gitu, Mas.
0: Okay. Berarti kalau yang menikah itu sampai 12 ya, 12 kali pengeluaran ya.
1: Betul.
0: Itu kalau
1: Sebaiknya 12 kali.
0: okay. Itu kalau istrinya satu. Apa kalau misalnya istrinya dua gitu tambah jadi 24 kali apa enggak? Enggak ya,
1: Oh
0: tetap ya.
1: jelas dong, yang jelas gini, boleh nggak pria beristri dua? Boleh, tapi yang pertama harus izin istri
0: Oh
1: pertama ya kan.
0: iya.
1: Kedua, pastikan uangnya lebih. Nah ini ya. Jadi kalau uangnya masih mepet-mepet, aduh, jangan berharap deh ya, daripada nanti membuat masalah baru gitu ya. Jadi pastikan uangnya lebih, dapat izin, nah barulah boleh.
0: Okay. Ya itu bercanda ya, tapi ya boleh lah kalau misalnya yang lebih istrinya lebih dari satu boleh diterapin ya konsepnya. Tapi pasti yang punya istri lebih dari satu biasanya biasanya ya uangnya itu banyak biasanya, dan semoga bisa adil ya. Nah tapi ini Bu Willy, kalau misalnya kan banyak orang ini, aduh sudah nggak ada spare ini sebulan ini gimana, pada udah kayak hampir minus minus banget ini tiap bulannya, gimana bikin dana daruratnya ini kalau kayak gini gitu.
1: Nah, iya, jadi gini Mas, misalnya ya, kita ini nggak punya dana darurat, ya kan kebutuhan juga mepet-mepet banget gitu ya. Tapi kita bisa nggak misalnya nyiapin dana darurat? Memang apa namanya, idealnya dana darurat itu adalah 10% dari gaji. Jadi kalau gajinya 500 5 juta, dana daruratnya harusnya per bulan 500 ribu gitu kan. Tapi begini, tapi saya mepet banget nih untuk nabung aja susah-susah gitu ya, apalagi dana darurat gitu. Yang penting disiapkan gitu Mas. Jadi jumlahnya berapapun, menabung dana darurat itu sebaiknya disiapkan, betul-betul disiapkan. Entah itu 100 ribu, entah itu 200 ribu, atau mungkin begini, seringkali kan tiba-tiba kita dapat bonus gitu kan ya. Nih bentar lagi mungkin bonus akhir tahun. Atau mungkin yang apa yang Nasrani adalah bentar lagi ada THR untuk Natal dan tahun baru gitu
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: untuk Natal gitu ya. Nah, boleh nggak THR itu dimasukkan dana darurat? Boleh banget. Apalagi kalau misalnya kita lajang nggak punya kebutuhan lebih ya kan, masukkan aja itu dana bonus THR itu ke dana darurat. Itu rasanya jauh lebih bermanfaat ya, daripada kita langsung beli, wow saya beli gadget baru. Gadget baru hari ini kita beli, besok kita jual, nilainya udah turun. Gitu. Itu Mas, lebih baik langsung ditambahkan ke situ aja.
0: Okay. Kalau nyimpennya ini Bu Willy, saya udah mau mulai nih, sudah ada kayak sebulan bisa spare 500 ribu. Lah ini 500 ribu ini saya enaknya disimpan di mana gitu?
1: Kalau saran saya sih lebih baik di rekening terpisah ya Mas, karena takutnya kalau di rekening sendiri kita merasa itu duit ada terus gitu.
0: Iya benar, kelihatan
1: Makanya
0: soalnya.
1: kelihatan terus ya, ini angkanya kok ada terus ya gitu. Mari kita belanja gitu kan. Nah, udah nggak sudah tidak apa namanya, udah nggak lagi ideal gitu dana daruratnya gitu kan. Jadi memang harus pertama harus dihitung. Berapa sih yang kita mampu? Apakah 500 ribu benar? Ataukah, oh ya bulan ini saya 500, bulan depan ternyata saya hanya mampu 200. Gak jadi masalah gitu loh Mas. Kemudian pisahkan dari rekening yang biasa kita pakai. Jadi sebaiknya dana darurat itu memang rekening yang ATM-nya gak di mana-mana ada ya. Jadi kita juga gak tergiur banget gitu kan. Gitu Mas.
0: Jadi sampai mana? Nah, situasi seperti apa sih Bu Willy yang secara mungkin sah dan rasional ini boleh dikategorikan sebagai kondisi yang darurat untuk misalnya kita udah punya ya dana darurat ya, ini kondisi darurat seperti apa contohnya yang sah dan rasional untuk menggunakan dana darurat itu kan. Mungkin banyak itu sekarang anak muda ini, waduh bulan depan artis Korea aku dateng ini kayaknya gak ada tabungan nih, pakai dana darurat aja gitu. Nah, kayak gitu boleh kah atau gimana itu? Boleh.
1: Iya nih, self reward gitu ya. Wah, aku kan udah kerja gitu kan. Jadi aku boleh dong punya self reward. Oh, boleh-boleh aja, tapi jangan juga ngambil dari dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betul-betul tidak bisa ditanggulangi. Misalnya adalah kehilangan pekerjaan. Tadi seperti di awal saya bilang, pengurangan penghasilan, ya kan? Bisa jadi karena karyawannya tetap, tapi jam masuknya dikurangin, kan penghasilannya juga berkurang ya artinya. Kemudian juga bisa jadi adalah biaya pengobatan. Biaya pengobatan ini seringkali kita tuh hanya menilai obat ya Mas ya. Padahal untuk pasien-pasien tertentu, obat itu sudah pasti. Tapi yang terpenting adalah bagaimana maintenance kesehatan. Nah, ini biasanya jauh lebih mahal daripada obatnya, gitu ya. Misalnya adalah untuk pasien-pasien apa ya, misalnya gagal orang-orang yang gagal ginjal gitu ya. Orang-orang para para penderita kanker gitu apapun jenisnya itu pengobatannya pasti, tapi kita butuh dana untuk maintenance, gitu loh. Ini yang seringkali tidak terlihat gitu loh, atau bahkan tidak dihitung. Kemudian berikutnya adalah perbaikan rumah atau tiba-tiba mobil bannya pecah di jalan, ya kan? Kan kita harus punya duit tuh tiba-tiba, benar nggak ya Mas ya?
0: Iya, benar.
1: Duit lagi nggak ada nih, udah mau akhir bulan, ban pecah jeder di jalan, wah itu harus pakai dana darurat gitu loh. Karena daripada kemudian lagi musim kayak gini, sebentar lagi musim hujan, tiba-tiba hujannya gede banget, atapnya ambruk, dana daruratnya dipakai gitu Mas. Terus yang paling suka menjadi apa seringkali digunakan juga adalah kalau nanti musim kondangan ya
0: Nah,
1: kan,
0: itu.
1: itu kondangan bisa 5 kali dalam seminggu gitu. Mau nggak datang nggak enak ya kan, mau datang duitnya kempes, itu pakai dana darurat. Sehingga seperti fungsinya tadi, dana darurat adalah sebagai bantalan bantalan apabila kita menghadapi situasi-situasi yang tidak normal gitu loh, di luar dari biasanya gitu Mas.
0: Oh gitu ya, saya baru tahu kalau kondangan itu biasanya pakai dana darurat.
1: Dan
0: Keren.
1: nanti di, dianggarkan kemana coba? Di pengeluaran
0: Oh
1: nggak mungkin ya kan?
0: iya
1: Tabungan,
0: benar ya.
1: waduh, darurat itu.
0: Okay, berarti termasuk pengeluaran kaget benar-benar ya kalau tiba-tiba terima undangan itu.
1: Iya, apalagi misalnya yang ngundang itu kawan baik ya kan? Kan nggak mungkin ya kita ngasih ala kadarnya, nggak mungkin gitu ya. Gitu Mas.
0: Berarti kalau misalnya buat lahiran ini, lahiran istri itu berarti nggak termasuk dana darurat ya, karena kan bisa direncanakan ya, Bu, ya kayak hal-hal seperti itu ya.
1: Iya, betul. Kalau lahiran kan hamilnya udah 9 bulan, Mas.
0: Iya, bisa dihitung
1: Kan
0: ya.
1: kita bisa nabung tuh
0: Benar-benar.
1: di bulan pertama gitu kan. Kecuali kekurangan ya, misalnya dananya sudah ada tapi kurang. Nah, ambil dari dana darurat gitu.
0: Nah, kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat mungkin saat berproses membangun dana darurat biasanya, Bu Wil?
1: Kesalahannya adalah satu, dana daruratnya dipakai belanja.
0: Itu sama kayak saya itu.
1: Dua, gitu. Jadi mikir, oh iya ya, oh ini ada gadget baru nih, oh tapi uangnya kurang, oh dipakai uang yang ada aja deh, nah, gitu kan. Itu biasanya ringan banget, akhirnya keluar uangnya. Gitu, itu nggak digantiin lagi, nggak diganti-gantiin lagi gitu ya. Jadi uangnya keluar terus nggak digunakan, apa nggak diisi kembali. Terus kemudian adalah dipergunakan untuk salah satunya yang sering kejadian adalah nongkrong. Nongkrong ganteng, kalau Mas Diogi nongkrong ganteng di kafe gitu kan. Targetnya sebulan sekali lah, boleh lah ya. Tapi ini tiba-tiba wah, ada temen dari mana ya, dari luar kota datang nih. Wah, masa kita nggak nongkrong gitu kan? Nah, keluarlah kan dana daruratnya gitu. Itu juga akhirnya menjadi dana darurat ini, waduh kok berkurang ya gitu. Jadi seringkali dana darurat ini dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya tuh keinginan gitu loh Mas. Sifatnya bukan kebutuhan mendesak. tapi keinginan yang mendesak gitu ya. Artinya keinginan mendesak tuh ini hati deg-degan deh kalau lihat tiba-tiba sel gajian gitu ya, atau sel 88 gitu ya. Itu hatinya deg-degan, jadi keinginan yang darurat gitu, keinginan yang mendesak itu yang salah.
0: Oke, Senin harga naik. Nah, itu udah harus bingung.
1: Nah,
0: Kayaknya.
1: udah bingung kan? Ada uang berapa? Ono uang piro? Ada uang berapa? Ada uang berapa? Gitu. Langsung deh dikumpulin untuk beli gitu.
0: Nah, Bu Willy, kalau nyimpen dana darurat ini, kalau kan ada orang mungkin yang nyaman ya dengan uang tampak kelihatan tunai cash itu ya. Kalau misalnya dia dana daruratnya disimpan dalam bentuk cash, mungkin di bawah bantal atau di brankasnya dia, atau mungkin ada yang juga pakai rekening biasa aja gitu. Itu keputusan yang bijak atau tidak?
1: Mengenai penyimpanan bisa dilakukan di bank maupun di rumah, tapi balik lagi ya, pastikan lagi memang tidak dipakai gitu loh Mas. Karena begini, di rumah itu dikhawatirkan karena kelihatan terus, kita merasa punya duit kan gitu. Karena kita merasa punya duit karena udah buka lemari, iya duitnya masih ada nih, banyak lagi gitu kan ya. Itu jadi kita merasa punya uang terus, sehingga kalau kita merasa punya uang terus, kita membelanjakan uang kita tuh jauh lebih menyenangkan dibandingkan apabila kita merasa aduh uang saya nggak ada nih, ya udahlah nggak usah belanja lah kita gitu kan. Nah, apabila kita merasa pas buka pintu habis mandi buka lemari, iya duit saya masih banyak ya, itu saya yakin di kepala kita tuh langsung, oh iya nih ada sale bentar lagi nih, oh dia ada sepatu bagus, oh ada sneakers keluaran terbaru gitu. Nah, ini kadang-kadang yang akhirnya menjadi dana darurat yang disimpan secara cash itu berkurang. Tapi memang saya akui banyak orang yang lebih nyaman menyimpan uang cash, Mas. Maupun itu di brankas ataupun di celengan gitu ya. Di celengan boleh nggak? Boleh, tapi pastikan tidak dikorek-korek, tidak dicungkit-cungkit gitu ya. Atau dilubangin gitu, bawahnya itu ditempel lagi pakai isolasi gitu. Nah, itu.
0: Oke, nah ini mungkin banyak pertanyaan seperti ini, Bu Willy. Mana yang sebaiknya diprioritaskan lebih dahulu? Ini pelunasi utang dulu atau membangun dana darurat dulu?
1: Nah, kalau melunasi utang di pengaturan keuangan awal, idealnya itu 40% dari gaji itu untuk kebutuhan pokok, 30% itu untuk melunasi hutang gitu atau mencicil. Nah, jadi dana daruratnya tetap ada, tapi pun demikian, kalaupun misalnya kita punya hutang dan kita ada dana darurat, alangkah baiknya dana daruratnya dipakai untuk melunasi hutang gitu, Mas.
0: Jadi
1: Baiknya begitu.
0: prioritas utang lunas dulu, baru fokus itu ya, nembel dana darurat yang
1: Betul.
0: dipakai tadi.
1: Betul.
0: Okay. Nah, sekarang kira-kira bagi orang yang mungkin sudah terlanjur ini tidak memiliki dana darurat sama sekali, ini tipsnya gimana, Bu Willy?
1: Nah, ini banyak lagi ya pasti ya.
0: Iya, banyak ini.
1: Jadi, memang Mas Dio, banyak orang tuh baru sadar kita butuh dana darurat itu kalau sudah mengalami kesulitan. Kalau sudah kena resiko keuangan, sedang sakit atau sedang di PHK secara tiba-tiba ya kan. PHK ini kan nggak pakai waktu ya Mas ya. Bisa jadi tiba-tiba besok ya kan. Apalagi dalam kondisi seperti ini gitu ya. Nah, itu baru tuh kerasa, aduh iya kok saya nggak punya pegangan ya gitu kan. Nah, jadi tips nomor satu adalah segala sesuatu, kalau kita memang ingin merencanakan hal yang bagus, yang pertama kita harus terima keadaan. Artinya kita harus jujur sama diri sendiri bahwa, oh ya memang benar saya butuh dana darurat. Iya benar saya memang tidak punya sama sekali dana darurat. Itu terima dulu. Kemudian yang nomor dua, balik lagi. Ini kayaknya karena saya habis di PHK,

0: masalah penyusunannya udah bagus anggarannya mas. Si keinginannya ini nggak ditulis. Akhirnya dia liar mas keinginannya. Entah
1: Benar.
0: apa-apa dibeli gitu kan. Wah, bete sedikit, mau tidur, scrollnya adalah e-commerce. Terus jarinya kan liar tuh. Check out, check out, check out. Apalagi kalau sudah COD. Oh, jadi nanti aja bisa bayar di rumah. Ha, gitu kan. Udah rusak tuh kalau gitu. Jadi memang keinginannya juga harus ditulis. Misalnya, saya masih punya keinginan misalnya berlibur. Ya kan itu kan keinginan, Mas. Berlibur. Tuh bisa nggak ditulis? Ditulis aja. Jadi nanti ketahuan, oh saya nggak bisa berlibur dalam 3 tahun ini. Saya baru bisa berlibur itu tahun keempat misalnya. Itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah rajin ngurang-ngurangin keperluan yang sekiranya tidak penting. Sekiranya bisa ditunda, sekiranya bisa tidak harus hari ini, tidak harus besok, itu dikurangi aja. Jadi lebih banyak disisihkan untuk menyisihkan untuk dana darurat gitu, Mas. Terus berikutnya yang nggak kalah penting adalah kalau kita bicara dana darurat itu kan lebih berat dari nabung ya, Mas ya. Nabung aja kita berat, ini dana darurat lah. Nggak makin berat tuh, Bu, kata gitu ya. Sebenarnya tidak kalau kita tuh nggak terlalu halu gitu. Jadi halunya tuh gini, Mas. Oh iya, kata Bu Wir kan saya harus punya dana darurat 6 kali gitu kan, karena misalnya masih lajang. Oh, 6 kali kali 5 juta 30. Wah, gede banget ya. Jangan dilihat gedenya. Dikecilin aja. Misalnya ya udah deh, saya nyoba deh nyicil itu per bulan itu 100.000. Boleh nggak? Boleh. Per bulan 50.000, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang tidak mempersiapkan itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya nominalnya kecil, misalnya nominalnya, Bu, ternyata setelah dihitung-hitung pengeluaran saya tuh hanya bisa menyiapkan dana darurat itu cuma 100.000, boleh nggak? Boleh. Lakukan itu. Gitu loh. Terus, apa namanya, yang penting adalah ada progres. Progres untuk bahwa, iya kita serius nih menyiapkan dana darurat itu, gitu. Yang keempat itu, kalau kita bicara dana darurat besar gitu ya, kita kan bingung ya mas ya, waduh kita kayak punya utang nih ke diri sendiri gitu ya. Bayarnya gimana gitu, bingung gitu ya. Nah, sebelum kita punya target misalnya 6 bulan gaji atau yang sudah menikah 12 bulan gaji, ada baiknya kita mengumpulkan dana darurat yang kecil-kecil aja dulu, yang targetnya tuh mini gitu loh mas. Misalnya sebelum misalnya gaji saya 5 juta, saya harus punya 30 juta. Kan kayaknya berat banget ya.
1: Benar.
0: Gimana kalau diperkecil? Saya gaji saya 5 juta. Ah udah, dana daruratnya 5 juta aja. Boleh nggak? Boleh banget. Jadi kan lebih ringan ya mas ya, dibandingkan kalau kita bicaranya 30 juta. Wow, banyak banget kayaknya gitu. Nah, itu mas. Jadi persiapkan dana darurat yang kecil. Nah, kalau uangnya pas-pasan, sebisa mungkin mencari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan saat ini itu nggak harus kita cari pekerjaan lain gitu loh, nggak harus ya. Tapi ada juga penghasilan-penghasilan yang bisa dilakukan secara online, bener ya mas ya?
1: Benar.
0: Ini banyak berseliweran gitu. Ada misalnya membuat konten, ada misalnya banyak hal lah, membuat foto. Foto biasa, foto daur aja itu bisa dibeli orang gitu loh. Nah, jadi hal-hal ini yang apa namanya, yang harus kita perhatikan. Memang apa, untuk mencari tambahan secara online itu kita tuh harus belajar berinvestasi terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan investasi terhadap diri sendiri. Seperti apa? Kursus ya kan, ikut sekolah-sekolah pendek gitu ya. Oh, jadi kita paham, terus kita aplikasikan gitu. Nah, makanya nanti ada dana daruratnya lebih cepat terkumpul gitu loh. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah mengurangi hutang konsumtif. Pay later. Nah, kayaknya nggak ada orang nggak punya pay later sekarang, mas. Punya semua, mas. Gitu. Saya juga bingung ya. Saya pikir yang gajinya besar nggak punya. Punya, dia gede banget lagi pay letternya.
1: Iya.
0: Saya pikir yang gajinya kecil-kecil aja lah yang punya pay letter.

0: Peter ya, ternyata yang gajinya besar juga punya pay letter dan apa namanya jumlahnya tuh gede banget gitu loh. Nah ini juga yang sebaiknya dihindari. Kalau memang kita sedang menyiapkan untuk dana darurat, sebaiknya hindari pay letter. Tapi udah terlanjur pay letter ini gimana selesaikan? Bisa dicicil ya kan? Dicicil, dicicil habis itu berhenti, nggak usah pay letter lagi. Siapkan untuk dana darurat gitu loh. Karena kita punya pay letter, makin banyak limitnya, kita makin tertarik untuk belanja. Karena kita merasa, ih duit kita masih banyak kok gitu. Padahal bukan duitnya masih banyak, itu hutang kita yang masih banyak gitu.
1: Halo? Halo? Bu Willy?
0: Iya, Mas Dio.
1: Oh, iya masih. Iya benar,
0: Iya.
1: kadang orang kan ngelihat limit ya, istilahnya limit di aplikasi PayLater-nya mereka itu kayak sudah dianggap, oh ini dana daruratku ini. Itu. Padahal
0: Nah,
1: bukan ya.
0: padahal nggak sama sekali gitu.
1: Iya, betul.
0: Padahal itu bukan dana darurat sama sekali gitu loh. Jadi memang sebaiknya tidak menerima pay letter. Tapi kalaupun sudah ada pay letter, jangan banyak digunakan. Pergunakan seperlunya karena ingat itu tetap akan kita bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada lagi nih, kalau udah terlanjur terlanjur menghadapi kedaruratan gitu ya, terlanjur menghadapi bahwa aduh saya udah di PHK gimana dong gitu kan. Nah, ini kadangkala yang dana daruratnya nggak ada, saya terlanjur di PHK lagi nih. Kalau tadi kan nggak ada tapi masih kerja, kalau sekarang sudah nggak punya dana darurat di PHK lagi, yang harus diperhatikan nomor satu adalah hanya memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Jadi kita tidak boleh apa namanya memprioritaskan pengeluaran untuk yang kebutuhannya biasa-biasa aja. Jadi hanya yang kebutuhannya mendesak. Kemudian nomor dua adalah kalau kita punya cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain, hubungi krediturnya, kemudian minta restruct. Dan kita cerita apa adanya bahwa saya nggak bisa meneruskan karena apa namanya kondisi saya sedang tidak baik, saya baru di PHK. Itu diceritain aja nggak apa-apa gitu loh. Kalau bisa minta bantuan keluarga, kalau bisa gitu loh. Tapi kadang-kadang minta bantuan keluarga itu wasimalakama ya.
1: Iya.
0: Kita ngomong salah, kita berharap bahwa keluarga itu adalah orang paling dekat ya, tapi kadangkala itu sering menjadi hantaman justru terbesar. Karena keluarga terkadang bukan tempat yang cocok untuk meminta bantuan keuangan gitu ya. Yang terpenting adalah tidak melakukan pinjaman tinggi. Pinjaman tinggi itu pinjol, pinjam ke rentenir, ke bank titil, itu sebaiknya dihindari. Sama sekali tidak dilakukan. Gitu, Mas.
1: Oke. Salah satu yang menarik mungkin yang cari tambahan penghasilan itu ya. Menurut saya
0: Ya.
1: itu di generasi saya pun milenial dan saya yakin pun Gen Z itu sudah ngerasa kayaknya satu keran itu sudah tidak relevan ya. Jadi pasti paling tidak seenggaknya ada dua keran penghasilan lah. Kalau bisa tiga lebih itu lebih bagus ya. Jadi kayaknya Gen Z Gen Z ini lumayan melek ya untuk nyari penghasilan selain main jobnya mereka nih. Harusnya udah cukup gampang ya nyari tambahan penghasilan di era sekarang ya Bu Willy ya.
0: Iya, jadi saya salut bahwa Gen Z sekarang itu memang punya literasi yang jauh lebih bagus, gitu ya. Terutama literasi untuk menambah penghasilan. Bisa itu dengan investasi, bisa itu dengan bekerja sambilan, bekerja online, gitu ya. Nah, di investasi Gen Z ini jumlahnya cukup banyak, Mas. Tapi ketahanan dana mereka belum ada. Jadi yang ikut investasi banyak, tapi yang misalnya benar-benar duitnya itu cukup itu tidak banyak. Tapi saya salut bahwa mereka sudah mulai investasi dari ada yang saham, ada yang trading forex, trading komoditi gitu ya. atau investasi-investasi lain. Artinya adalah mereka tuh mau belajar, mereka tahu kebutuhannya tuh banyak, ya kan? Mereka tahu mereka harus apa namanya self reward gitu kan. Dan kalau dari gaji nggak dapat apa-apa gitu. Nggak bisa self reward dan sebagainya gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang penting Mas, bahwa saya apresiasi terhadap Gen Z, mereka sudah sadar bahwa kebutuhan saya banyak, saya harus cari uang lebih banyak, itu saya apresiasi sekali gitu Mas.
1: Nah, mungkin untuk yang sudah punya dana darurat ini, Bu Willy, sudah nyimpen, simpenannya sudah 12 kali sesuai tadi anjurannya Bu Willy. Kira-kira kapan waktu terbaik untuk melakukan evaluasi berkala terhadap besaran dana darurat kita? Jadi kalau misalnya tahun kemarin ini anak saya masih satu nih, terus tiba-tiba, enggak tiba-tiba ya, pasti direncanakan ya. Misalnya tahun ini,
0: Anaknya tiba-tiba ada lagi gitu.
1: iya, tahun ini tiba-tiba, tahun ini nambah anak kan, ada dua, kan pasti pengeluaran beda. Apa? Nanti
0: Betul.
1: ada yang perlu dievaluasi. Nah, evaluasinya itu baiknya itu berapa, apakah setahun kali ta, atau berapa berkala gitu, Bu Willy, gimana?
0: Iya, jadi gini Mas. Kita memang harus mengevaluasi atau memperbaharui dana darurat kita. Kok bisa? Faktornya satu tadi, inflasi. Inflasi itu kan nggak kenal waktu ya. Dia terus, terus, terus. Ini naiknya tuh terus menerus tapi sedikit-dikit gitu loh Mas. Akhirnya banyak juga gitu kan. Itu. Kenapa harus dievaluasi? Karena itu. Kedua, karena tadi. Mungkin penambahan anggota keluarga. Kan harus disiapkan juga ya. Nggak mungkin juga kan. Dana darurat anak satu sama anak dua beda dong gitu kan. Pasti harus anak dua harus lebih banyak gitu ya. Nah, hal ini sebaiknya dilakukan setahun sekali. Apalagi kalau ada penambahan anggota baru gitu ya. Jadi memang harus misalnya ada anggota baru nih, okelah saya nambah 1 bulan gaji deh dana daruratnya gitu ya. Disesuaikan Mas. Yang jelas seberapapun penghasilan kita, yang kita harus siapkan adalah dana darurat sekecil apapun gitu. Mau sebulannya 100 ribu, mau cuma 50 ribu, itu boleh-boleh banget, sah-sah aja.
1: Baik Bu Willy, mungkin bisa terakhir ya, boleh kesimpulan atau tips ataupun closing statement dari obrolan kita sore hari ini, Bu Willy, silakan.
0: Ya, Mas Dio, pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Jadi inflasi ini memang kita sudah rasakan. Terlihat, tidak terlihat, terasa, tidak terasa, pasti terasa gitu ya. Jadi inflasi itu mengurangi daya beli. Dana darurat itu sebagai apa namanya ganjelan kita, sebagai backup kita apabila apa namanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya simpan dana darurat itu pada instrumen yang aman, liquid, dan tetap memberikan imbal hasil. Nah, sehingga nilainya tuh tidak terlalu tergerus apabila inflasinya cukup panjang seperti beberapa tahun ini. Kita kan mengalami inflasi cukup panjang ya, Mas. Jadi nggak cuman pada saat lebaran aja, enggak kayaknya nih, tahunan deh inflasinya gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah dana darurat ini itu mudah diakses, Mas. Jadi tidak perlu kita sulit-sulit untuk mencairkannya. Tidak perlu juga kita tuh susah apabila kita memang dibutuhkan, butuh banget gitu. Yang terpenting adalah tidak memiliki dana darurat bukan berarti kita itu gagal mengelola keuangan. Ya, jadi banyak orang memang baru menyadari pentingnya tuh dana darurat ketika hidupnya tuh memberikan sebuah percikan yang apa ya, yang membuat kita tuh sadar gitu loh. Jadi kalau kita merasa memang kita sedang kena resiko keuangan gitu ya, kalau memang kita kira-kira sudah ada bayangan nih kayaknya bulan depan gue di PHK gitu kan. Atau bulan depan nih kayaknya ini penghasilan saya kurang. Ayo segera siapkan dana darurat gitu loh. Karena setiap orang pasti jatuh. Dalam bentuk apapun. Mau jatuhnya sedikit, mau kepleset, keseleo, jatuh nyungsep gitu ya. pasti ada saatnya kita jatuh gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit. Bagaimana kita bangkit, salah satunya adalah mempersiapkan diri. Caranya gimana? Caranya tadi salah satunya adalah menyiapkan dana darurat. Tidak perlu ada kata terlambat untuk membangun rasa aman finansial. Mulailah dari kemampuan yang kecil, sekecil apapun. Karena ketahanan finansial itu dibangun dari kebiasaan, gitu. Bukan dari kesempurnaan, gitu, Mas. Jadi nggak usah kecil hati kalau nggak punya dana darurat. Kita siapkan dari kapan? Dari besok. Yuk, mumpung baru gajian, nabung deh, bikin deh dana darurat entah 100.000, 200.000, gitu, Mas.
1: Oke, baik, luar biasa, sangat mencerahkan perbincangan kita selama 1 jam ini. Dari pemaparan dari Bu Willy Filosofia tadi, kita diingatkan kembali ya pada pilar dasar keuangan kita. Jadi sebelum kita jatuh ataupun sebelum kita bermimpi tadi atau nambah istri tadi ya, itu pastikan fondasi terbawah kita yaitu dana darurat ini sudah berdiri dengan kokoh. Dana darurat bukanlah tentang seberapa kaya kita hari ini, melainkan tentang seberapa tenang dan berdaya kita saat menghadapi ketidakpastian esok hari. Tempatkan dana darurat Anda di instrumen yang liquid dan aman ya. Jauhkan dari spekulasi beresiko tinggi dan bangunlah secara konsisten sekecil apapun langkah awal Anda. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Willy Filosofia. Terima kasih atas waktu, energi, serta edukasi finansialnya setiap minggu yang sangat berharga bagi warga Jawa Timur, Surabaya tentunya, buat pendengar Prosatu Surabaya. Sehat sukses selalu Bu Willy. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang DTSN dibebaskan, pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
5: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memanjang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
6: Belum tahu, masalahnya kalau tahun lalu itu tanggal 26 Juli sampai awal Agustus.
7: Biasanya buat rumah atau buat apa?
6: Buat semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
7: Oh.
6: Kantor, sekolah, gitu.
5: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
8: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofik mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
9: Layanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang berprofesi sebagai karyawan, juga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui QRIS segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yoridar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
11: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
10: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ariwibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
12: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan QRIS. Sekaligus ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
10: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah PMK Pelamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
14: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi hidrometeorologi.
13: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
15: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat di DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
16: BSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami yang mendapat informasi aja sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
15: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
17: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SEF, hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terjadi lagi.
18: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya, ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. memang itu mengacu pada surat tiketnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau chef-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya FBG semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
17: Di tempat yang sama, Nurholis selaku Kepala Dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
19: Terkait dengan IPAL, IPAL kami kapasitas IPAL itu berada di 2,5 kubik, di mana sudah disesuaikan dan sudah diberi arahan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Sudah kami sesuaikan, ini ada tambahan yaitu distrip bawah tanah dengan ukuran 2,5 kubik dan juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada 3, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
17: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan penyebabnya disebabkan karena mempunyai riwayat alergi makanan dan psikosomatis. Selain itu, pasca kejadian, dapur SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
0: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
20: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
21: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
20: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Universitas Hayam Wuruk, Perbana Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
22: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
23: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
22: Sementara itu, dosen Prodi Akuntansi UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
24: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah, ibu-ibu. Kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu. Itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya biasanya ibu-ibu. Gimana ya gitu ya nuruninya? Padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan. Sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu. Tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
22: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Husnia melaporkan.
0: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
2: Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo mengatakan, penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
3: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan WI, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu, baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang sifatnya itu ada investor, ada pihak swasta, ada juga dari ini. Nah, dilihat dari kedatangan pesawat yang tidak terencana atau tidak berjadwal seperti itu, berarti ada peluang, ada potensi-potensi tertentu di Kabupaten Jember yang membuat pesawat-pesawat tersebut atau orang-orang di dalam pesawat tersebut untuk datang ke Jember. Sehingga kami yakin, kami optimis bahwa penerbangan di Bandara Jember ini akan memiliki potensi yang bagus.
2: Kondisi tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk mendorong pengembangan layanan penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro. Meski demikian, ia menyebut penambahan rute maupun frekuensi penerbangan reguler masih bergantung pada kebijakan maskapai. Di sisi lain, sosialisasi mengenai ketersediaan rute dan jadwal penerbangan juga perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Noto Hadinegoro. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025.
6: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes Ultimate. Artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan puslat. Puslat ini sangat penting karena puslat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di PON 2027.
4: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di PON 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada PON 2027. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
5: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
7: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
5: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
8: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Ini nanti kedepannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya wis, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
8: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp2,84 triliun atau 90,45% dari pagu Rp3,14 triliun hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin, mengatakan percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
9: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai Rp2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
7: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
10: Ya, totalnya 6,6.
7: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
11: Cek kesehatan gratis, cek lagi sebelum asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni. Semua SL itu ada pendampingan dari Taruna dan Taruni. Saya mulai tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPLS, kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
8: Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Surabaya di mana saat ini tengah berlangsung konferensi pers mengenai penetapan venue atau tempat untuk pelaksanaan semifinal dan juga final Piala Presiden 2026. Dan beberapa saat yang lalu telah diputuskan oleh Ketua Steering Committee Marwar Sirait jika tempat untuk semifinal maupun final diputuskan berlangsung di Bali. Dan keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PSSI Erick Thohir melalui sambungan telepon yang tadi dilakukan secara terbuka di depan media maupun juga masyarakat. Dan untuk hadiah sendiri tadi juga disampaikan jika ada peningkatan dari sebelumnya 6 miliar rupiah ini dinaikkan menjadi 8 miliar rupiah. Dan kemudian tadi juga disampaikan beberapa pertimbangan begitu ataupun juga berlangsungnya semifinal maupun final tidak dilangsungkan di tempat penyelenggaraan awal yakni di Bandung dan Surabaya. Namun di Bali karena juga mengingat memang diketahui tim-tim besar yang akan bertanding begitu di mana Persebaya sebagai juara grup B harus melawan runner up grup A Arema FC kemudian Persebaya

0: harus kita rupiah kalau untuk para legenda tersebut. Kemudian juga tadi disampaikan untuk tanya jawab mengenai pelaksanaan jadwal maupun juga kritik terkait pelaksanaan yang disampaikan langsung oleh peserta dari Piala Presiden 2026 ini. Meskipun Surabaya tidak menjadi venue semifinal dan final, namun Ketua Steering Committee sendiri tadi menyampaikan terima kasihnya dan juga apresiasi terhadap Surabaya yang dinilai sangat berhasil melaksanakan venue menjadi tuan rumah Piala Presiden 2026 karena dianggap aman, nyaman maupun juga bersih begitu. Tadi disampaikan jika memang di Surabaya ini dinilai sangat layak, namun untuk pelaksanaan semifinal dan final sendiri tidak dilaksanakan di sini. Begitu juga dengan Wali Kota Surabaya juga dalam keterangannya menyatakan terima kasih dan ini menyatakan siap jika pada pelaksanaan Piala Presiden berikutnya ini Surabaya akan menjadi tuan rumah begitu. Kemudian tadi ini juga dihibur ada masyarakat-masyarakat yang hadir dan juga beberapa UMKM. Ini dihibur oleh penyanyi dari The Akademia begitu. Kemudian juga tadi Remo sehingga memang menyemarakan berlangsungnya press conference Road to Semifinal dan juga final Piala Presiden 2026 ini. Demikian Agustin Nurjani melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Agustin Irdiani seputar semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kita sudah masuk ya dalam program kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
4: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
3: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup kedepannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia

0: manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.
1: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
2: Anda kembali dalam kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Syamsuddin melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Cardoso mengatakan jumlah tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang mencapai 114 kejadian. Selain itu tercatat 26 gempa bumi menengah dan tidak ada gempa bumi dalam selama periode pengamatan itu. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi dan perlu terus dipantau.
4: Adapun total kegempaan pada periode ini di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sejumlah 140 kali kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar 4,3 dan magnitudo terkecil 1,1. Ditinjau dari magnitudonya, gempa pada periode ini didominasi oleh magnitudo dengan magnitud kurang dari 3 sebanyak 113 kejadian. Dan untuk berdasarkan kedalaman didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 114 kejadian. Dari 140 kejadian tersebut, ada satu gempa bumi yang dirasakan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan magnitud 4,3, kedalaman 21 km, dirasakan pada skala intensitas 3 MMI di Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember.
3: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi terkait gempa bumi. Warga juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG sebagai acuan dalam menghadapi potensi bencana kebencanaan geologi. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Radio Tangerang.

0: Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Kami terus mengajak Anda untuk bisa bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini bersama program-program terbaik yang disajikan oleh Pro 1 tentunya ya. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan dipandu oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT. Indonesia
0: is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Mengingatkan ya kalau besok ini hari Senin ada pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ya. Ini di grup A Piala AFF 2026. Nah, timnas kita sendiri ini memiliki modal yang cukup meyakinkan ya sebelum menjamu Vietnam pada laga ketiga grup A Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor hari Senin besok ya, tanggal 3 Agustus ya. Selain berburu 3 poin, nah, skuad timnas kita ini juga datang dengan catatan pertemuan yang sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam sendiri ya, atau sering disapa dengan Golden Star Warriors. Berdasarkan rekor pertemuan, ini masih terlihat berpihak kepada timnas kita. Indonesia melawan Vietnam ini telah bertemu sebanyak 31 kali di berbagai ajang ya. Hasilnya, Garuda ini membukukan 11 kemenangan. Vietnam meraih 9 kemenangan, sedangkan 11 laga lainnya berakhir imbang. Rekor dalam beberapa tahun terakhir pun diperlihatkan rivalitas yang makin sengit. Indonesia sempat mencatat 3 kemenangan beruntun sebelum Vietnam menghentikan tren tersebut pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2024. Stadion Pakansari juga menyimpan kenangan manis bagi tim Merah Putih. Di stadion tersebut, Indonesia pernah menaklukkan Vietnam 2-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Sebenarnya kalau kita melihat momentum kedua tim ini terlihat cukup berbeda. Performa Garuda di turnamen kali ini turut menjadi modal berharga ya. Pasukan John Hetman membuka kompetisi dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja, lalu melanjutkan dengan menumbangkan Timor Leste 3-0. Sebaliknya, Vietnam datang ke Bogor setelah gagal mengamankan kemenangan. Tim asuhan Kim Sang-sik harus puas berbagi poin usai bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Meski statistik sedikit memihak Indonesia, semua catatan tersebut tak akan berarti ketika pertandingan dimulai. Kedua tim ini tetap memiliki peluang yang sama untuk mengamankan kemenangan dan memperkuat posisi di klasemen grup A Piala AFF 2026. Jangan lupa untuk tetap selalu dukung ya timnas Garuda kita di esok hari ya, terutama mungkin yang warga mana? Warga Kabupaten Bogor ya, kalau bisa datang ya. Ya boleh datang ya. Oke, pokoknya kalau nggak bisa ya tetap dukung lewat rumah ya. Kita semangati Garuda muda kita, semoga besok berhasil ya mencatatkan kemenangan selanjutnya. Berarti jadi kemenangan ke berapa? 3 tadi 13 ya. 13 kali menang. 11 kali menang. Berarti kalau bisa menang, semoga bisa mendapatkan catatan kemenangan ke-12 kali melawan timnas Vietnam.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu renungan agama Islam dengan topik Hal Tentang Wanita. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertemuan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: رجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

0: وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat kita mengajak Anda untuk mengikuti Warta Musik hari ini edisinya, yaitu bentar. Tadi sudah saya buka loh. Oh, ini hari ini tanggal 2 Agustus edisi Gita Gutawa ya. Jadi tidak terlalu lawas ya. Ini kayaknya sih angkatannya saya ya, Gita Gutawa itu ya. Seumuran lah, tipis-tipis. Jadi nanti selama 1 jam mulai pukul 18 kita akan mengupas dan ini ya, menghadirkan informasi biografi sedikit ya dari seorang Gita Gutawa yang sekarang ini ya kayaknya sudah jarang menelurkan lagu ya, kayaknya ada kesibukan lainnya. Tapi nggak apa-apa, karya-karyanya beberapa masih ini ya, melekat ya, seperti Dubidu, Bukan Permainan, dan juga yang featuring dengan Ada Band Yang Terbaik Bagimu itu tetap menjadi hits terbaik dari Gita Gutawa. Nanti kita akan hadirkan Warta Musik edisi Gita Gutawa setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Aluna Sagita Gutawa itu atau lebih dikenal sebagai Gita Gutawa. Ya, saya baru tahu namanya aslinya Aluna Sagita Gutawa. Ya, itu tadi lagu Sempurna yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa yang aslinya lagunya Andra Endo Tulang Belakang ya. Ini adalah penyanyi soprano, aktris dan produser musik asal Indonesia dikenal dengan jangkauan vokal operatik soprano yang tinggi dan jernih. Gita merupakan putri ya, kok tulisannya putra. Putri dari maestro komposer ternama Indonesia yaitu Erwin Gutawa. Selain sukses di industri musik tanah air, Gita juga dikenal sebagai akademisi berprestasi yang aktif mengabdi di bidang edukasi dan seni. Oh iya, itu tadi itu saya mau ngomong, dia kayaknya lagi fokus ngajar ya, ngajar dan juga ngajar seni juga di bidang edukasi dan seni ya. Jadi udah jarang bikin lagu karena dia fokus itu ngajar ya kayak. Oke, kita sapa yang di line telepon ya. Sudah tidak sabar sebenarnya, sudah dari jam 3 berdering ini. Halo, Warta Musik.
1: Halo, Warta Musik bersama Bang Dio.
0: Halo, Warta
1: Halo.
0: Musik. Bu Dewi.
1: Iya.
0: Iya enggak?
1: Sehat, Bang Dio.
0: Sehat, Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Bu Dewi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini suka entah kita ketawa.
1: Ya, suka aja dengan ini.
0: Hah?
1: Ini aku mau yang mau tapi malu.
0: Mau tapi malu ada ya, nanti saya
1: ya.
0: Putarkan ya. Oke.
1: Ya.
0: Terima
1: makasih
0: kasih.
1: Ya, Bang Dio.
0: Siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Dewi sehat selalu ya. Malu tapi mau. Malu tapi mau. Ada nggak ya? Ada lah harusnya ya. Aku malu. Oh, malu tapi mau tapi malu, kok malu tapi mau ya sih, mau tapi malu kebalik ya. Oke, saya sapa yang di line telepon lagi sebelum saya putarkan lagu berikutnya ya. Halo, Warta Musik.
1: Halo, Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Puterno iku, Mas. Parasit, Mas.
0: Parasit. Oke, ada punya aku semuanya. Lagunya kan gak
1: iya,
0: banyak kita ketawa.
1: Itu terkabur-kabur.
0: Iya, pasti diputer kok. Aman-aman. Aman, Bu
1: Mas,
0: Siti.
1: Bu
0: Siti, Bu Is.
1: Mas, sampean, Mas.
0: Jam 8.
1: Oh, ala, be sampai jam rolas.
0: Wah. Boleh. Terima kasih, Bu Is.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Tadi apa? Malu, mau tapi malu. Terus ini yang kedua itu parasit ya. Udah pasti ada ini. Karena lagunya emang gak banyak. Jadi kita langsung aja ya, hadirkan tembang-tembang. Pokoknya harus komputer semuanya ya. Malu, mau tapi malu. Ini featuring Maya ya, dari Gita Gutawa.

0: Dasar kau parasit ya. Itu judul lagunya Parasit ya. Itu lagunya Gita Gutawa ya, salah satu lagu yang populer juga ya dari beberapa lagunya tadi. Yang pertama tadi juga apa? Mau Tapi Malu itu juga bagus ya. Nah, kalau kita melanjutkan tadi Gita Gutawa ini tadi kelahiran Jakarta 11 Agustus 93. Oh ya kan, benar kan pantaran saya kan? Dia hanya 1 tahun lebih tua dari saya. Berarti dia umur sekarang umur 33. Tahun ini 33 ya dia ya. Ini tahun ini kan saya 32. Berarti dia 33 ya. Oh, S2 Innovation and Entrepreneurship di LSA, LSI. S1-nya Ekonomi di University of Birmingham. Kuliah di luar negeri semuanya ini kayaknya ya. Bismillah, semoga anak-anak saya juga bisa ya berkuliah di luar negeri ya. Latar belakang pendidikannya ya mulai belajar bermain piano dan berlatih vokal sejak usia sekolah dasar ya. Kalau ngelihat dari backgroundnya bapaknya ini ya pasti dikasih ini pelajaran musik ya. Meskipun memiliki karir yang sangat cemerlang di industri hiburan sejak remaja, Gita tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Top. Pendidikan menengah ini menyelesaikan pendidikan SMA Bina Nusantara atau BINUS. Sekolah larang, Bos. S1-nya S1 jurusan Ekonomi University of Birmingham di Inggris dan lulus tepat waktu di 2014, terbaik. S2-nya magisternya di beasiswa LPDP di London School of Economic and Political Science Inggris, mengambil jurusan MSc in Innovation and Entrepreneurship dan lulus tahun 2015 dalam waktu 1 tahun. Wah, winter ya. Oke, kita sapa lagi yang di line telepon. Halo.
1: Selamat sore, Mas Dio.
0: Selamat sore, Pak Toto.
1: Dari Pak Toto, betul. Ya,
0: Pak Toto, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kita kok tahu tuh memang punya suara yang khas banget.
0: Ya.
1: Apalagi kalau saya pernah dengar tembang religinya itu Obat Hati itu, suaranya betul-betul penghayatannya bukan main.
0: Apa judulnya tuh? Obat Hati?
1: Iya, dulu itu tembang Ririci. Tak kira gak bisa masuk sini, gak bisa.
0: Bukan itu, ta. Apa itu? Jalan lurus, ta.
1: Jalan lurus, ya betul. Jalan lurus. Tapi gak bisa masuk sini, kan. Itu kan tembang Ririci lain. Ya,
0: gak apa-apa. Kan gak apa-apa ya? Lagunya.
1: Boleh gak itu? Boleh, gak apa-apa lah.
0: Jalan lurus ya, oke.
1: Okay. Jalan lurus, betul.
0: Tunggu ya. Tunggu Pak Toto.
1: Untuk Mas Dio Pratama selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan amin dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Pak Toto sampai jumpa. Ini saya baru nge. Kenapa kok kalau disalami sama pendengar lain itu Pak Toto sampai jumpa itu? Ternyata dari situ ya, Pak Toto sampai jumpa. Saya sapa lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Warta Musik.
0: Warta Musik.
2: Assalamualaikum Mas Yo.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti.
2: Sampai jumpa glodak ngono lho dek perempat.
0: Oh iya ta. Sampai jumpa glodak.
2: Ana glodake.
0: Dan nang kene kok gak ana glodake?
2: Enggak. Beda paling.
0: Beda. Nanti ini kudu
2: api. Seru-seruan
0: deh. Apa? Mas, apa?
2: Utenno lagu sing enak, Mas. Ayo Mas. Saya ndak ngerti judule lagu itu, Mas.
0: Iya, wis tunggu aja gitu. Tak putenno lagu sing enak.
2: Oke, puteren kabeh wis tak dengeri. Melok ae wis ya. Oke.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak Mas Pratama. Sampai jumpa nanti.
0: Sampai jumpa, glodak.
2: Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti gabung itu. Mek ngomong gitu tok. Minta diputerin lagu enak gitu. Halo. Warta Musik.
3: Halo juga Warta Musik.
0: Halo Bang.
3: Halo juga Bang Dio. Kalau Pak Toto glodak, kalau Bang Bolga horas.
0: Horas.
3: Nah, Bang Horas hadir. Bang, apa Erwin Gutawa apa?
0: Gita Capu, Gutawa, kan? Gita. Anaknya.
3: Iya, yang menyanyikan lagu hilangnya seorang gadis barang itu toh.
0: Gita Gutawa, perempuan kok.
3: Oh, Gita Gutawa, saya kira Erwin Gutawa. Oh, inilah kalau orang salah dengar itu seperti inilah aku, Bang.
0: Iya, tapi Gita Gutawa tahu enggak?
3: Masalah lagu nomor 2 bagi Bang Bolga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Putarkan semua, Bang, ya.
0: Iya, yes, siap. Thank you so much. Oke, ini ya waktunya habis sama ini ya, pendengarnya cuma minta ya putarkan semua. Iya, saya putarin semua. Oke, kita lanjut putarkan sekarang Jalan Lurus ya dari Gita Gutawa.

0: Bukan permainan dari Gita Gutawa, salah satu lagu favorit saya ya. Paling lebih tepatnya ini yang paling saya favoritin, bukan permainan ini ya. Kayaknya ini lagu pertamanya dia gak sih? Saya lupa ya. Waktu yang lagu pertamanya sendiri, kalau yang dia nyanyi paling pertama itu kalau nggak salah yang sama ada band yang terbaik bagimu itu ya. Kita sapa yang di line telepon. Warta musik.
1: Hahiyo, wahiyo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta musik. Kok suara saya sendiri kedengeran? Ya Allah. Maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, Oma.
1: Ya, tadi yang dikatakan itu Erwin Gunawan kan ayahnya si Gita Gutawan, seorang musisi, komposer, produser kondang di Indonesia. Gitu loh. Kalau gitu Bang Dio ini seumuran anak saya yang perempuan loh.
0: Oh iya.
1: Bang Dio, makanya jadi waktu hebat ya Gita, siapa Aluna Sagita Gutawa ini pernah menciptakan lagu pada saat itu acara apa namanya Soul Talks konser in Jakarta, ingat nggak 2017?
0: Saya tidak begitu mengikuti.
1: Karena anak saya paling senang kan sepantaran dengan Gita Gutawa. Jadi cucu saya senang, itu kan bahasa Korea. Dia ciptakan itu lagunya. Yang saya nyanyikan tadi loh barusan, Come On. Ya, Come On itu kan ciptaannya si Gita, Gita Gutawa. Nah, ini dia mendapatkan hebat ya di kebudayaan bersama penyanyi asal Korea itu. Dia mendapatkan gelar, dinobatkan lah gitu sebagai duta kehormatan pariwisata Seoul pada tahun 2017. Makanya saya itu karena anak saya sama cucu saya nonton di sana tuh di Kuningan, kalau nggak salah di apa Premier Kuningan Jakarta Selatan Ciputra ya gitu. Jadi saya ingat sekali. Lalu dia kan suaranya suara sopran gitu, suara tinggi sekali itu ya. Kayaknya oktavnya oktav 5 atau 6 gitu loh. Oh iya, tinggi, suara dalam gitu. Nah, saya bukannya yang tadi saya nyanyikan itu Come On ya.
0: Yeah.
1: Ciptanya si itu sendiri, si siapa namanya Gita Gutawan. Tapi yang tadi yang dengan Maya itu memang featuring Gita Gunawan, featuring dengan Maya. Bukan mau tapi malu. Tapi malu tapi mau judulnya gitu loh. Sorry, tak koreksi sedikit ya. Dia juga featuring juga dengan Derby Romero kalau nggak salah itu ya.
0: Iya ada.
1: Terus dengan Davi, dengan ada band. Saya senang sekali yang featuring dengan ada band nih. Lagu Ayah ya, yang terbaik bagimu. Wah, enak deh nanti kalau bisa Laste itu diputar. Tetapi yang saya inginkan, saya request ini lagu yang dia featuring dengan siapa? Delon. Enak lagunya, boleh ya? Your Love.
0: Oh, oke, okay. Your Love ya.
1: Nah, tetapi saya kira tadi nggak boleh religi, nggak tahu boleh. Itu sangat enak sekali lagunya kalau dalam bulan puasa Ramadan itu selalu diputer, yang Jalan Lurus atau itu balada selawatnya juga enak, atau Kisah 8 Dirham Nabi Muhammad. Enak sekali itu. Jadi saya hafal juga karena anak cucu saya juga suka gitu. Jadi saya request itu ya.
0: Iya.
1: Dengan Dylan ada ya?
0: Aman, ada.
1: Ada, aman, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat bertugas, selalu sukses, dan insya Allah rezeki halal datang dari seluruh penjuru.
0: Amin, amin.
1: Ini saya sudah ditunggu, tahu nggak sudah banyak yang nyewa busana untuk 17. Untuk tanggal
0: alhamdulillah.
1: 9. Alhamdulillah, tetapi biasa saya suka diskon 50% gitu loh.
0: Terbaik. Tentu,
1: iya. Memang selalu tiap tahun begitu. Pokoknya asal kembalinya itu tidak jangan apa robek, tapi memang resiko sih ya kalau udah gitu.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih, Ma.
1: Salam buat Kakak Amal dan Bidadari MF-nya.
0: Terima
1: Assalamualaikum
0: kasih.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan Gita Gutawa dan Delon, Your Love. Tadi sebelum kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: Lagu terakhir dalam Warta Musik hari ini edisi Gita Gutawa, kami hadirkan kepada Anda, yaitu ada band dan juga Gita Gutawa dengan Yang Terbaik Bagimu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih mbak? Apa? Nggak, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di mana? 2008 kan berlaku, kan batasan kita 2008 gitu. Jadi ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, kita usut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istilah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya, itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip, kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa saja?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik Kongsi Guru Sepanjang Masa. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Unse Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tian. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, Xian Yu Ite, sungguh milikilahnya satu kebajikan. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungzi beserta segenap para senbing dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tian Sang Pri. Telah berkah dan karunia-Nya kami dipertemukan kembali di RRI Surabaya dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmah di dalam kehidupan ini. Sembah dan sucikah Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat keluh kerutu kepada Tian, sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilih pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yuta, Sancai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini adalah Nabi Agung Kungzi, Guru Sepanjang Masa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, Nabi Kungzi mulai mengajar ketika beliau berusia 22 tahun dan segera mendapat banyak murid. Beliau membuka lebar pintu sekolahnya bagi siapapun yang dengan tulus berkehendak untuk belajar. Bayaran yang diterimanya sangat kecil sekali, dan ia sendiri memang tidak menuntut bayaran, sehingga murid-murid hanya membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Seorang muridnya malah hanya membayar dengan sepongkok daging kering. Nabi Kungzi atau Konfusius mewariskan kecintaannya untuk terus belajar dan pemikirannya pada murid-muridnya, serta mengajari mereka cara berpikir bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan pula, ketika mengajar salah satu sudut dari suatu masalah kepada siapapun, namun ia tidak dapat mengajari sendiri ketika sudut lainnya, maka beliau tidak akan mengulangi pelajaran yang diberikannya. Nabi Kungzi atau Konfusius mengabdikan hidupnya untuk mengajar. Selama masa hidupnya, beliau mengajar sekitar 3.000 murid. Dari 72 murid terbaik yang masih diingat hingga kini, mereka memiliki posisi penting dalam mencatat ucapan sang Nabi yang menyebarkan ajaran dan bimbingannya. Menjadi jelas mengapa Nabi Kungzi atau Konfusius dipandang sebagai guru pertama di dunia, terutama di negeri Tiongkok. Musik jadi minat yang sangat penting bagi Nabi Kungzi, dan ia mulai mempelajarinya secara mendalam pada usia 29 tahun. Ketika ia bermain dan mendengarkan musik, beliau mengalami peralihan mendalam pada berbagai pikiran dan perasaannya. Dan pada akhirnya, Nabi Kungzi memadukan musik ke dalam pandangan hidupnya untuk memperhatikan kemampuan musik
dalam mempengaruhi seseorang agar menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Tapi Gong Zhe berkonsultasi dengan Lao Tzu, pendiri daripada agama Tao yang sangat legendaris dan penulis buku Tao Te Ching, untuk mempelajari cara menyelenggarakan upacara dan musik. Lao Tzu adalah penulis perpustakaan kerajaan dan lebih tua 50 tahun daripada Nabi Gong Zhe sendiri. Kaitan antara Tao dengan agama Konghucu terbayang dalam konsultasinya yang terjadi di antara keduanya. Kendati kedua agama dan aliran ini saling berselisih selama bertahun-tahun, sesungguhnya agama Konghucu dengan agama Tao pada akhirnya saling mengevolusi. Interpretasi baru yang menyatukan unsur tiap aliran. Hal ini akan tercermin di kemudian hari dalam gerakan Neo Confuciani dan Neo Taoist. Masing-masing memiliki hal yang kurang pada pihak lainnya. Para Taojin serta para pendengar yang berbahagia. Maka, para nabi, para pembesar, para utusan Tuhan biasanya melakukan perjalanan ke provinsi lain untuk mengajar dan memberikan nasihat. Maka Nabi Gong Zhe memutuskan untuk mengajar di kalangan pemerintah di wilayah sekitar dengan membawa serta sekelompok murid. Beliau berdiskusi dengan banyak pangeran. Ada yang mau mendengar dan peduli. Sedang yang lainnya hanya sekedar tutup telinga. Sejumlah muatan di dalam kitab Sabda Suci, yaitu kumpulan ucapan ataupun sabda daripada Nabi Gong Zhe, melukiskan diskusi itu. Setelah 14 tahun menjalani gaya hidup berkelana, pada usia 68 tahun, Nabi Gong Zhe kembali ke negeri Lu, di negeri asal daripada Nabi Gong Zhe, menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajar dengan terkadang memberi nasihat pada pemerintah dan tentu saja sambil terus belajar. Pada tahun terakhir hidupnya beliau, Nabi Gong Zhe menyempurnakan kitab I Ching. Kaum tokoh Taoisin dan Konfusiani

perspektif mengenai eranya sendiri, yaitu kitab suci yang kita kenal dengan kitab Junjuki. Nabi Gongzi adalah seorang pria yang tinggi besar dengan watak lembut yang menyukai musik dan tarian. Salah satu pendahulu dalam kitab Sabda Suci atau Luni mencirikan dirinya sebagai orang yang bersahabat tanpa mengurangi penampilan yang bermartabat. Besar tetapi tidak galak, penuh dengan hormat tetapi juga santai. Maka tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid yang kedua pasalnya keempat, Nabi Gongzi bersabda, pada waktu usia 15 tahun sudah teguh semangat belajarku. Usia 30 tahun tegaklah pendirian. Usia 40 tahun tiada lagi keraguan dalam pikiran. Usia 50 tahun telah mengerti akan firman Tian. Usia 60 tahun pendengarannya telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Dan usia 70 tahun sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Nabi Gongzi adalah seorang pria yang dibesarkan di lingkungan yang sangat rendah hati. Dan alih-alih mempromosikan integritas, beliau bersikuku pada prinsip-prinsip dan kepercayaan sendiri. Dan terjadilah kekacauan ketika itu di negeri Tiongkok mengalami pergolakan. Pemikiran daripada Nabi Gongzi tidak dapat dikatakan sistematis jika menggunakan standar barat. Tetapi memang bukan itu sasarannya. Beliau mencoba mentata standar bagi segenap penganut agama Konghucu di dunia, terutama di negeri Tiongkok, yang melanjutkan ajarannya. Beliau lebih percaya pada upaya melakukan pencarian ke dalam batin, alih-alih menetapkan suatu sistem untuk ditiru oleh para pengikutnya. Dan beliau menganut kepercayaan bahwa para pengikutnya akan mengembangkan kebijaksanaan untuk generasi mendatang. Maka Nabi Gongzi mencermati masalah keadaan manusia. Beliau menekankan kaitannya antara jalan langit dengan jalan bumi, dengan jalan kemanusiaan. Beliau mencanangkan dunia tindakan dalam hubungan sosial sebagai pusatnya. Kaum Konfusiani menunjukkan kehidupan sehari-hari sebagai fokus meditasi untuk mendapatkan penerangan. Dan Nabi Gongzi pun bersabda, aku pernah memanjakan diriku sendiri dengan berpikir dan bekerja tanpa makan sepanjang hari dan tanpa tidur di malam hari. Aku menemukan bahwa praktek semacam ini tidak ada faedahnya. Caranya lebih baik adalah belajar. Tersirat di dalam kitab Sabda Suci, jilid ke-7, pasalnya ke-17. Kemuliaan adalah fungsi yang berasal dari cara hidup kita. Hal-hal yang ada di dalam karakter kita diolah dari hal-hal yang kita lakukan. Tindakan kita menjadi penting dan dapat membimbing kita ke arah keselarasan sosial, sebagaimana terungkap dalam tradisi kehormatan dan keluhuran daripada Nabi Gongzi untuk membedakan sejumlah keluhuran, kemanusiaan, kepatuhan anak, kesetiaan, tugas, ketulusan, kebenaran, dan kesantunan. Keluhuran paling utama adalah hatinya manusiawi yang kita kenal dengan ren atau kemanusiaan. Kualitas utama ini ditafsirkan dengan banyak cara oleh generasi sesudah Nabi Gongzi. Ren diterjemahkan sebagai pribadi yang sejati, seutuhnya manusia,

Dirinya sejati itu jujur, terus terang, benar. Kualitas ini telah dianugerahkan pada manusia. Yang kita perlukan hanyalah bersikap jujur, murni, dan tulus. Tapi Gongzi mengajarkan kepada para muridnya untuk mengolah kualitas ini. Keluhuran ini berorientasi pada tindakan dan dipraktekkan dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Tindakan ini tetap diterapkan bahwa ketika para Tojin sedang sendirian, bagi Nabi Gongzi, manusia menggunakan nilai-nilai untuk membimbing kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang bijaksana tidak mencoba memisahkan realita dari nilai yang dilakukan maupun yang menyangkut yang seharusnya dilakukan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Terhadap pertanyaan yang sering kita diajukan oleh kaum Jin. Apa penerangan itu muncul tiba-tiba? Atau merupakan hasil dari pembelajaran yang secara perlahan-lahan? Nabi Gongzi akan menjawab, pembelajaran perlahan yang berkesinambungan. Setiap orang punya kemampuan untuk menjadi dan menjalani hidup yang tercerahkan. Walaupun demikian, kaum bijak secara terus-menerus mengolah jalan untuk menuju sana dalam kehidupan dan hubungan sehari-hari. Sehingga lebih sedikit terang yang tertutup dan samar-samar baginya. Sikapnya tidak bermoral dan tidak tulus bukanlah cirinya melekat pada diri kita. Sejak kita lahir, semua ini kita pelajari dalam proses hidup kita ini. Jadi pengaruh sosial dan keadaan hidup dapat membuat kita terjerumus ke jalan yang salah. Nabi Gongzi mengajarkan bahwa kita dapat dan seyogyanya selalu kembali kepada sifat alam yang kita kenal kita, yaitu bagaimana kita mengenal watak sejati. Dunia yang kita tinggali, sebagaimana adanya dengan segala tugas, keluarga, tanggung jawab, dan kewajiban adalah fokus yang tepat. Hubungan timbal balik, menurut pelajaran daripada Nabi Gongzi, adalah kaidah emas yang terkadang disebut juga sebagai kaidah perak, yaitu agar kita perlu memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak akan lakukan terhadap diri kita sendiri. Kesempurnaan ini ditemukan di dunia ini, dalam kehidupan dan hubungan sehari-hari. Dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak sempurna dan tidak benar, maka hal-hal yang benar dapat ditemukan, sehingga pada gilirannya kesempurnaannya akan tercapai. Ren atau kemanusiaan adalah suatu kualitasnya harus diolah di dalam diri kita sendiri dan dicari pada diri orang lain. Maka umat Konghucu menekankan keluhuran menimbulkan pertanyaan, apakah kehidupan yang luhur memang dapat terlaksana? Nabi Gongzi percaya bahwa perenungan mengenai ren dapat dijumpai dalam tradisi klasik. Dimanapun keluhuran diwujudkan oleh para raja awal yang bijak, beliau percaya bahwa keluhuran dapat ditemukan, diajarkan dan dikembangkan di tengah realita kehidupan. Sumbernya selalu temukan untuk setiap orang di dalam dirinya sendiri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dengan ketaatan pada prinsip-prinsip kesempurnaannya dalam ajaran agama Konghucu, mengatasi hidupnya sendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban dan kebudayaan agama Konghucu saat ini. 25 abad setelah hidupnya, semangat Nabi Gongzi masih mempengaruhi hidup kita melalui dialog dan komentarnya
maupun wawasan para murid-muridnya. Kebijaksanaan Nabi Gongzu adalah kebijaksanaan yang tidak mengenal waktu dan telah memberikan dampak pada dunia di sepanjang sejarah. Maka, kaum Neo-Konfusiani menoleh kembali kepada harta karun budaya yang berbentuk gagasan ini untuk mendapatkan ilham. Sedangkan sebagian besar filsafat di Tiongkok sejak saat itu selalu menyangkut sejumlah aspek pemikiran dalam pemikiran mereka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulannya dapat kita ambil hikmahnya pada hari ini. Yang pertama, kita sebagai umat Konghucu harus meyakini bahwa Nabi Gongzi adalah seorang tokoh pembaru di dalam agama Ru, yang beliau yang pertama kali menerapkan sistem pendidikan di negeri Lu. Yang kedua, Nabi Gongzi mengabdi hidupnya untuk mengajar selama hidupnya. Dan beliau mengajar sekitar 3.000 murid dari 72 murid yang terbaik masih kita ingat hingga saat ini. Dan yang terakhir, kita sebagai umat Konghucu harus dapat mencontoh dan meneladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi Gongzi. Maka tersirat di dalam kitab Liji, jilid yang ke-17 pasal yang ke-11 dikatakan, hidup manusia tentram, damai, jing, itulah watak sejati dari Tian. Oleh pengaruh benda-benda menggerakkan watak sejati, itu mengikuti keinginan. Kian banyak rangsangan benda-benda itu menjadikan pengetahuan meluas dan kemudian membangkitkan wujud menyukai dan membenci. Sifat menyukai dan membenci, bila tidak diatasi dari dalam dan terus berkembang pengetahuan di luar diri, maka tidak dapat kembali. Dan ketakwaan terhadap hukum Tian atau Tian Li menjadi musnah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Tian limpahkan, yang kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan, kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita. Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sheng Yu Yute, sungguh milikinya satu kebajikan. Sancai, terima kasih atas perhatian Anda.

saat lagi saya Dio Pratama harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuanda yang akan menemani hingga pukul 12 malam. Akhir kata saya Dio Pratama pamit. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir dan menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2025. Dan malam hari ini saya akan temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, malam hari ini kami akan hadirkan salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui sebuah drama radio yang akan menemani Anda. Dan kali ini ada teman-teman kami dari RRI Cirebon yang akan hadir melalui drama radio berjudul Check Sound di atas tanggul. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda juga bisa berinteraksi melalui Ngobras dan menikmati lagu-lagu kenangan melalui program Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayah sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Coba TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu cuaca cerah ya, di studio juga dingin sekali malam hari ini ya. Mungkin di tempat Anda pun juga sama, karena memang cuaca sedang asik-asiknya gitu ya. Kalau cuaca asik, kita juga harus asik dong ya. Jangan sampai kita nggak asik, terus jadi nggak nyaman, jadi nggak bahagia, jadi nggak bisa menikmati hidup, padahal besok sudah harus mulai kembali beraktivitas. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai banget ya. Kalau misalnya Anda makan, itu biasanya itu kan harus ada minum. Nah, apakah makan sambil minum, atau makan dulu terus minum, atau minum dulu terus makan? Nah, itu dia. Biasanya ini salah satu kebiasaan yang tiap orang tuh beda-beda. Makan dulu, habis, terus minum. Atau makan, minum, ya. Atau minum dulu, kenyang, terus makan, biar makannya sedikit gitu ya. Biasanya begitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau Anda polanya yang seperti apa? Boleh bergabung bersama kami melalui dua line telepon di 031-534-5474 untuk line telepon on air. Untuk WhatsApp, saya tunggu Anda di 08133, satunya 4x992. WhatsApp juga bisa Anda kirim pesan singkat ataupun juga mungkin voice note ya. Bagi Anda yang sedang berkendara melintas di beberapa ruas jalan atau sedang menuju ke suatu tempat, Anda boleh gambarkan ataupun juga mungkin sampaikan informasi seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda sekarang berada. Boleh juga disertai dengan foto atau video, ataupun juga mungkin Anda ingin bergabung melalui voice note, juga saya tunggu atensi-atensinya. 08133 14x992. Bersama saya Jo Adi Yuanda, ini dia Ngobras Ngobrol bareng Jo Adi Yuanda.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Mau makan dulu terus minum, atau makan sambil minum, atau minum dulu terus makan, itu semuanya tergantung dari selera. Kita ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini, ngobrol sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung, jangan lupa juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui streaming RRI Surabaya di RRI Digital. Download aplikasi sekarang juga melalui handphone Anda. Bersama saya malam hari ini,

0: Biasanya kalau kebiasaan makan atau apa ya, tradisi, bukan tradisi juga ya, tapi kebiasaan, lebih kepada kebiasaan, kira-kira tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang makan dulu, set, lep, gitu. Terus minum, ada yang minum dulu, terus makan, gitu ya. Ada yang makan, harus minumnya itu yang es teh jumbo, kopi. Wah, ini dia yang ngeri juga ini. Oke, malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai bersama Anda yang mau bergabung bersama kami. Boleh langsung saja di 0315345474 dan juga di WhatsApp kami di 081331494x992. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo, selamat malam, Ngobras malam. Bersama Mas Yohan
0: Ibu Anda. Terima kasih banyak Bu Istikaro, sehat Ibu ya.
1: Alhamdulillah. Kalau orang itu memang lain-lain masuk. Satu rumah aja enggak sama kok.
0: Oh, iya itu.
1: Kalau
0: betul.
1: Anak laki saya itu sama kayak saya.
0: Sebenarnya
1: garingan.
0: Ah.
1: Kalau anak yang cewek-cewek sama kayak bapaknya.
0: Kayak gimana kayak bapaknya?
1: Pakai sayur. Jadi dulu saya ada bapak tiap hari nyayur masuk. Dia ganti-ganti sayur asem, sayur sop, sayur kunci. Pokoknya harus nyayur. Sayur
0: rote.
1: Terus ikannya ikan pindang dicabein, tapi itu loh masuk.
0: Yeah.
1: Tiap hari ikan pindang yang gak bosen. Saya yang masak sampai September ya, sampai sekarang berapa tahun gak beli ikan pindang aku.
0: Loh, enak loh itu Bu.
1: Apa mending aku tuku yuk pindang. Aku sampai belenger.
0: Tapi kalau kebiasaan makan, makan dulu terus minum, atau minum dulu terus makan, atau keduanya?
1: Makan sama sayur baru habis baru itu pada minum.
0: Kalau Ibu,
1: kalau saya makan pakai kuah, nasinya enggak habis banyak saya. Jadi saya kalau sayurnya tak gado masuk. Nanti kalau habis makan agak
0: berarti
1: lagi saya baru gado sayurnya. Saya
0: berarti enggak pakai minum. Ibu enggak minum.
1: Ya minum tapi satu gelas kecil gitu. Tapi kalau tahu anak saya dimarahin. Pancet
0: saya. Ibu minumnya biasanya minum apa? Biasanya minum apa?
1: Saya kalau mau itu es degan.
0: Waduh.
1: Yang ada rasanya itu maju mau saya itu.
0: La.
1: Jangan minum manis.
0: Aduh. Wih, ngeri ya es degan.
1: Itu kayak males. Kalau anak saya kalau minum itu satu botol, yang itu tuh setengahnya habis.
0: Loh, kenapa kok suka minum es degan itu kenapa? Ya, kenapa enggak sirup
1: manis,
0: gitu?
1: Masuk.
0: Oh, manis.
1: Depan warung ada yang jualan es degan, Mas. Ada
0: Ada
1: ada air.
0: Lo. Enak sekali itu.
1: Lagi enggak enak badan kata saya. Tolong Mama beliin aja. Oh, mangkano kok terus waras.
0: Iya, itu apa resepnya es degan
1: itu? Kalau air putih itu sedikit, satu gelas kopi itu tidak habis. Kayak pusing,
0: loh, Bu, sebentar. Kalau es degan itu ya berarti esnya pakai es, pakai gula gitu ya?
1: Esnya dikit.
0: Ya.
1: Nanti kalau nggak habis tak taruh kulkas dulu, nanti tak minum lagi.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih, yang pasti sehat ya Bu ya.
1: Ya masuk, ya. Mudah-mudahan nanti Bu bisa masuk ya masuk.
0: Harus, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Oke, makasih banyak ya Bu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Halo, Ngobras, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Iya.
2: Ngobrol santai dengan Mas Joadi Iwanda.
0: Terima kasih. Bu Siti, Pasuruan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Ibu?
2: Senang, Mas Jo.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Dingin ya, Bu? Pasuruan ya, Bu?
2: Dingin, pokoknya dingin.
0: Ya. dingin, pokoknya dingin. Bu, kalau Ibu sendiri kira-kira kebiasaannya apa? Makan sambil minum, atau makan dulu terus minum, atau minum dulu terus makan?
2: Kalau haus ya, meskipun belum selesai ya minum.
0: Jadi makan dan minum. Minumannya apa Bu biasanya Bu? Es degan.
2: Enggak mau manis-manis.
0: Sehat ya, ya Allah.
2: Air putih, minum minum kopi sak cengker, sak cengker kecil, minumnya sak gelas gembong.
0: Kok sak cengker, sak.
2: Jadi seimbang, jadi kopinya itu enggak ngefek. Mari minum kopi dikerucut air putih loh, yang banyak.
0: Emang
2: gitu.
0: Emang bisa makan terus minumnya kopi? Bisa ya?
2: Loh bisa, paling nikmat itu.
0: Paling
2: kalau
0: nikmat.
2: Mari makan enggak minum kopi itu tidak nikmat.
0: Loh, berarti sebentar, minum kopinya habis makan, minum
2: makan.
0: Oh, habis makan. Ya, ya,
2: lalu
0: ya, ya.
2: Minum air putih sak gelas gede.
0: Terus sebelum
2: jadi kopinya itu hancur. Ya,
0: betul.
2: Tidak ada halangan.
0: Masa ono kopi hancur ki ono maneh.
2: itu ketengerane.
0: Iki teori tekon di kopi hancur enggak ada. Hancur ya, itu hancur tuh pesena telur,
2: kopi,
0: Bu.
2: Tak bilang nih, tak kasih itu. Kalau mari minum kopi, satu cengker minum air putih yang banyak.
0: Iya, terus biar
2: jadi,
0: kopinya hancur.
2: Kopinya enggak ada halangan.
0: Hancur.
2: Gitu, hancur.
0: Yang hancur itu cuma pesena telur, Bu. Hancur.
2: Itu hancur hatiku kula Olga nyanyi.
0: Ya. Oke deh, terima kasih banyak.
2: Oke deh, kalau begitu nanti saya masuk lagi, oke?
0: Pasti, yuk.
2: Nyanyi, masih enggak bisa nyanyi, harus nyanyi ya.
0: Iya dong, biar seru aja malam hari ini, biar enggak tambah dingin.
2: Seru kalau Mas Jo yang siaran.
0: Alah.
2: Ya, Pak Bunga Nose.
0: Amin.
2: Amin. Oke, terima kasih banyak. Yoli. Selamat malam, lanjut.
0: Ya, lanjut. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti dari Pasuruan ya. Waduh, ini habis makan minum kopi nih. Biasanya kalau orang minum kopi itu kan pagi-pagi ya, pagi hari, terus sore hari gitu ya. Itu sih, tapi tiap orang memang beda-beda, tidak sama. Ada yang punya kebiasaan begini, begitu, yang pasti sehat. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Ngobrol santai bersama Bang Jo Adiwanda. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ira, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, baru selesai
0: makan. Baru selesai makan belum minum ini? Sudah minum atau belum minum ini?
3: Sudah dong.
0: Oh sudah dong. Biasanya kalau minumnya itu pas makan atau sebelum makan atau setelah makan?
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama jadi, Ibu.
3: Iya, sama-sama juga Bang Jo kembali. Terus.
0: Nah,
3: oke. Ya. Jadi gini Bang Jo, kalau itu dua kategori untuk saya kalau minum ya. Kalau di rumah gini saya makan sampai selesai baru saya minum.
0: Okay.
3: Tapi air putih.
0: Gitu.
3: Oke. Tapi kalau di luar saya selesai, misalnya saya makan, tapi misalnya kok nasinya kok agak kering, gitu nggak kunyah atau gimana gitu. Itu atau kepedesan itu pasti saya akan minum. Tapi saya minum dikit-dikit.
0: Okay.
3: Kalau minumnya langsung banyak kan kenyang, nggak enak toh.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu memesan teh yang panas.
0: Iya. Oh teh. Pakai gula nggak?
3: Iya dong. Pakai gula.
0: Tubuh
3: saya.
0: Tubuh
3: saya tanpa gula. Kalau nggak manis. Itu rasa gimana Bang Jo, nggak bisa gitu.
0: Oh manisnya kan ada di saya Bu.
3: Terima kasih. Tahu. Mulai.
0: Kan kalau Ibu minum teh manisnya di saya kan, sambil dengerin radio.
3: Terima kasih. Iya benar juga ya. Jadi memang gitu Bang Jo. Jadi saya kalau tergantung kita makan, entah itu nasi, entah itu ya, ikan yang kita makan, itu misalnya agak keselak atau gimana gitu, dikekering kurang gimana, atau pedes, pasti dia minum.
0: Cuma mengukur.
3: Soalnya kalau dia udah kenyang duluan, nggak seru gitu kan.
0: Iya. Oke. Tapi nggak ada masalah ya Bu ya, minum manis nggak ada masalah ya?
3: Iya, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah.
0: Insya Allah nggak ada masalah. Okay. Itu baiklah kalau begitu. Sampun. Sami-sami Bu Wir.
3: Assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo. Tetap bersama kami mendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol santainya bersama saya ya. Oke, mau makan dulu atau minum dulu mau makan atau keduanya? Makan minum. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng Joe.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah, jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya benar, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Dari Titi Kamal dan Anji, ya, sudah kita nikmati bersama dengan Resah Tanpamu. Ya, kita undang kembali Anda yang mau bergabung. Langsung saja bisa melalui line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314-992. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam,
0: Ngobras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Sehat Mas Jati Yuanda.
0: Sehat Ibu. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Masa luar biasa. Oh iya iya ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Ya sana iki mari mangan iki sehat luar biasa iki. Iya Bu.
1: Iya pasti dong.
0: Oh. Pasti dong. Iya. Kalau Ibu sendiri?
1: Iya, kasihan ya.
0: Kenapa?
1: Kalau jam segini belum makan itu loh ya kasihan ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Belum makan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat?
1: Oh yang keempat kan.
0: Kalau sehari tiga kali makan, ini makan yang keempat, wis gak wayahe makan iki berarti, Bu. Ya, wayahe bubuk. Ya, kalau Ibu sendiri kebiasaannya seperti apa? Makan dulu, minum, minum dulu, makan atau makan, minum, makan, minum, makan, minum.
1: Kalau saya masuk ya. Sebelum makan itu harus minum dulu.
0: Oh, sebelum makan harus minum dulu. Berapa cingkir itu kan?
1: Satu gelas kecil.
0: Oh, gitu satu ya. Gelas kecil. Anaan ya berarti ya gelas ya.
1: Iya. Tak minum kopi itu loh, Mas. Gelas kopi itu.
0: Gelas kopi. Nah. Sak cingkir berarti ya.
1: Sak cingkir.
0: Terus kenapa begitu? Itu air apa? Air putih atau air teh atau air kopi atau kopi?
1: Air bening. Kalau air putih kan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya ya. Hati-hati ya Ki, aku wis mulai Ki, hati-hati. Harus hati-hati nih menjebak ini ya.
1: Waktu makan. Harus ada disiapin air putih lagi.
0: Tuh, jadi bening, saiki putih.
1: Oh iya. Masuk air bening. Air mineral.
0: Kan dan ke blowok dhewe kok.
1: Heeh. Kita kan jawaban enggak hati-hati ya gitu ya. Blowok dhewe. Mami tuh harus disiapin masuk air bening itu karena itu biarpun maknya pakai kuah ya. Kayak keseretan gitu Mas.
0: Oh, kayak keseretan. Tapi kan masih kayak belum keseretan, masih kayak keseretan.
1: Tapi kan harus minumin nanti.
0: Oh iya iya iya. Jadi minum dulu satu cengkir tadi air bening biar ya, air bening. Jalan tenggorokannya lancar gitu ya.
1: Iya, lancar.
0: Ya. Oh, terus pada saat makan minum lagi? Enggak.
1: Enggak minum, nanti tak siapin air bening itu tadi di cangkir itu. Siapin. Pasti maknya enggak lancar biarpun pakai kuah.
0: Oh, macet ya jadinya ya.
1: Macet kayak jalan pemuda tadi.
0: Kilo, ono pendengar, kilo, ono mangane makannya gak lancar, macet berarti.
1: Ya pun maknya pakai kuah, atau gak pakai kuah harus yakin.
0: Air bening.
1: Yakin iya pasti kayak keseretan.
0: Kayak keseretan. Oh, setelah makan minum air bening lagi, enggak?
1: Iya,
0: minum air bening. Oh, ya. Jadi minumnya itu adalah sebelum dan setelah makan gitu. Ya, ya, itu cocok gitu ya.
1: Ya. Langsung
0: apa?
1: Kenyang banget.
0: Oh, kenyang banget.
1: air beningnya aja dua cangkir
0: ya kan, makannya satu tempe, wah ya kenyang banget.
1: Lumpeng gitu

0: Gitu, itu kebiasaan ibu sejak lama memang seperti itu ya. Kan ada orang itu kalau misalnya makan, dia juga minumnya itu minum yang es-es, es teh, es teler, es kacang hijau gitu.
1: Oh, enggak. Kalau makan ya pasti air
0: bening, ya.
1: Yeah. Soalnya ini juga pesan dari Bapak
0: Mas. Mm-mm. Gimana pesan ya?
1: Kalau sebelum makan, minum dulu.
0: Dipesenin gitu sama Bapak, kalau sebelum makan minum dulu. Oh, terus Ibu malas ya, gimana pesan, dapat pesan seperti itu Ibu jawab gimana Bu?
1: Oke Pak. Oh. Terus hilang gimana?
0: Mosok Pak.
1: Loh, saya jawab mosok Pak ya.
0: Loh. Iya, oke deh. Baik, Ibu terima kasih ya. Pesan Bapak dijaga baik-baik. Itu bukan pesan, lebih kepada nasihat ya. Nasihat orang tua.
1: Saya sampaikan sama Mas Cu ya.
0: Apa itu?
1: Bisa
0: Dor,
1: melaksanakan kayak saya ini.
0: Oh, melaksanakan. Tapi saya gak dapat pesan dari Bapak saya ya.
1: Tapi tak
0: pesani. Oh, tak pesani. Oh, dari pesan bapak ibunya, bapaknya ibu ya, mosok Pak.
1: Ya. Mau minum dulu ya.
0: Nggih, oh ya nggih. Nggih.
1: Ya kan jawabnya nggih sama
0: saya. Nggih. Nggih, gitu kan aku turu-turu ibu. Nggih, gitu. Nggih, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Mimi sehat selalu, bahagia, sukses selalu buat Ibu. Selamat, Mak. Oke, selamat malam. Ya, dapat pesan dari orang tua ya. Pesan, nasihat. Halo, selamat malam.
2: Ngobrol, santai bersama Bang Jo Adiwanda.
0: Terima kasih, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sehat.
0: Sehat-sehat. Oma, kalau Oma sendiri kayak gimana? Kebiasaan makan itu seperti apa?
2: Ada dua macam ya, kalau puasa sama
0: tidak ya, puasa. Enggak, yang biasa aja, yang biasa itu kalau puasa itu kan puasa itu kan beda-beda ya, puasa itu kan ya.
2: Jadi, spesial. Kalau tidak puasa 10 menit sebelum saya makan tuh hanya dua kali ya. Dua kali sehari itu. Jadi sebelum makan 10 menit itu minum air putih hangat. Karena sama dengan Bunda Mimi, orang tua saya bilang yang ada angin-angin tuh di tenggorokan ikut ngalir. Logikanya yeah. Betul. Ngalir ya. Jadi 10 menit sebelum
0: 10 menit.
2: Maam ya, yang
0: berapa itu, gelas itu?
2: Oh, satu gelas aja.
0: Oh, 200
2: mili.
0: Standar ya.
2: Terus sudah gitu gelas bimbing. Waktu maam, kita kan kalau maam selalu ada sayurnya Bang Jo.
0: Oke. Okay.
2: Tapi diirup gitu, tidak dicampur ke nasi, diuyup
0: apa sih? Oh, iya gitu, diirup. Ya.
2: Itu sudah enggak apa-apa, tapi selesai maam itu kita kan terus saya enggak minum air putih tapi saya ngejus. Minum jus buah ya. Setelah itu itu kan ada yang apa sih sebelum makan ini, setelah makan ini. Nah, setelah itu selesai itu jus baru saya minum satu gelas air putih lagi.
0: Jadi sebelum makan sudah siapin minuman. Iya, sebelum makan itu udah nyiapin jus dulu ya, di jus dulu ya. Jadi nanti setelah makan langsung diminum. Kalau jusnya jus apa yang biasanya diminum? Jus buah apa?
2: Tomat campur wortel atau jus jeruk atau belimbing dan ganti-ganti banjo.
0: Jadi kadang ada asem-asemnya gitu ya?
2: Iya, ada sirsat, ada nanas nanti jadi ganti-ganti.
0: Wah,
2: gitu loh.
0: Asik.
2: Ada juga jusnya jus sayuran loh Bang Jo. Jus sayuran. Kami ya ganti-ganti, ada jus kacang panjang, jus brokoli.
0: Aduh, saya belum pernah makan jus terong ya. Nanti deh, saya belum tahu. Itu dikasih gula nggak jusnya itu?
2: Tidak ada pernah pakai gula. Saya dari Jawa Barat, tanya orang Jawa Barat nggak suka manis.
0: Karena sudah manis ya.
2: Oh, kayak Bang Jo gitu ya. Ayo, teman, ya. Terus kalau minum tehnya, satu-satu loh Bang Jo. Bumi-mi itu loh sudah. Terus kalau minum teh itu hari, kalau nggak Sabtu, hari Minggu, oh, Bang Jo. Tehnya nyeduh sendiri, bukan yang ini. Jadi daun mint, terus iya. Daun rosemary gitu loh. Terus buah ini loh apa frambosen itu.
0: Frambosen.
2: Nah, itu lampu merah loh Bang Jo. Frambosen.
0: Oke deh baik. Terima kasih ya. Ayo, nanti saya ceritain. Ya, nanti saya ceritain ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bergaya Eropa ya Oma Yanti Queen ini, luar biasa. Halo. Selamat malam. Malam Ngobras.
3: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam Ngobras. Pak Toto.
3: Sehat Bang Jo ya.
0: Alhamdulillah Pak Toto juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau Pak Toto sendiri gimana nih kebiasaannya?
3: Saya zaman saya masih muda, itu saya kebanyakan langsung makan, enggak pakai minum.
0: Oh. Langsung walaupun makan. Walaupun makanannya itu kering atau walaupun berkuah gitu ya.
3: Kering, atau tapi berkuah. Kalau berkuah. Itu terpaksa saya minum dulu, enggak saya makan.
0: Oh gitu.
3: Ya, masalahnya gini.
0: Iya.
3: Saya tuh punya tangan tuh kayak apa ya, jadi kalau megangnya tuh walaupun diluruskan miring mana, jadi nanok kuah itu umpah Bang Jo.
0: Oh, itu dalam bahasa Italia itu miying, miying.
3: Ya, walaupun sudah dibetulkan.
0: Tetap miying.
3: Miying mana Bang Jo. Jadi akhirnya kita kuahnya kita kurangi, kita minum dulu.
0: Iya, oke.
3: Tapi setelah saya kena penyakit gagal ginjal, maka dianjurkan memang minum dulu.
0: Oh.
3: Dan porsi makannya enggak boleh banyak-banyak.
0: Enggak boleh banyak-banyak. Oh, memang Bapak dulu tuh memang enggak suka minum ya? Dibekalnya enggak suka minum atau kayak mana?
3: Betul,
0: Pak?
3: Betul. Saya itu memang waktu muda dulu itu saya itu minumnya tuh minum-minum yang istilahnya tuh minum-minum yang
0: bertenaga. Oh.
3: Jadi jarang kena air putih itu jarang Bang Jo.
0: Oh, iya.
3: Pagi-pagi
0: iya.
3: Sudah minum itu teh, minum kopi, terus minum yang energi. Itu akhirnya rusak ginjal saya ini.
0: Oh, gitu. Kenapa, Pak, kok dulu suka minum yang bertenaga gitu?
3: Is biasa lah.
0: Karena
3: kita kan orang yang ini untuk, suka ngeloyong
0: untuk,
3: gitu.
0: Iya, ya. Biar tambah semangat gitu ya, Pak, ya.
3: Tambah semangat, betul. Iya.
0: Tapi memang
3: betul.
0: Tambah semangat nggak, Pak, kira-kira minum itu, Pak?
3: Iya.
0: Oh, iya?
3: Lagi, saya dulu kan ya, katakanlah itu sering ngisi acara nyanyi-nyanyi itu loh Bang Jojo. Ada aja
0: itu. Jadi ya. Harus ada stamina itu ibaratnya ada kayak stamina, apa doping betul, gitu ya Pak ya, doping
3: betul,
0: gitu.
3: Betul. Oh. Nah ini tua-tuanya nolongso Bang Jojo.
0: Oh baik. Jadi ada pelajaran gitu Pak ya.
3: Ada pelajaran betul. Baik. Makanya air putih itu kita tuh harus lebih banyak minum air putih itu karena begitu tadi itu. Tuh menggelontor sesuatu yang menyebabkan kita tuh kena gagal ginjal.
0: Siap. Terima kasih Pak Toto ya, sharing-sharingnya. Sehat-sehat selalu ya.
3: Oke. Banyak rezeki, tetap semangat dan dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Yuk, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, sampai jumpa juga. Semangat loh Pak Toto ini luar biasa. Tambah semangat nanti kalau kita bisa bergabung di dalam program selanjutnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda diwajibkan untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan ya. Untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga nanti saya tunggu atensi-atensinya, bukan melalui WhatsApp atau pesan teks ya, tapi ada kami undang untuk menggunakan fasilitas atau fitur yaitu dengan merekam suara Anda atau voice note gitu ya. Direkam dulu nyanyi ya. Tidak perlu menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung nyanyikan lagu kesayangan Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi, saya Jo Adi Yuanda akan terus temani Anda di program selanjutnya Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan bergeser.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

sabar pengen bergabung malam hari ini. Kita akan hangatkan suasana malam hari Anda dengan lagu-lagu kenangan kesukaan Anda. Lagu-lagu pop Indonesia lawas bisa Anda nikmati di dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini bersama saya, Joe Adiwanda. Sampai merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ajak Anda untuk bisa menyanyikan lagu-lagu kesayangan Anda. Nyanyikan, terus kemudian sebutkan judul dan siapa penyanyinya. Saya carikan, langsung saya puterin spesial untuk Anda. Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu. Kita akan ajak Anda untuk bernyanyi, untuk menikmati, dan juga mendengarkan lagu-lagu yang luar biasa pilihan Anda. Ku ingin bersamamu pendengar.

0: Iya, baik, satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin sudah kita nikmati. Kemudian tadi juga sudah saya putarkan lagu dari Utha Likumahua dengan Puncak Asmara. Waduh, lagunya mantap ya. Sekarang kita akan coba hadirkan lagu-lagu yang lain pilihan Anda. Dan Anda bisa bergabung bersama kami dengan cara menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung sambut dengan Ku Ingin Bersama-samamu, gitu ya. Setiap saat dan selalu, begitu. Ya, nggak usah terlalu panjang, satu bait saja atau satu kalimat begitu ya. Tapi kalau terlalu pendek juga jangan terlalu pendek juga. Ku ingin sudah, jangan sudah Mas Cu. Yang agak sedikit panjang gitu ya, tapi jangan panjang-panjang juga. Baik, kita coba dulu ya di line telepon kita malam hari ini. Ada siapakah gerangan yang sudah tidak sabar menunggu malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Sengaja kau buat aku kecewa. Kau

0: tiada
1: ya. Bu, saya mau tanya.
2: Kayaknya salah lirik.
1: Saya mau tanya. Iya, saya mau tanya. Kok kok tumben gitu loh, kok.
2: Kok aku kayak ada yang salah, nanti
1: dikirim aja. Oh, benar. Gak ada yang salah, semuanya benar. Ini judulnya adalah Aku Bukan Pintu.
2: Agak gemetar.
1: Oh.
2: Trio Ambisi ya, Mas Jo.
1: Aku Bukan Pintu, Trio Ambisi.
2: Ya. Ya. Aku ojo seenak e, Mas Jo. Kok buka atau tutup. Anggita aku ke lawang, ta.
1: Cari ini. Ya, oh, gitu, ada. Trio Ambisi, Aku Bukan Pintu, ada. Ditunggu ya, ya Bu. Salamnya buat G.
2: Salamnya yuk, pada masuk semua rombongan satu-satu. Pak Toto sampai jumpa.
1: Waduh, kuaya.
2: Gawila, Oma Yati, Positi, Pak Idris. Terus iku yang di Merauke.
1: Bung Freddy. Okay.
2: Terus Pak Mulyono.
1: Satu
2: dan
1: lagi.
2: Semuanya.
1: Oh, ya.
2: Satu lagi, Bu Wati Ramli. Buat masuk, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Istikaroh. Ya. Halo, selamat malam.

0: Sampun.
1: Sampun. Lagunya dari siapa ini, Bu Wira?
0: Citra Rafika Duri. Maaf tadi tersingkir karena saya lagi masak air mau buat kopi.
1: Oh, masak air biar mateng
0: bunyi,
1: ya.
0: Kan? Bunyi.
1: Oh, siap,
0: mau buat itu
1: siap.
0: Bapak-bapak lagi kerja bakti.
1: Oke, salamnya buat.
0: Ya, terima kasih salamnya untuk semua aja. Biar hampir, biar banyak yang masuk. Untuk Panjo Adiwanda, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira. Weh. Judulnya adalah tadi Citra ya, dari Rafika Duri. Coba saya cari dulu ya, Rafika Duri. Siap. Di belakang Ibu Wira ada siapa lagi? Line WhatsApp. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Kak.

0: Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Mengapa tiada maaf?
1: Siap. Salamnya, Bu. Ini Pak Toto, G.
0: Betul.
1: Pak,
0: betul.
1: Kalau nyanyi kok suaranya enak gitu, gimana? Apa resepnya, Pak, ya?
0: Resepi kakek turu.
1: Resepi, ya itu malu. Makan nggak pakai minum itu resepi ku ya. Allah Akbar. Ya. Ini versi Bob Tutu Poli ya. Mau.
0: Betul.
1: Siap.
0: Salamnya tadi ada Bu Ira, Bang Uco, Om Ayanti dan Bu Titi Damyanti. Bang Jo matur nuwun.
1: Nggih.
0: Selalu sehat.
1: Nggih Pak Toto.
0: Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Nggih Pak Toto.
0: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
1: Amin. Amin amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga buat Pak Toto ya. Halo Ruang Rindu.

0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang Jo.
0: Ya.
1: Dapatnya buat buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati. Terima kasih tadi buat Bu Isti, buat Bu Toto, buat Bunda Mimi dan Bunda Wira. Dan maaf ya yang lain kapan-kapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wah, Pak Toto lahan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Dari dulu
0: Terus?
2: Dalam sejarah asmara paling sulit mengukur dalamnya cinta yang sengsara,
0: asoy,
2: yang bahagia,
0: asik,
2: tata tumbuh berganti sepanjang masa,
0: asik asik jos,
2: Ruang Rindu,
0: berbagi
2: rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mas Jo Adi Wanda.
0: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seneng banget ambek Mas Jo.
0: Ah, mosok sih Bu, seneng banget sama Mas Jo, mosok.
2: Karena Mas Jo orangnya tak sombong.
0: Murah hati dan rajin menabung.
2: Murah hati dan baik hati. Ganteng juga.
0: Iyalah mosok. Ya, wes, karena duit enggak ada duit 100 ini, maunya 500-an ada.
2: Enggak
0: usah.
2: Merah-merah sak gendel ae wes ayo.
0: Tambah ngelunjak. Salamnya 5 orang saja nggih, monggo.
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, sehat selalu.
0: Diam.
2: Umi Gustia Pondok Maritim sama Abah Marioto, Bu Isti, Bu Titi Damianti, Bu Rameli, Bu Wira.
0: Yep.
2: Dan semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti dari Pasuruan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Yang pasti malam hari ini kita akan lebih sayang lagi dengan memutarkan lagu-lagu yang Anda request ya. Jadi silakan saja bisa bergabung kembali bersama kami nanti di 0315345474 081331499 di dalam program ngobrol ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda. Kita dengarkan dulu satu lagu dari trio Ambisi, Aku Bukan Pintu. Selamat menikmati dan tetap bersama kami.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: harimu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Halo, apa kabar untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi melalui WhatsApp Pro 1, voice note ya Ibu Siti Rumia. Malam hari ini kita edisinya bernyanyi, jadi kalau bisa dikirim saja voice note-nya alias suaranya. Oh sudah. Nanti saya puterin ya. Langsung aja, ini dia Ibu Siti Rumia. Coba kita dengarkan suaranya. Ada, oh belum. Belum terkoneksi, coba saya buka dulu nih Ibu Siti Rumia, Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Request lagunya John Seran. Judulnya Pernahkah Kau Berdusta. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Wira, Mama Yu, Bang Kobar, Mas Ali. Dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan. Buat Bang Jonnya, terima kasih banyak Bang Jus. Terima kasih
1: asal. Ya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf nih, John Serannya ini kok cover yang asli, Bu. Penyanyi aslinya bisa, kah? Jangan yang cover ya. Kalau yang asli aja bisa, kenapa nggak yang asli? Gitu, penyanyi aslinya maksudnya, gitu ya. Dian Piscesa yang mana ini? Dian Piscesanya. Judul lagunya apa? Dian Piscesa itu banyak. Piscesa, ya. Nanti ditunggu ya, Bu. Kalau mau ada lagi boleh yuk disambung. Ibu Kustiah malam hari ini akan mencoba memberikan suara emasnya. Kita dengarkan dulu suara dari Ibu Kustiah. Ruang Rindu. Oke. Okay. Oke. Okay.

0: Tân Hà. Selamat malam. Salam untuk Bu Siti. Lagu ini khusus untukmu. Tak ingin sendiri. Untuk Bu Wira, Bu Istiharoh, Bu Wati Romli, dan semuanya yang mendengarkan.
1: Baik, Ibu Kustia, terima kasih ya. Lagunya sudah kami terima. Aku masih seperti yang dulu, Dian Piscesa. Ini, lagunya berjudul Tak Ingin Sendiri ya. Sorry, Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Lagu ini kami juga bingkiskan juga sekaligus juga buat Ibu Siti Rumiah di Tuban yang tadi juga request Dian Piscesa ya. Karena tadi tidak ada judulnya, terus ada ini Ibu Kustia, judulnya dipilihkan dengan Tak Ingin Sendiri, jadi kami satukan saja biar sama ya, Bu Siti Tuban. Terima kasih sudah bergabung, kita kembali ke line telepon on air kali ini. Ruang Rindu, oh terputus ya. Coba lagi 0315345474, Ruang Rindu.
2: Kasih, dengarlah. Hatiku berkata,

0: hanya untukmu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi.
0: Betul, Mas Jo.
1: Ya, sehat ya Bu Mimi.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Jo sehat.
1: Ya. Baik. Malam hari ini mau mengucapkan salamnya buat siapa Bu Mimi?
0: Ya, barusan turun ini tadi Bunda Kusti ya. Dan semuanya yang lagi mantau Mas Jo ya.
1: Ya.
0: Yang masuk Mas Jo ya.
1: Baik.
0: Semuanya semoga sehat.
1: Itu
0: juga semoga kesehatan bahagia bersama keluarga.
1: Amin. Makasih banyak Ibu. Sehat selalu ya. Oke, terputus. Coba kita ke line telepon kembali. Tadi yang sudah akan bergabung sepertinya banyak sekali nih. Halo, Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar, silakan. Rindu yang terlarang. Betul.
0: Hanya seperti Bumi Mia aja, semuanya tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Anjo.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih Bang Kobar, sehat selalu. Rindu yang terlarang ya. Kalau rindu yang terlarang itu kayak mana gitu ya? Atau yang termurah ya? Akhirnya masih di ruang rindu. Saya masih menunggu kembali atensi-atensi Anda. Yang mau bergabung juga silakan 5345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Untuk Ibu Kustiah dan juga Ibu Siti dari Tuban, lagunya saya bingkiskan jadi satu saja. Selamat menikmati Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, mohon maaf ya untuk Ermi Kulitnya nanti saya putar lagi. Ini tracknya kayaknya agak sedikit ada gangguan teknis ya. Tapi saya yakin Anda masih bersama kami, Anda masih setia menunggu lagu-lagunya diputar. Bersabar, nanti saya coba cari track yang bagus suaranya untuk bisa Anda nikmati. Masih bersama saya Jody Yuwana di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kembali deringkan 0315345474 dan juga 08133 satunya 4x992. Ruang Rindu.
2: Biarkanlah hujan menari di atas sana. Biarkan burung pun tertawa padaku. Biarkanlah, memang ku ingin sendiri saja. Katakan padanya, ku tak bisa menunggu diriku. Biarkanlah, dari pintu harap.
1: Apa bu?
2: Biarkanlah. Iya, dari Rindo Harap.
1: Biarkanlah.
2: Biarkan rambutku.
1: Dari kami adanya Rindo Nur Harap. Adanya Nur Afni Oktavia.
2: Biar basah rambutku.
1: Biarkanlah hujan, biarkanlah basah rambutku. Ini Nur Afni Oktavia.
2: Enggak.
1: Rindo Harap.
2: Iya. Basah rambutku.
1: Iya, Nur Afni Oktavia. Biar
2: ya, tidak,
1: biar basah rambutku. Sebentar
2: Rinto
1: Bu ya.
2: Harahap.
1: Rinto Harahap kok enggak ada kayaknya. Rinto Harahap. Oh, sebentar. Ya, ada ternyata.
2: Ada.
1: Ya, ada dua. Why? Karena ada dua, ada biar basah rambutku, ada punya dari Nur Afni Oktavia. Baik Ibu yang versi Rinto Harahap ya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Di Bang Jong, ngintip di tengah pintu, nggak dibuka no pintu sama Bang.
1: Wah, dosa nonire.
2: Kasian deh lu.
1: Ibu coba tadi pakai password dong, passwordnya buka no lawangi. Gitu
2: buka,
1: dong.
2: Buka,
1: iya. Salam coba siapa bu?
2: Salam buat semuanya udah. Kecuali buat penjenengan, matur
1: ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi dari Pasuruan. Coba kita ke line WhatsApp kembali. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

0: terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan dirimu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa.
1: Siap, Sakura, Faris RM.
2: Sakura, yang ngebeat Mas Du.
1: Yang ngebeat, yang slow, yang ngebeat. Wah, ini dia nih PR nih, sebentar.
2: Yang super DJ, kata nggak sama.
1: Super DJ, New Sakura. Oh ya, New Sakura ya. Dalamnya bukan New Moneta ya. New Sonata
2: New
1: bukan.
2: Palapa.
1: Iya, New Palapa betul. Siap, 5 orang saja, monggo.
2: Iya, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy. Kita aja, Mas Yu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Bandi. Baik, ada Mas Bandi yang sudah bergabung melalui line WhatsApp. Kita coba intip terlebih dahulu, ada siapakah gerangan? Oh, Ibu Nur Fadila, silakan. Bu Nur Fadila, ruang rindu.

0: hatimu. Lagu dari Ari Lasso yang berjudul Percuma, Mas Jo. Salamnya buat Om
1: Ya.
0: Mayanti Queen, Bu Wira, Bu Sri Hartini, Bu Nana, Bu Istikharo, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damyati, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Selamat mendengarkan dan salam sehat semua.
1: Yeah.
0: Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, terima kasih Mas Jo.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Fadilah, sehat ya Bu? Nah, ini jarang Ibu sudah ini ya. Main-main ke Pro Satu lagi nih, kapan? Nah, itu dia. Biasanya tiba-tiba wow, surprise ya. Kemudian juga selamat malam ini dari siapakah gerangan? Coba saya buka dulu. Oh. Siapa ini? Oke, WhatsApp dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Bila hari tiba, ya malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Mengapa di kau bertanya, mengapa harus terjadi hidupku
1: Hanya
2: sunyi, sunyi, ya
1: untukmu,
2: hidupku sunyi itu
1: sunyi-sunyi,
2: kembali
1: dari
2: ke
1: Kos
2: sana
1: Plus
2: ya,
1: ya,
2: dari
1: Kos Plus.
2: The Mercies, The
1: Oh, The
2: Mercies.
1: Mercies, ya.
2: Iya, The Mercies
1: Judulnya
2: itu
1: hidup-hidup yang,
2: vokalnya
1: hah? Hidup,
2: hidupku sunyi, hidupku
1: hidupku
2: sunyi.
1: sunyi, ya.
2: Yang dirilis ulang sama Tanto Yahya itu gitu kan, dirilis ulang
1: Oh,
2: ya, kopinya Tanto
1: iya.
2: Yahya itu kan.
1: Bapak mau yang versi
2: Itu
1: apa
2: Mas
1: nih? Hidupku sunyi yang versi The Mercies
2: apa
1: ya?
2: sih yang ya originalnya, yang originalnya itu kan.
1: Original. Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Gimana punya kabar, Pak? Lama nggak dengar suaranya nih saya.
2: Ya, soalnya fokus sebulan penuh full begadang di Piala Dunia. Jadi sebenarnya baru kesehatan tidak terjaga, akhirnya baru baru pulih.
1: Oh
2: Sekarang baru pulih lagi
1: iya.
2: 100%.
1: Siap, semoga terus pulih dan semakin membaik ya, Pak ya.
2: Amin, amin, amin,
1: Amin.
2: amin. Itu
1: Cuaca di Bandung bagaimana
2: itulah.
1: malam hari ini, Pak?
2: Cuaca lagi ya, lagi karena musim kemarau. Biasa kalau musim kemarau
1: Tambah
2: siang
1: dingin ya.
2: panasnya, malam dingin lagi.
1: Malamnya
2: Ya,
1: dingin
2: maka
1: yang luar biasa.
2: disesuaikan dengan yang tadi hidupku sunyi kan itu aja.
1: Sih, bisa aja ya. Oke,
2: Itu ya.
1: siap, siap,
2: Tapi hati
1: siap.
2: mah nggak sunyi, Mas Jo.
1: Malah sunyi
2: Hati
1: ya.
2: hati mah nggak sunyi, tetap
1: Hai.
2: hangat. Temen, iya cuaca boleh sunyi, tapi hati hati dan kepala jangan sampai sunyi, harus hangat tuh aja itu
1: Dompetnya
2: kan.
1: juga jangan sunyi ya, Pak
2: Apalagi
1: ya.
2: ya iya, apalagi dengar di RS Surabaya di Pro 1. Kalau saya mah juga dari mulai Mutiara Pagi terus itu
1: Terus
2: terus
1: putar
2: bangun di
1: terus ya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya ya, Pak. Sehat selalu, Pak Ahmad Erwan dari Bandung Timur. Bandung Timur, terima kasih. Selamat malam, selamat menikmati lagunya. Nanti saya akan putarkan lagunya satu lagi penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Mosok si Abawi ya wo nelongsor ya. Wah,
1: bahagia
2: ya, itu hanya lagu saja. Monggo, judulnya apa tadi, Abah?
1: Aku orang tak punya.
2: Punya siapa?
1: Ani Tuheteru.
2: Aku orang tak punya. Yang dimaksud Tuheteru tidak ada. Ada Trio Ambisi, Pak.
1: Boleh.
2: Tapi Trio sudah Ambisi. Diputar Trio Ambisi tadi di awal acara. Belum bisa kalau gitu.
1: Malam ini kau bersamaku. Malam ini ku pelukmu mesra. Betapa pilu terasa di hati. Kau pun menangis sedih.
2: Oke, sedih dan sekali. Ya.
1: Daniel
2: Sahuleka. Judulnya
1: Jangan Kau Menangis.
2: Oh, Jangan Kau Menangis. Ya, Don't Slip Away gitu ya. Jangan Kau Menangis. Siap. Silakan.
1: Salam.
2: Okay.
1: Untuk Wati Ramli, Bu Nana, Siharo, Bu Wira, Oma Yanti, dan Tulang Kobar.
2: Dan Tulang Kobar. Siap.
1: Terima kasih.
2: Ya, Pak. Baik, selamat malam Pak atau Abawi yang sudah bergabung. Lagunya langsung saya mainkan saja. Dari Daniel Sahuleka, Don't Slip Away versi Indonesia. Jangan Kau Menangis. Selamat menikmati dan tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Joe Adi Yuanda.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Hasil 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Baik, satu lagu dari Faris RM ya, New Sakura, sudah kita nikmati bersama. Waktu semakin merapat, wah, waktunya merapat ini pendengar. Mungkin satu penelpon saja yang bisa saya terima atensinya malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Terkenang ku akan

0: orang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dia di lembah sunyi.
1: Terima kasih, cukup Pak Idris. Lagunya ya. Seruling di Lembah Sunyi, versi Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat.
1: Siap. Okay. Salamnya.
0: Halo, semuanya sahabat radio ya.
1: Yeah.
0: Semua sahabat-sahabat udara yang selalu bergabung di acara Ruang Rindu.
1: Siap.
0: Maju. Yeah.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Idris dari Pasuruan. Luar biasa, sehat selalu Pasuruan ya. Ada Bu Dewi, ada Bu Siti. Wih, semuanya hari ini sudah absen. Terima kasih pendengar atas atensinya. Malam hari ini saya juga bahagia bisa menemani Anda dalam kebersamaan yang sungguh luar biasa. Malam hari ini di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bu Nur Fadila, insya Allah nanti kalau ada giliran piket parkir. Oh iya, siap. Terima kasih Bu Nur Fadila. Kemudian juga ada siapa ini? Tidak ada namanya. Ya, baik. Mas Bandi, terima kasih. Ini siapa ini? Sebentar, coba kita dengarkan Ruang Rindu. Oh, baik. Ini dari siapakah gerangan? Coba kita dengarkan suaranya Ruang Rindu.
2: Langsung nyanyi. Tipikah diriku melihat

jauh di mana ceria ciri khas dirimu di mana candamu di mana manjamu

0: Cintamu sayang, di mana kasihmu? Aku lihat dari wajahmu, kau bukan dirimu. Kini ku sadari, sayang, kau bukan milikku. Assalamualaikum, Mas Jo. Saya Elizabeth. Lagunya Dewi Yul, kau bukan dirimu. Terima kasih. Salam untuk Bu Ramli, Yanti, Bu Ira, Yanti Queen, Bang Kobar, dan Bu Mimi semuanya. Terima kasih.
1: Baik,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Elizabeth. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lagu dari Dewi Yul tadi sudah kita mainkan ya bersama dengan Bruri Marantika. Satu lagu dari Victor Huta Barat, Seruling di Lembah Sunyi, akan ditutup juga nanti dengan Ermi Kuli dengan Kasih. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami pendengar di program berikutnya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
0: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan, upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Senin 3 Agustus 2026 di kesempatan awal pekan kali ini. Kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk Anda. Di antaranya, kajian Islami dalam Mutiara Pagi sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah sikap hidup seorang Muslim sejati. Kami juga turut mengundang Anda nanti ya, berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Warta Pagi berisikan kabar dari rekan-rekan reporter di lapangan. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak kerja. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat, komentar, ataupun pertanyaan Anda berkaitan dengan tema kita. Badai PHK Jatim menjaga industri, menyelamatkan pekerja. Ada tiga narasumber nanti ya yang akan kita ajak berbincang. Ada Ibu Dr. Nurul Indah Susanti, MSc Psikolog. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Produktivitas dan K3 Apindo Jatim. Ada Bapak Bagus Oktavian Abrianto, dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UNER, dan Mas Nurdin Hidayat ST, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga Anda masih bisa mengikuti program Halo RRI bagi Anda yang memiliki aduan pelayanan publik dan yang mengupdate begitu ya, aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami, nanti kita akan hadirkan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: Kiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini untuk kita belajar bersama begitu ya, berkaitan dengan ilmu agama. Ya tentu kita patut bersyukur begitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan untuk kembali menyambut indahnya pagi. Dan menemani Anda pagi ini program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, program yang menghadirkan inspirasi dan nilai-nilai Islam untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari, akan mengajak Anda nanti mendengarkan tausiah berkaitan dengan tema sikap hidup seorang muslim sejati. Namun sebelum itu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 16.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini, sikap hidup seorang muslim sejati. Nanti kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi, menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita, dan kita akan sama-sama belajar untuk menambah ilmu agama sembari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui line telepon 5345474 atau WA. Anda bisa mengirimkan pesan teks begitu ya di 081334x992. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, ada Ustazah Jahania, Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, yang siap di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Agak mengecil kembali, Mbak.
0: Oh, baik. Sudah jumpa lagi kita di kesempatan kali ini. Begitu Ustazah, kabar baik juga, sehat?
1: Iya, sudah.
0: Baik. Ustazah sudah bisa?
1: Baik. Iya, alhamdulillah sudah terdengar, cuman kurang maksimal gitu.
0: Kalau begini bagaimana Ustazah? Sudah jelaskah suaranya?
1: Iya. Sambun, alhamdulillah.
0: Oh iya, baik. Sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita berdiskusi, membuka sesi tanya-jawab bersama para pendengar, belajar bersama, saya beri kesempatan kepada Ustazah Hania untuk bisa memberikan tausiahnya. Silakan Ustazah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam. Sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya yang sangat kami cintai, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memiliki sikap hidup dan sikap jiwa sebagai identitas seorang muslim. Segala aktivitas, gerak, tutur kata, hendaklah memancarkan ruhul Islam, nilai-nilai Islam yang menjadi potret kepribadian seorang muslim. Kita harus berpegang teguh pada komitmen keislaman kita yang senantiasa kita ikrarkan di hadapan Allah ketika kita menunaikan sholat. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 162.

0: yang artinya katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Muslimin muslimat rahimakumullah, Islam telah mengajarkan bagaimana seharusnya kita punya pandangan hidup atau sikap hidup seorang muslim dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang dihadapi dalam hidupnya diantaranya sikap hidup yang perlu dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Agar kita menjadi kebiasaan dan mengakar ke dalam kepribadiannya sebagai seorang muslim yang baik. Antara lain, apabila kita ingin menunjukkan sikap muslim yang sejati, yang pertama, marilah kita mengawali setiap aktivitas yang baik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Bismillah yang bersumber dari dalam lubuk hati secara ikhlas menunjukkan pengakuan kita agar kekuasaan dan kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita menyadari sepenuhnya bahwa berhasil dan tidak sewaktu pekerjaan atau usaha yang kita lakukan tergantung atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan perjuangan yang kita lakukan hanyalah sebagai suatu bentuk ikhtiar belaka. Setiap pekerjaan yang baik, yang kecil, utamanya lebih-lebih yang besar dan penting, hendaklah kita mulai dengan mengucapkan Bismillah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillah akan terputus pahala, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahir fa huwa aqta. Tiap-tiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah atau Bismillah, maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, ucapan Bismillah itu secara psikologis mempunyai makna dan pengaruh yang sangat signifikan, baik bagi orang yang mengucapkannya sendiri maupun terhadap orang yang mendengarkan atau yang sedang terlibat hubungan dengannya. Pengaruh terhadap diri sendiri utamanya ialah akan mempertebal keimanan dan keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengaruhnya terhadap orang yang mendengarkan atau yang berhubungan dengannya adalah akan menambah keyakinan dan kebulatan hati. Kita ambil contoh pendengar, ketika seorang dokter akan menyuntik pasien dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebelum pasien mengalami atau meminum obat, maka dia sudah separuh dari kesembuhan adalah mendengarkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari seorang dokter. Adapun yang kedua, sikap muslim sejati hendaknya kita membaca tahmid, memuji Allah. Ketika kita memulai setiap pekerjaan sudah membaca Bismillah, maka hendaklah kita menutup dan mengakhiri pekerjaan dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah hirobbil alamin. Dalam contoh sederhana, ketika kita mulai makan dan minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesudah makan ucapkanlah alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kita dan serta menjadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Dengan mengucapkan tahmid, kita berarti sekaligus menyatakan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah. Terdapat perbedaan antara membaca tahmid dengan menyatakan syukur. Kalau tahmid cukup dilakukan dengan lisan, tetapi kalau syukur di samping diucapkan dengan lisan yang keluar secara tulus dan ikhlas dalam hati kita, maka harus disertai dengan syukur dengan tindakan kesolehan. Membaca tahmid hendaklah tetap dilakukan tanpa memandang apakah pekerjaan yang dilakukan itu berhasil atau belum. Seandainya pekerjaan itu belum berhasil, maka dengan ucapan tahmid itu kita telah melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita selalu membiasakan mengucapkan tahmid bagaimanapun kondisi kita, baik ketika berhasil atau gagal, menang atau kalah, beruntung atau rugi. Bertahmid dan membaca hamdalah hendaklah tetap diucapkan ketika mengakhiri setiap pekerjaan, baik yang telah berhasil atau yang belum berhasil. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Adapun sikap muslim sejati yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dalam hidup kita, sebagai manusia kita tidak pernah sunyi dari kesalahan dan kekhilafan. Apabila kita terlanjur dan terpeleset melakukan kesalahan dan dosa, sekecil apapun, maka hendaklah kita bersegera melakukan taubat, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Allah sangat menyukai kepada hambanya yang segera bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Inilah yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, sikap muslim sejati, hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Ketika kita menjalin hubungan dengan relasi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkumpulan di tempat kerja bersama maupun bertetangga dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya, hendaknya kita sering saat membuat janji, ucapkanlah insya Allah. Sebagaimana manusia, kita tidak bisa terlepas dari suatu rencana yang tentu kita mengharap dan berusaha untuk dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Tetapi dalam paparan pelaksanaannya, tidak sedikit kita menemukan kendala dan berbagai kesulitan yang berada di luar jangkauan dan perhitungan kita. Maka dalam berjanji, ucapkanlah insya Allah, karena Allah menganjurkan kita dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Walau taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasitu wa qul asa ayyabtiya rabbi li aqraba min hadza rasada. Yang artinya di sini Allah menyampaikan, ucapkanlah insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat dari kebenaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, sikap muslim yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita mengucapkan wala quwata illa billahil aliyil alim. Dalam menjalani kehidupan dan perjuangan, seringkali kita bertemu dengan rintangan dan kesulitan, terasa begitu berat dan melelahkan, bahkan mungkin berada di luar jangkauan kemampuan kita. Namun, betapapun beratnya gempuran yang bertubi-tubi dan rintangan yang datang silih berganti, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sesak nafas, apalagi sampai kehilangan pegangan dan arah. Maka saat segala kekuatan lahiriah tidak mampu mengatasi keadaan, maka haruslah ditumbuhkan kekuatan rohaniah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan sekedar pengantar mukadimah daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Hania untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Line telepon 5345474 atau pesan teks begitu ya pendengar, untuk WA 081331414992 boleh Anda sampaikan. Ada 5 poin tadi yang disampaikan oleh Ustazah Hania, bagaimana kita memiliki sikap hidup seorang muslim sejati begitu ya. Nah, ini mungkin lekat sekali dengan aktivitas keseharian. Langsung saja Ustazah, kita terima penelpon begitu ya untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Iya, Bu Dian.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustazah, saya tuh punya seorang teman, dia tuh akrab sama saya. Dia tuh hidupnya tuh kekurangan lah istilahnya, terus dia tuh sering pinjam uang kepada saya. Dia janji nanti kalau suamiku gajian tak kembalikan, tapi terlalu meleset janjinya. Itu bagaimana cara menyikapinya, terus apa yang harus saya lakukan, apakah harus saya ikhlaskan atau bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dian. Nah, ini bagaimana Ustazah?
0: Tolong Mbak, iya. Mbak Sari diulang.
1: Jadi Bu Dian ini jelas punya seorang teman begitu, teman baik. Seringkali meminjam uang kepada Bu Dian. Nah, berjanji akan membayar ketika sang suami gajian. Tapi janjinya itu gak ditepati. Nah, Bu Dian harus seperti apa? Apakah mengikhlaskan atau seperti apa? Katanya begitu.
0: Terima kasih. Bu Dian, dalam Islam memang ada firman Allah yang menganjurkan ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wal udwan. Insya Allah di surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan tolong menolonglah dalam perbuatan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam hal ini, saat kita meminjamin uang, kewajibannya kan membayar, Mbak Sari ya. Namanya utang itu sampai nyun sewu, wafat pun akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau ada orang meninggal, maka diumumkan jika ada yang sangkut paut dengan masalah utang piutang, maka hendaklah berhubungan dengan ahli waris. Nah, maka kami menyikapi apa yang di tanyakan Bu Dian tadi. Yang pertama, jikalau satu, memang yang berutang itu orang miskin atau betul-betul kondisi ekonominya lemah, seandainya jumlahnya juga enggak terlalu banyak, maka kalau diikhlaskan itu akan bernilai sedekah. Begitu, kemudian satu. Lalu sikap yang lain bagaimana? Kita tetap mendoakan. Nah, doanya yang baik-baik. Jangan sampai karena hatinya sakit, terus tak dongakno bangkrut, tambah gak sok nyaur utang ya Mbak Sari. Didoakan yang baik, jangan sampai mendoakan yang jelek. Didoakan ya Allah, semoga dia mendapat hidayah dan mendapat rezeki yang banyak sehingga saged segera membayar hutang. Saya kira itu sikap yang terbaik Mbak Sari dan Bu Dian ya. Mudah-mudahan Bu Dian sehat selalu, rezekinya lancar dan barokah.
1: Baik, amin. Saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Bu Yati.
3: Yeah.
1: Iya, sehat selalu ya Bu.
3: Yeah, amin, amin. Makasih doanya nggih Mbak Sari.
1: Iya.
3: Ini assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustazah, saya ini sering apa baca bismillah setiap melakukan aktivitas. Kadang itu kamar mandi mau cuci-cuci juga itu baca bismillah. Kadang itu kalau tergantung batu atau apa innalillahi, terus kadang la haula wala quwata illa billah. Itu apakah benar yang saya lakukan? Kalau di kamar mandi itu boleh apa enggak, Ustazah? Terus yang kedua, ciri orang muslim yang baik apakah yang ini yang bersedekah di saat lapang dan sempit, terus juga menahan amarah, itu apakah orang dikatakan orang muslim yang baik ya Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah ya. Ustazah dan Mbak Sari
0: mungkin ya, terima kasih.
1: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih.
1: Dari Bu Yati, begitu Ustazah. Iya.
0: Yang kedua tadi Mbak Sari yang kurang jelas.
1: Yang kedua tadi ini apakah ciri orang muslim yang sejati itu apakah bersedekah di baik lapang dan sempit, kemudian juga menahan amarah katanya Ustazah.
0: Ya, betul sekali Bu Yati. Yang pertama beliau sudah membiasakan mengucapkan bismillah, innalillah, apalagi tadi astagfirullah ya. ini sangat baik sekali. Cuman mengucapkan bismillahnya itu akan masuk ke kamar mandi kan ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, biasanya kalau udah terbiasa itu spontan ya Mbak Sari. Tidak sengaja di dalam kamar mandi itu bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita saat mengucapkan bismillah itu satu saat di luar kamar mandi, karena kita saat di dalam kamar mandi itu jangan berzikir begitu. Maka doanya saat mau masuk ke kamar mandi begitu. Yang pertama, kebiasaan Bu Yati itu sudah sangat baik sekali, karena saat mendapat musibah kita mengucapkan innalillah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 56 itu. Adapun apakah betul ciri orang muslim yang sejati itu bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit? Benar sekali Bu Yati panjenengan, itu merujuk firman Allah di surat Ali Imran ayat 134. Tandanya orang yang takwa, alladzina yunfiquna bisarra wadzarra walkaazimina al-ghaiza wal'afina 'aninnas. Tandanya orang yang takwa, yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit, dapat menahan marah dan mau saling memaafkan kesalahan orang lain. Demikian Bu Yati, mudah-mudahan panjenengan selalu diberi kesehatan ya Allah, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Baik, saya geser juga ke pendengar yang mengirimkan pesan singkat via WA untuk menyampaikan pertanyaan. Ada Ibu Mas Najami. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa akibatnya jika seseorang melakukan sholat tapi tidak pernah berzakat dan berinfak, katanya begitu, Ustazah.
0: Iya, terima kasih pertanyaan beliau. Bu Haja Mas Najami sangat baik sekali. Nah, apakah akibatnya kalau ada yang sholat tapi tidak pernah berzakat, terutama zakat, infak, dan sodako? Karena memang dalam Al-Quran, Ibu Haja Mas Najami, perintah sholat itu selalu gandeng dengan zakat. Wa aqimi sholat wa atu zakat. Itu wonten surat Al-Baqarah ayat 3. Dan bisa dilihat surat Ali Imran pun ayat 134. Maka ketika ada seseorang yang sudah melakukan sholat tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, ini akibat yang paling utama. Nyun sewu, Ibu Haja Mas Najami, yang niku lek medit, pelit atau bakhil, tidak disenangi tetangga, tidak disenangi saudara, bahkan tidak disenangi mertua. Dibenci oleh Allah, jauh dari surga, itu orang yang pelit. Nah, itu akibat secara dohiriah di dunia. Adapun akibat yang di akhirat nanti Ibu Haja Mas Najami sagedipun presani di surat Ali Imran ayat 180. Artinya di sana orang-orang yang bakhil maka hartanya akan dikalungkan di hari kiamat. Itu yang sangat menakutkan. Maka monggo kita mengikuti tuntunan Allah dalam Al-Qur'an, bahwa bahasa Jawanya itu Mbak Sari, Bu Haja Mas Najami dan seluruh pendengar, bahasa Jawanya nuruti butuhe dhewe gak ono enteke, kan betul gitu Mbak Sari ya. Maka hendaknya kita menjadi manusia yang baik dari segi hubungan vertikal dan horizontal. Nah, horizontalnya termasuk punya kepedulian sosial. Mudah-mudahan Ibu Haja Mas Najami selalu diberi kesehatan beserta keluarga dan rezekinya tambah melimpah dan barokah.
1: Amin. Baik. Geser lagi ke Ibu Hartini ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah sikap seorang muslim sejati tidak dilihat dari syahadat dan ibadahnya saja, melainkan harus tercermin dalam akhlak mulianya dan mampu menjaga lidah dan tangannya? Terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Yeah. Terima kasih Mbak Tini. Sikap muslim sejati tidak hanya apa tadi Mbak Sari?
1: Tidak hanya tercermin atau dilihat dari syahadat dan ibadahnya saja, ya, tapi tercermin dalam akhlak mulianya.
0: Ya, betul. Jadi syahadat itu ikrar secara lisan Mbak Sari, bahkan ibarat bangunan itu pondasi. Maka pondasi tidak ada artinya tanpa bangunan. Nah, bangunannya itu adalah iman dan takwa, termasuk akhlak yang mulia. Tentu dalam hal ini perlu kami sampaikan, orang yang baik menurut pandangan Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayatnya 112. Dapat kita lihat suratnya. Di sana Allah menerangkan duribat alaihimu dilatu aynama thukifu illa bihabli minallah wahabli minanas. Manusia itu tidak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kerugian selama menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Ini sekali lagi suratnya ada di surat Al-Baqarah ayatnya 112 begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini keluarga juga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Ya. Selain WA, nomor telepon 5345474 juga bisa Anda gunakan begitu ya pendengar. Saya geser lagi nih Ustazah, ada Ibu Astuti juga yang mengirimkan.
0: Ya, Mbak Sari. Ya? Tadi ada ralat sedikit ya. Oh, ternyata ya. Surat Ali Imran 112.
1: Oh baik,
0: ya.
1: Surat Ali Imran ayat 112. Baik, kita bergeser lagi ke Bu Astuti begitu. Ini juga mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana sikap terbaik melihat saudara kita yang melakukan dosa atau maksiat. Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustazah?
0: Terima kasih Bu Astuti. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap terbaik ketika melihat saudara kita berbuat maksiat? Kita hendaknya menegur sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadi. Apabila kita melihat kemungkaran, maka rubahlah satu dengan tangan. Tangan itu Bu Astuti, dimakna kalau letter lek hakiki, makna hakiki tangan itu kalau dulu itu anak-anak itu tak jewer loh, lek gak nurut. Itu secara hakiki, makna hakiki. Tetapi makna yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, Mbak Sari, yang dimaksud tangan itu kekuasaan. Artinya seandainya kita punya permasalahan dengan tetangga, lalu kita tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau pribadi, maka bisa melangkah kepada Bapak RT atau Bapak RW dan lain sebagainya. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau kekuasaan tidak bisa, maka kita bisa menegur dengan lisan, artinya dengan bahasa yang santun, bahasa yang tidak marah-marah, tapi dengan bahasa yang ramah. Jangan memukul, tapi merangkul. Itu dalam metode dakwah demikian. Maka fa'ilam yastati fabi kolbihi. Jikalau kita menasihati juga enggak mampu, menegur juga enggak bisa, maka fa'ilam yastati fabi kolbihi, maka robahlah dengan hati. Maksudnya itu dengan doa. Kita mohonkan kepada Allah, semoga ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, kok kita enggak mampu menegur, kita doakan ya Allah, semoga dia mendapat hidayah dari Allah SWT. Demikian Bu Astuti, semoga sehat selalu dan tetap semangat istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Geser lagi ke Ibu Meli. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya seorang muslim yang tidak mau melaksanakan sholat katanya?
0: Oh iya, terima kasih Ibu Meli. Ketika seseorang sudah beragama Islam, sebetulnya kita sudah ikrar ya Mbak Sari dengan syahadat itu, tidak hanya ikrar secara lisan, tapi kita yakini dengan hati dan kita wujudkan dengan perbuatan. Maka khususnya kalau ada umat Islam yang enggak mau sholat, satu perlu kami sampaikan bahwa amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti bukan puasa, bukan haji, tapi sholat. Rasulullah bersabda, awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat, yaitu sholat. Lalu yang kedua, mendapatkan sindiran ancaman dari Allah, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Kenapa? Orang yang sudah sholat kok masih dianggap celaka, yaitu alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang yang meremehkan dalam sholat mereka. Di lain hadis, Rasulullah juga bersabda, sholat itu tiang agama. Barang siapa melakukan sholat sama dengan menegakkan tiang agama, dan siapa yang tidak melakukan sholat sama dengan merobohkan tiang agama. Kami sangat berharap mudah-mudahan Bumeris keluarga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi gitu ya, dari para pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat melalui WA. Kita coba bacakan lagi satu persatu. Ada Bapak Khairul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Menjadi seorang muslim atau muslimah sejati merupakan tujuan hidup kita. Yang kami tanyakan adalah bagaimana karakter muslim sejati itu dan bagaimana penerapan muslim sejati dalam era modern seperti sekarang ini yang banyak tantangan dan gangguan, katanya begitu Sasa. Bagaimana karakter muslim sejati dan penerapannya?
0: Terima kasih. Muslim sejati dalam pandangan Allah di dalam Al-Quran, tadi sedikit sudah saya sebutkan ya Pak Sari, sebutnya tanda-tandanya gitu. Yeah. Tetapi dalam Al-Quran, jadi umat Islam yang sejati itu jikalau baik hubungan vertikal dan horizontal, dan tadi ternyata di dalam surat Ali Imran 112, duribat alaihimu zillatu aynama thukifu illa bihabli minallah wahablim minanas. Nah, artinya manusia itu tidak akan dilanda penderitaan, kesengsaraan, kehinaan sepanjang menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Karena memang pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari adalah ada yang sholat, ngaji, tetapi gak sopo-sopoan dengan tetangga.

0: memantau berita peperangan tuh ya, kita jadi ikut sedih gitu ya Mbak Seri ya. Iya, dampaknya tuh jadi ikut sedih, tapi kita juga hanya bisa mendoakan semoga ya Allah dunia ini semakin penuh perdamaian, jangan semakin marak peperangannya gitu loh. Artinya kalau kita melihat konten-konten yang kekerasan, apa itu berita kriminal, memang dampak ke kita itu memang kita jadi ikut prihatin begitu, ikut sedih dengan kondisi peperangan yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu kita menerapkan muslim yang sejati itu, monggo kita punya HP, punya media sosial itu kita manfaatkan yang baik-baik, yang tidak baik ya tidak usah gitu, Mbak Sari, begitu ya Mbak Sari?
1: Iya.
0: Manfaatkan yang positif, yang menambah ilmu, menambah kebahagiaan, saya kira begitu. Yang negatif-negatif ya nggak usah dilihat begitu. Itu dalam penerapan muslim sejati sesuai dengan zaman era digital. Nah, mudah-mudahan Bapak Khairulita juga tetap sehat dan selalu semangat ya menjadi muslim yang sejati gitu.
1: Ya, baik. Kita coba geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Mbak Sari,
1: ya.
2: Yang selalu semangat dan tetap baik hati.
1: Pak Abdullah silahkan.
2: Betul, Ahmad Abdullah dari Jember. Assalamualaikum Ibu Ustazah yang saya hormati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat ya Ibu Ustazah.
3: Terima kasih, salam sehat kembali.
2: Ya betul, terima kasih. Begini pertanyaannya, di era zaman now ini, zaman yang serba carut marut ini ya, di zaman now ini ya, zaman global ini ya, ini bagaimana kita ini supaya memiliki anak yang soleh dan menyikapi keluarga yang bisa sejahtera, sakinah mawaddah warahmah ya, itu secara Islam ya. Kita bisa atau menerapkan edukasi, inovasi dan bersinergi yang cermat di dalam menata kehidupan ini.
1: Baik.
2: Karena kehidupan ini penuh liku-liku kan gitu ya.
1: Baik, Pak Abdullah.
2: Baik hukum Islam yang sejati maupun tidak sejati itu kan penuh liku-liku. Itu mohon pencerahannya, kurang lebih mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Mohon maaf ya karena saya selaku manusia biasa.
1: Baik.
2: Untuk ya, Pak Abdullah.
3: Terima kasih. Iya, pertanyaannya udah tiga ya, Mbak Sari.
2: Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah. Iya, bagaimana Ustazah untuk bisa mendidik anak-anak di era digitalisasi seperti saat ini? Kemudian bagaimana juga agar keluarga itu tetap sakinah mawaddah warahmah, katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama, bagaimana mendidik anak saat era digital sekarang seperti ini. Yang pertama itu tidak lepas daripada sebagai orang tua, hendaknya memberi contoh yang baik, Mbak Sari. Keteladanan, karena dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu tu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya, sebagai orang tua, kalau kita mendambakan anak yang soleh dan solehah, maka bapak ibunya harus soleh dan solehah. Kalau kepingin anaknya rajin ibadah, maka bapak ibunya harus rajin ibadah. Karena ada istilah orang Jawa itu kacang ora ninggalan jaran, begitu Mbak Sari. Kalau bahasa Indonesianya buah apel, jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Begitu, nomor satu keteladanan. Dan yang kedua, sebagai orang tua harus punya jiwa yang kesabaran. Karena dalam mendidik anak sekarang itu, kalau dikerasi ya tambah gak karu-karuan, kalau disabari tambah bahasanya orang Jawa, tambah dablek ya bahasanya begitu. Maka tengah-tengah aja kita tidak lepas dari kesabaran, karena mendidik anak waktu kecil.

0: penuh perjuangan, dibutuhkan kesabaran secara tenaga. Kalau tambah besar sedikit, mikir biaya. Nah, maka kalau sudah agak remaja dan menuju dewasa, maka dihadapkan sifat-sifat anak-anak kita ini memang anak tiga ya, macam tiga, betul kan Mbak Sari?
1: Iya.
0: Maka di situ harus sabar dalam menghadapi anak sekarang itu. Nah, tentu tidak lepas dari mohon pertolongan pada Allah dengan doa. Sedikit kami sampaikan Bapak tentang doa Robbi Habli Minas Solihin, itu di surat As-Saffat ayat 100. Adapun supaya anak kita rajin sholat, doanya di surat Ibrahim ayat 40. Ini saya sebut aja Mbak Sari karena waktunya terbatas ya.
1: Ya.
0: Dan kan supaya rumah tangga semakin mawaddah warahmah sakinah, itu untuk doanya agar suami anak menjadi penyejuk hati, doanya wonten surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan anak keturunan yang menjadi penyejuk hati. Artinya salah satu tanda rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi khususnya kalau dalam berumah tangga ya, kita hidupkan suasana yang penuh ketenangan. Tenang itu akan kita dapat kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ada yang ketiga, Mbak. Apa, Mbak?
1: Yang ketiga tadi berkaitan juga bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara katanya Ustazah.
0: Oh iya. Kalau itu terutama adalah membiasakan meningkatkan kerukunan, kedamaian, karena dengan rukun akan mendatangkan ketenangan, ketenangan akan mendatangkan kebahagiaan, dan khususnya negara ini akan lancar proses pembangunannya kalau rakyatnya itu bersatu, kan begitu Mbak Sari. Nah, dengan apalagi ini dalam merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia kita, maka tidak hanya cukup dengan pembangunan secara fisik, tetapi juga hendaknya kita membangun spiritual, artinya umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia itu kalau rukun bersatu, Indonesia menjadi negara yang aman, adil, makmur, baldatun, tayyibatun, warubur, kubur. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Abdullah juga sehat selalu ya. Tadi selalu salam sehat ya Mbak Sari.
1: Betul.
0: Ya, salam juga semuanya. Kepengen sehat semuanya.
1: Sehat, betul. Ya, baik. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pendengar yang pertanyaannya belum bisa kami sampaikan kepada Ustazah Hania dan dijawab begitu ya, mungkin di lain kesempatan. Tapi Ustazah, sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita? Silahkan.
0: Ya, terima kasih. Muslimin, muslimat, dimana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Selain yang sudah kita bahas, sikap muslim sejati dapat kita ambil kesimpulan, yaitu kita hendaknya sebagai umat Islam berserah diri kepada Allah, menjaga keselamatan orang lain dari lesan dan perbuatan, serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Islam secara kafah, secara totalitas, sehingga kita menjadi muslim yang sejati. Untuk itu kami selalu berharap mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada seluruh pendengar, keselamatan serta kekuatan agar kita selalu dapat meningkatkan iman dan takwa yang semakin bertambah, dan semoga rezeki kita barokah untuk bekal ibadah sehingga kita dicatat sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin.
0: Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan Mitra Arofa mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar dan jamaah yang sudah menyalurkan rezekinya di Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan kafiro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat.
1: Baik.
0: Main. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya.
1: Baik,
0: dan kami terima kasih para seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya untuk tausiah di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depan untuk terus belajar ilmu agama. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat pagi.
0: Sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Ani Ehsana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan fokus utama dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 4.400 buruh adalah melindungi hak-hak pekerja. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut, sebagian besar angka tersebut berasal dari kasus PT Pakerin yang menghentikan operasional akibat persoalan internal perusahaan. Menurut Emil, Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan mengambil alih perusahaan swasta yang memutuskan berhenti beroperasi. Namun pemerintah terus mengawal agar seluruh kewajiban perusahaan kepada para pekerja dapat dipenuhi.
3: Sekarang fokus kita pertama melindungi para pegawai dulu. Ya, nah ini yang kemudian kemarin diperjuangkan dan kami berterima kasih kepada lembaga penjamin simpanan yang juga sudah mau berkomunikasi dengan intensif dengan Pak Sekda juga yang kita ditugasi Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur juga mengawal betul nasib para pekerja Pakerin ini. Karena nah jadi angka yang Anda dengar dari Dinas Tenaga Kerja kebanyakan itu.
2: Sementara itu untuk ancaman PHK di perusahaan lain, Emil mengatakan kondisinya masih dalam pemantauan karena sebagian besar perusahaan masih berupaya menyesuaikan produksi dan belum berencana menutup usahanya. Ani Hasana melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
5: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK, sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
4: Sementara itu Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur Rohadi meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
6: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
4: Selain itu, Serikat Pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syariat istitoah untuk musim haji 2027. Ayu Citra melaporkan.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah, ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya salah satu yang paling krusial kan itu, terutama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Oni Arianto melaporkan.
10: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang dijalankan secara bertahap mulai 2026 sampai 2030. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Minggu siang mengatakan roadmap tersebut telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk keseriusan kampus ITS dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan target zero emission nasional. Menurutnya, penyampaian roadmap tersebut mendapat respon positif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap memberikan fasilitasi apabila ITS membutuhkan dukungan dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Punya roadmap net zero emission 2026 sampai 2030, sampaikan dan beliau senang dengan roadmap itu dan menyampaikan kalau perlu apa saja yang perlu dukungan kementerian, nah kami akan difasilitasi untuk bisa mewujudkan net zero emission 2030.
10: Profesor Bambang Pramujati menilai dukungan pemerintah akan memperkuat langkah ITS dalam mengembangkan berbagai program dan inovasi ramah lingkungan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya target zero emission pada tahun 2030. Melalui roadmap tersebut, ITS berkomitmen menjadi kampus yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi, riset, dan kebijakan yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon serta berkelanjutan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Surabaya UBAYA menciptakan inovasi smart chess yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
12: Universitas Surabaya kembali mencetak inovasi terbaru di bidang teknik elektro. Inovasi tersebut diciptakan mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya atau UBAYA, Agung. Dengan temuannya yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan AI bernama smart chess. Agung kepada RRI hari ini menjelaskan, robot catur ciptaannya di sistem untuk terintegrasi dengan lengan robot industri, kamera, dan AI sebagai media bermain dan riset robotika untuk merealisasikan konsep yang dapat diimplementasikan di bidang industri. Dirinya menggambarkan dengan adanya AI pada sistem robot catur ini bisa dikembangkan ke sistem robot industri yang lebih kompleks seperti robot perakitan otomotif. Bedanya, melalui AI membuat proses perakitan tidak tergantung dengan instruksi manusia saja, namun robot mampu memecahkan masalah secara internal. Saat ini, smart chess masih dalam fase pertandingan manusia melawan robot. Nantinya sistem tersebut akan lebih disempurnakan, termasuk kemungkinan pertandingan robot melawan robot, serta penambahan level kesulitan. Level tertinggi ada di Grandmaster, dengan tingkat kemenangan hampir 100%.
13: Awalnya emang aku sendiri ahli catur, jadi aku emang suka untuk main catur. Lalu aku melihat di elektro ada robot industri, kepikiran aja tiba-tiba bahwa, bisa ini untuk bikin robot catur dibandingin aku main catur secara online yang aku cuman di HP. Karena kalau aku sebagai atlet catur yang terbiasa untuk main di papan, aku main di HP itu rasanya kayak main game. Jadi kurang kompetitif, rasa kompetitifnya itu kurang.
12: Selama pengerjaannya, dirinya mengaku sempat mengalami kendala pada laptopnya, sehingga data program Smart Chess sempat hilang, dan waktu proses training data sempat tertunda. Selama proses pemulihan data, dirinya membutuhkan waktu total 2-3 minggu. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Wijaya Putra Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Farida Usnia melaporkan.
14: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Saat memberikan sambutan dalam reuni alumni lintas angkatan kemarin, Rektor UWP Surabaya, Dr. Budi Endarto mengatakan, dosen dan mahasiswa saat ini wajib melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
15: Sekarang ada spirit sosiopreneur university bahwa Wijaya Putra sudah ke arah sana. Dan insya Allah untuk dari sisi perolehan hibah, penelitian dan pengabdian, kita salah satu yang terbesar baik di Surabaya maupun di Jawa Timur. Ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Reuni Lintas Angkatan UWP Surabaya, Tetuko Basuki Raharjo mengatakan, alumni kampus swasta ini berupaya mengembangkan UWP.
16: Untuk mempersatukan kembali para alumni yang mulai tahun 1981 sampai 2025. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi para alumni. Cuman memang Bapak Rektor, kami belum bisa memberi cenderamata apa-apa ke kampus. Akan tetapi kami ini para alumni bertekad untuk mengembangkan sayap Wijaya Putra di mana kami berada, terutama di lingkungan dekat-dekat kami untuk yakni PMB, terutama ini mahasiswa baru ini yang kita sampaikan ke pihak rektorat nanti.
14: Sivitas Akademik UWP optimis dapat terus melahirkan generasi sosiopreneur yang tidak hanya cerdas berbisnis, tetapi juga bijak bermasyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Artemara Durus, Marusean, Kampung Inggris Pare. Anakusuma melaporkan.
17: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Arta Maradurus Marusean, Kampung Inggris Pare. Uji kompetensi tersebut menjadi tahapan akhir untuk mengukur penguasaan materi para peserta setelah menjalani pelatihan intensif selama 32 hari. Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing LKP Artamara Durus Marusean, Yosua Ignatius Manulang, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama LKP Artamara Durus Marusean dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja khususnya di bidang pemasaran digital.
18: Untuk yang ikut ujian ada sebanyak 25 orang. Untuk sebaran peserta itu kita ambil dari Kabupaten Kediri. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus SMA ataupun SMK sederajat, yang belum bekerja ataupun ada rencana untuk buka usaha sendiri terkait digital marketing, pada akhirnya dengan mengikuti pelatihan ini nanti kita harapkan mereka untuk portofolio mereka bekerja ataupun untuk peningkatan kemampuan untuk buka usaha di bidang digital marketing itu lebih mumpuni lah begitu.
17: Sementara itu, Perwakilan Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikat Kompetensi Digital Bisnis, Nuhadi Bahri, menerangkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai standar sertifikasi nasional dan diawasi oleh pengawas independen guna menjaga mutu proses penilaian.
19: Jadi uji kompetensi ini itu dilaksanakan dalam rangka kegiatan uji kompetensi peserta PKK 2026. Untuk kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh LSK DTB. Kami dalam hal ini sebagai TUK memiliki peran untuk memfasilitasi ketersediaan pelaksanaan uji kompetensi.
17: Melalui uji kompetensi tersebut, peserta yang dinyatakan memenuhi standar akan memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimiliki di bidang digital marketing. Hasil asesmen diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas peluang kerja maupun pengembangan usaha berbasis digital. Anang Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, terkait penyelenggaraan semifinal dan final Piala Presiden 2026, selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung pada Minggu sore di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
24: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
25: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Trio pemain asing mulai berlatih bersama Persela Lamongan. Pelatih Persela memberikan porsi latihan ringan untuk beradaptasi. Farin Regi melaporkan.
26: Skuad Persela Lamongan semakin lengkap dalam persiapan menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Trio pemain asing asal Brasil, Daniel Gonçalves, Jake Souza, dan Junio Cabral telah bergabung dalam sesi latihan skuad Laskar Joko Tingkir. Ketiganya langsung mengikuti latihan bersama para pemain Persela lainnya. Pelatih Persela, Bima Sakti, belum memberikan porsi latihan secara penuh karena kondisi fisik ketiganya masih dalam tahap pemulihan setelah menempuh perjalanan panjang dari Brasil menuju Indonesia. Selain memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang, ketiganya juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca serta pola latihan yang diterapkan Persela.
27: Terima kasih juga kepada pemain asing yang sudah hadir, sudah melakukan penyelesaian administrasi semuanya, dan mereka sudah bawa keluarga dan tinggal bagaimana mereka bisa adaptasi, karena tadi saya melihat Sosa sama Daniel karena perjalanan 2,5 hari ya, sekitar berapa jam itu, sehingga kita butuh berikan istirahat buat mereka. Terus habis itu tadi latihan agar mereka kita kontrol agar tidak terlalu over karena masa recovery mereka perlu adaptasi juga.
26: Dengan bergabungnya trio pemain asal Brasil, Persela kini memiliki tambahan kekuatan dari sektor pemain asing. Namun Bima Sakti memastikan proses peningkatan kondisi fisik dan adaptasi tetap dilakukan secara bertahap. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Dana Ziz bisa bayarkan iuran JKN, perkuat perlindungan kesehatan umat. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
28: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong menolong kesehatannya.
2: Kesehatan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, namun hingga kini masih ada masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melihat kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuka peluang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang belum terlindungi. Wakil Ketua MUI M. Khalil Nafis menjelaskan, langkah ini diharapkan memperluas kepesertaan JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga kesehatan masyarakat.
28: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong-menolong kesehatannya. Ustadz-ustadz di pesantren ya, dan orang-orang yang bekerja sosial lainnya belum. Nah, ini perlu kita maksimalkan. Insya Allah minggu depan akan diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat, infak, sedekah itu dapat digunakan sebagai iuran bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan itu.
2: M. Khalil Nafis yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan mengatakan, fatwa tersebut menjadi upaya agar kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Menurutnya, tidak seluruh masyarakat dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk lembaga pengelola zakat.
28: Karena tidak semua bisa dicakup oleh pemerintah, seperti Kabupaten Sampang, APBD bisa membayar. Nah, ini lembaga amil zakat atau basnas itu bisa mengiurkan pada kelompok-kelompok rentan ini untuk partisipasi dalam kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang pokok.
2: Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah pekerja sosial keagamaan seperti marbot masjid, ustadz pesantren, hingga pengurus organisasi keagamaan yang selama ini banyak mengabdikan diri kepada masyarakat. Ketua Badan Pengurus Lazis Muhammadiyah Jatim Imam Hambali menilai marbot masjid termasuk kelompok yang layak mendapatkan perhatian karena sebagian besar memiliki kondisi ekonomi terbatas.
3: Marbot ini bagian dari disabilitas, juga bagian daripada fakir miskin. Itu tidak ada masalah. Artinya mereka juga berhak mendapatkan satu layanan dari kita semua supaya mereka lebih baik. Bahwa pekerjaan marbot itu bukan pekerjaan, itu kewajiban kita. Jadi saya sangat setuju kalau itu menjadi bagian dari sasaran ini. Artinya dari 8 asnaf, ini marbot itu asnaf fakir miskin, rata-rata mereka miskin ya, rata-rata.
2: Dukungan terhadap pemanfaatan dana zakat untuk iuran JKN juga datang dari para penerima manfaat. Muhammad Ilyasan yang pernah menjadi marbot masjid menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan pengalaman sebagai marbot membuat dirinya memahami kondisi pekerja sosial keagamaan yang terkadang memiliki penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Karena marbot-marbot yang ada di Indonesia ini kebanyakan orang tidak mampu. Untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Jadi mereka tidak peduli dengan BPJS itu loh. Dengan adanya iuran seperti itu, setuju sekali jika diperuntukkan untuk marbot, guru ngaji. Pasalnya saya juga pernah jadi marbot juga sih. Sebulan dapat uang 40.000. Saya jadi marbot selama bertahun-tahun itu tidak naik ya, seperti itu.
2: Sementara itu, BPJS Kesehatan terus mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, sinergi bersama organisasi keagamaan menjadi salah satu cara memperluas edukasi mengenai program JKN.
5: Sinergi apa? Tasbih. JKN ini adalah perwujudan untuk mengajak partisipasi dari kelompok masyarakat, salah satunya adalah MUI, untuk membantu mensiarkan tentang edukasi mengenai program JKN di masyarakat, supaya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang utuh dan juga mengajak partisipasi dari da'i-da'i dan da'iyah supaya turut memberikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat.
2: Saat ini cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai hampir 285 juta jiwa atau sekitar 98% penduduk Indonesia. Namun tingkat kepesertaan aktif masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat baru mengaktifkan kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 7 BPJS Kesehatan Jawa Timur Imade Pujayasa menyebut, kepesertaan JKN di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 97% dengan tingkat keaktifan sekitar 77%.
6: Kegiatan tasbih JKN menjadi penting untuk memastikan dan mengingatkan seluruh masyarakat terkait kepastian di dalam membayar iuran, karena masih banyak kita jumpai status peserta yang non aktif gitu ya, sehingga kita berharap lewat kegiatan ini masyarakat menjadi sadar akan lebih pentingnya kesehatan, bukan hanya untuk proteksi tetapi untuk sharing dalam hal ini gotong royong dan juga kepatuhan terhadap regulasi.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung langkah kolaborasi antara BPJS Kesehatan, MUI dan Lembaga Pengelola Zakat untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Jazuli menilai, gerakan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
7: Bahwa membantu yang lain kesehatan itu juga bagian dari ibadah. Bahwa ibadah tidak hanya kegiatan ritual, sholat, puasa, tetapi ini adalah bentuk yang dikatakan kutai mungkin ta'awanu albir taqwa. Jadi prinsip Pemda Jawa Timur sangat mendukung program.
2: Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN menjadi bentuk sinergi antara nilai keagamaan dan kepedulian sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, MUI, dan Lembaga Zakat, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pekerja sosial keagamaan, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ani Hasanah, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Satu lagu dari Ran, Hari Baru. Kami juga mengajak Anda untuk menyambut Hari Baru di awal pekan Senin 3 Agustus 2026. Tentunya dengan semangat dan sukacita untuk kembali lagi melanjutkan tugas aktivitas Anda. Bagaimana? Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya tentu kita semua berharap bahwa Anda dalam kondisi sehat, bahkan siap untuk bisa melanjutkan aktivitas Anda di hari sibuk kali ini. Awal pekan begitu ya. Karena kemarin sudah selesai kita relaksasi begitu ya. Istirahat sembari berkumpul bersama keluarga, membangun hubungan yang jauh lebih baik, bonding begitu ya. Kali ini kita kembali lagi disibukkan dengan rutinitas keseharian. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya juga temani Anda. Selain dengan komposisi-komposisi yang bisa menambah semangat, kami juga akan hadirkan kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Seperti biasa, kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Lain telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Boleh tentunya Anda gunakan untuk berbagi kabar. Beberapa hari terakhir ini, kondisi di sekitaran Surabaya suhunya nggak terlalu dingin sih. Tapi beberapa hari kemarin, nah itu... sempat hujan, nggak rata sih. Ini ada di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur. Beberapa kawan bercerita begitu ya. Durasinya singkat saja, tapi cukup membuat kita terheran-heran. Loh, ini kan udah musim kemarau, kok masih ada hujan gitu kan ya. Ini yang harus diwaspadai. BMKG pun juga mengatakan bahwa El Nino dengan tingkat moderat hingga kuat itu sudah mulai dirasakan dampaknya di beberapa wilayah di Indonesia. Dan terlebih kita juga bersiap ya, memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi pada bulan Agustus hingga September. Kondisinya disinyalir jauh lebih terik dan juga jauh lebih panjang. Kita berdoa segala sesuatunya jauh lebih baik, tidak ada bencana, bahkan kita juga siap begitu ya, menyambut setiap harinya dengan kondisi apapun, dengan ucapan syukur dan terlebih menjaga kesehatan kita. Saya sebelum bagikan kabar-kabar lain, ini sudah ada pendengar juga yang pagi ini bergabung bersama kami. Kita coba terima terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardiansa Malik. Halo, Pak Ardiansa Malik?
1: Ya, halo.
0: Ya.
1: Ya, suaranya tadi hilang.
0: Oh, baik, karena sinyal mungkin ya. Siap, baik Pak. Gimana?
1: Ya, ini mau mengabarkan cuaca, Mbak. Mm-mm. Untuk pagi ini udaranya di kawasan Kalidawar Tulungagung sangat dingin.
0: Oh, baik.
1: Dan... untuk kabut turun pagi ini sangat tebal ini, Mbak.
0: Iya. Ya,
1: dan untuk lalu lintas pagi ini sangat ramai ini, tapi roda dua. Mungkin anak-anak berangkat sekolah juga pekerja-pekerja mulai berangkat ini.
0: Baik, ya. Siap, Pak.
1: Iya. Itu aja, terima kasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardiansa Malik. Wah, ini di sana ternyata suhunya sangat dingin. Kita di Surabaya dua hari ini nggak seberapa dingin sih gitu ya. Sudah mulai berkurang gitu suhunya. Tapi kalau misalnya melihat kondisinya dua hari kemarin memang sempat mendung. Bahkan tadi ya saya katakan sempat hujan. Kawasan di Trenggalek, Tulungagung beberapa waktu yang lalu pendengar juga mengabarkan hujan. Ya intensitasnya ringan saja, sedikit kok, sebentar kok gitu kan ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi anak-anak. Kok lemas? Kenapa?
2: Ya kenapa-napa.
0: Oh, pasti belum sarapan tah?
2: Puasa ini.
0: Ya. Oh puasa, ya. Ya Senin Kamis ya?
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Kenapa hari ini nggak dingin kok emang?
0: Iya benar kan? Mm-mm. Tapi tadi Pak Ardiansa Malik di Trenggalek dingin. Eh di Tulungagung.
2: Hari itu yang berapa hari yang lalu itu
0: oh, dingin banget. Banget.
2: Karena nggak agak enakan.
0: Iya. Nyaman lah dinginnya mau, maksudnya ya.
2: Iya. Nggak terlalu dingin sekali lah.
0: Benar.
2: Ini aja mau nyuci nih, udah setumpuk cucian. Satu minggu gak nyuci karena kedingin.
0: Oh gitu. Tapi cepet kering lah karena kalau siang kan panas banget.
2: Iya, panas benar.
0: Iya.
2: Panasnya pol-polan.
0: Benar.
2: Pak Giran Mbak Sari tadi masuk siang lagi kayak kemarin.
0: Enggak dong.
2: Kan enak kalau yang jalan Mbak Sari.
0: Loh kenapa?
2: Hah? Kan yang gabungan banyak.
0: Enggak juga lah. Semua penyiar sama. Yang gabungan juga banyak.
2: Iya sih. Apalagi ini anak sekolah sudah masuk sekolah sudah berangkat semuanya.
0: Benar, pasti beberapa kawasan juga udah mulai padat dan macet kondisinya ya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Yang tadi sempat jalan-jalan sebentar, kok rame banget, ah pulang aja.
0: Ya karena kan hari Senin ya, orang udah pada berangkat pagi semua.
2: Makanya kalau hari Senin itu hari yang paling apa ya? Kalau dulu itu aduh paling males.
0: Karena habis libur apalagi terus kalau, harus ini ya. Ya.
2: Apalagi kalau banyak tugas, aduh pusing. Pengennya bolos aja.
0: Jangan dong.
2: Iya kalau sekolah dulu kan gitu.
0: Iya.
2: Pengennya pupuk,
0: apalagi ahead mandi gitu ya.
2: Pengennya pupuk.
0: Baik.
2: Apalagi kalau udah upacara terus jam jam keduanya matematik ya, atuh ampun deh.
0: Iya, baik.
2: Saya dulu sering dulu dia sering alasan kalau waktunya masuk nikah dulu, bu permisi mau kemana, ke OKS sakit perut.
0: Iya. Gitu ya, kalau anak sekarang kira-kira gimana? Masih ada alasan gitu nggak sih mereka?
2: Ini kan zaman sekolah dulu itu ketahuan juga ya, aku dulu sering ngepoin dulu.
0: Waduh, semoga gurunya nggak denger ini ya.
2: Nggak pernah lihat ya.
0: Baik.
2: Ya, wis gitu ya.
0: Siap.
2: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Wah, Bu Dian ini pendengar setia saya juga. Terima kasih ya, Bu. Udah menyapa kami juga di pagi hari ini. Gersik. Kondisinya juga cerah, gitu ya. Suhunya nggak terlalu dingin sama kayak Surabaya, begitu ya. Ya, ada yang bilang bahwa kalau Senin itu udah jam-jam sibuk itu udah malas banget. Jangan dong, kemarin kan udah libur tuh akhir pekan. Ya, ayo sekarang di semangatin lagi, begitu ya. Kalau dulu ada ahead Monday, gitu kan ya. Jangan, sekarang semua hari baik, gitu ya. Agar pekerjaannya juga tuntas, kita juga semangat. Terima kasih ya, Bu Dian. Pendengar yang lain yang ingin berbagi kabar, lain telepon juga masih kita buka untuk Anda. Memberikan pendapat dan juga respon berkaitan juga dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda.
3: Motivasi hari ini. Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya.
0: Pagi ini kita juga mau ajak Anda mengupdate gitu ya. Kemarin saya juga sempat informasikan berkaitan dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep Madura. Jadi kejadiannya pada hari Minggu pagi gitu ya. Terus disampaikan informasi-informasi update-nya dan tim SAR gabungan itu terus melakukan evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep Madura hingga Minggu malam kemarin. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, total 236 orang sudah berhasil dievakuasi dengan rincian 231 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Data tersebut merupakan hasil kompilasi dari 10 kapal yang terlibat dalam proses evakuasi penumpang dan ABK KMP Mutiara Sentosa 2 sejak insiden kebakaran terjadi pada Minggu pagi kemarin. Jadi banyak juga ya, kala itu penumpang membagikan kabar ketika terjadi kebakaran di awal sampai akhirnya dikirimkan sinyal untuk meminta bantuan dan ada kapal-kapal di sekitar yang kemudian turut membantu evakuasi para penumpang begitu ya, dan luar biasa ada upaya sinergitas koordinasi begitu cepat untuk bisa membantu para korban kala itu. Dan memang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ini dinyatakan ada data yang terkumpul gitu ya, ada 231 orang yang meninggal dunia, itu ada 5. Jadi total ada 236 orang begitu ya. Ini dikatakan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit. Nanang merinci, kapal Meratus Pematang Siantar tercatat mengevakuasi jumlah korban terbanyak yakni 111 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Kapal tersebut saat ini dalam perjalanan menuju Surabaya. Dan kemudian kapal TB Hasnur ini mengevakuasi 65 penumpang selamat dan 1 korban meninggal dunia. Begitu ya. Kemudian juga kapal Transco Arafura mengevakuasi 17 penumpang selamat yang kemudian ditransfer ke KM Ferindo 1 untuk dibawa menuju Pelabuhan Lembar Lombok. Sementara itu, Meratus Project 3 mengevakuasi 13 orang selamat, 1 korban meninggal dunia dan masih menunggu juga penjemputan. Kapal Prakarsa Mas yang semula mengevakuasi 7 penumpang selamat, kini tersisa 6 orang setelah 1 penumpang ditransfer ke kapal Selaras Mas. Kapal SC Ayla 17 mengevakuasi 9 penumpang selamat yang kemudian ditransfer ke KN Sar Permadi untuk dibawa menuju Kaliangat Sumenep. Jadi banyak kapal-kapal yang turut membantu. Ada juga kapal Selarat Mas yang mengevakuasi 13 penumpang selamat. Kemudian British Mentor ini juga mengevakuasi 2 penumpang selamat. Selain evakuasi oleh kapal-kapal besar, 1 penumpang itu juga turut diselamatkan oleh nelayan asal Ambutan Sumenep. Dan sebelumnya, kapal motor penumpang KMP Motor Sentosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu pagi. Kapal dengan rute Surabaya-Makassar tersebut mengangkut sekitar 250 orang penumpang saat insiden terjadi. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi awal kebakaran kapal diterima oleh petugas siaga Kantor SAR Surabaya dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, pihak PT Atosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal ini juga turut memberikan konfirmasi kepada petugas siaga. Dan menurut keterangan yang diperoleh dari pihak perusahaan kapal Nakoda, sempat melaporkan kebakaran terjadi di ujung utara Madura pada kisaran pukul 6 hingga pukul 7. Komunikasi dengan Nakoda kemudian terputus dan tidak bisa dihubungi kembali. Tim SAR kemudian langsung bergerak melakukan sejumlah langkah koordinasi. Begitu informasi tersebut diterima. Pukul 8:30, kantor SAR Surabaya berkoordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak untuk memastikan posisi terakhir kapal. Koordinasi berlanjut hingga pukul 9 antara pos SAR Sumenep dengan stasiun radio pantai SROP Kalianget. Dan hasil komunikasi RSOP dengan kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi kejadian pukul 9:45 memastikan posisi KMP Mutiara Sentosa berada 19 mil laut di utara Pulau Buruan Sapudi. Dan update terbarunya memang tadi didapati ada 231 penumpang selamat, 5 diantaranya, maksud kami 5 orang meninggal dunia. Jadi total ada 236. Jadi dari 236 yang sudah berhasil dievakuasi, 231 selamat dan 5 orang meninggal dunia. Kita turut berbelasungkawa, prihatin juga berkaitan dengan insiden ini gitu ya. Kita tidak berharap ada kasus-kasus serupa gitu ya. Karena yang namanya transportasi ya tentu harus menjadi perhatian begitu ya. Bagaimana keselamatan para penumpang dijamin. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan pemerintah segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Dan dia menegaskan, KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, akan turun langsung menyelidiki insiden tersebut. AHY juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut serta berharap seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Tim SAR disebut masih terus memastikan proses evakuasi dan verifikasi data penumpang kapal. Ini penting. Biasanya kan gitu ya, ada 250 penumpang, ternyata lebih dari itu. Nah, ini yang terus dilakukan upaya untuk mengupdate data, mencari tahu informasi lebih lanjut, bahkan melakukan proses evakuasi dan pencarian. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menegaskan, pemerintah akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. AHY menekankan pentingnya pengecekan ulang terkait aspek kondisi kapal, sumber daya manusia terkait personil kapal dan juga penumpang, serta cuaca. Dan ia menegaskan, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Penerapan SOP, prosedur tetap, mitigasi cuaca, serta pemastian kelaikan kapal harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Ini loh yang menjadi poin penting gitu ya, karena kerap kali ketika terjadi insiden barulah begitu ya dilakukan upaya pengecekan dan sebagainya. Tapi selama ini bagaimana begitu ya berkaitan dengan SOP-nya, dengan protapnya, apakah masih tetap dilakukan? Bagaimana juga dengan kondisi cuaca tertentu dan lain sebagainya? Itu penting agar kasus-kasus seperti ini bisa dihindari dan korban juga bisa diminimalkan gitu ya. Kita tentu berharap dalam setiap insiden kita tidak bisa

Lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, single terbaru dari Tulus kami putarkan juga spesial untuk temani Anda yang pagi ini sudah berkutat mungkin dengan kemacetan dan juga kepadatan di sekitaran kota Surabaya. Tetap hati-hati dan waspada bagi Anda yang berkendara, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena kerap kali di jam-jam sibuk seperti sekarang semuanya ingin cepat sampai di tempat tujuan tanpa telat. Alhasil di jalan, wah ini udah serobot sana serobot sini. Jangan ya, ini akan sangat-sangat membahayakan. Sembari itu juga kami temani Anda dengan informasi yang lain. Jadi pada akhir Juli 2026 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto itu sempat mengemukakan gagasan untuk mengurangi penggunaan atap berbahan seng dan mendorong pemanfaatan material lokal seperti ijuk dan juga rumbia sebagai alternatif penutup atap rumah. Dan gagasan tersebut disampaikan saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah 30 Juli 2026. Dan menurut Presiden, Indonesia itu punya kekayaan material alam yang sejak lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bangunan. Selain tadi dinilai lebih selaras dengan iklim tropis, pemanfaatan material lokal itu juga diharapkan bisa mengurangi panas di dalam rumah, memperkuat kearifan lokal, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang memproduksinya. Karena kan di musim kemarau seperti sekarang banyak nih masyarakat kemudian mengeluh, aduh panas banget di dalam rumah pun geras sekali. Nah ini yang kemudian juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gagasan itu juga mendapat dukungan dari sejumlah penelitian. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Raymond Lapisa bersama tim dari Universitas Negeri Padang. Penelitian itu membandingkan performa termal bangunan dengan atap seng, bambu dan juga ijuk. Hasilnya pendengar itu menunjukkan bahwa atap ijuk mampu meredam panas lebih baik dibandingkan atap seng, sehingga suhu di dalam ruangan menjadi lebih nyaman pada kondisi iklim tropis. Penelitian yang lain dilakukan oleh Agus Wijayanto dari tim Politeknik Caltex Riau yang juga mengembangkan material komposit

0: berbahan ijuk dan hasil pengujian menunjukkan material tersebut memiliki kemampuan insulasi panas dan juga peredam suara yang lebih baik dibandingkan atap seng. Meski demikian, penelitian tersebut masih berada pada tahap pengembangan material dan belum menjadi dasar penerapan secara nasional. Ya, kalau misalnya mungkin ada di desa begitu ya, Anda masih menjumpai ada rumah yang beratapkan ijuk misalnya, itu bisa dirasakan bagaimana dampaknya. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan dari penelitian sudah ada memang, tapi kalau untuk penerapan secara nasional ya tentu tidak semudah seperti yang diinginkan gitu ya. Karena tentu akan ada proses, akan ada upaya dan bagaimana juga untuk terus menyampaikannya kepada masyarakat. Ya, karena apabila gagasan ini diwujudkan menjadi sebuah kebijakan yang lebih luas, para peneliti juga masih harus melakukan kajian lanjutan. Jadi kajian tersebut mencakup aspek ketahanan material terhadap cuaca, resiko kebakaran, kemudian umur pakainya, biaya ketersediaan bahan bakunya, hingga kesesuaian dengan standar konstruksi di Indonesia. Yang tadi saya katakan bahwa ketika penelitian memang menunjukkan hasil yang positif gitu ya, rumah jauh lebih adem, kemudian juga tidak bising begitu kan ya, lebih kedap gitu kan ya. Tapi bagaimana untuk ketika kebijakan ini nanti akan diimplementasikan secara nasional begitu ya, ya harus dikaji lagi secara berkelanjutan begitu ya. Kalau resiko kebakaran gimana, usia pakainya berapa lama gitu kan, karena membangun rumah itu kan biasanya gitu ya. Kemudian pengaruh cuaca begitu ya, kesesuaian dengan standar konstruksi di Indonesia saat ini seperti apa, itu penting. Dengan demikian, gagasan pemanfaatan ijuk bukan semata-mata mengganti seng sebagai penutup atap rumah. Lebih dari itu, upaya ini menjadi bagian dari pemanfaatan material lokal yang berpotensi menghadirkan hunian yang lebih nyaman, ramah lingkungan, dan sesuai karakteristik iklim Indonesia. Sepanjang didukung oleh kajian ilmiah yang komprehensif tentunya, ini bisa diwujudkan. Ya tentu, ada begitu banyak argumen berkaitan hal tersebut, tapi meskipun hasil penelitian juga positif, namun tadi ya, ketika ini akan menjadi sebuah kebijakan yang kemudian diimplementasikan secara nasional, ya tentu harus ada penelitian lebih lanjut atau kajian lanjutan untuk mengetahui bagaimana sih aspek ketahanan materialnya terhadap kondisi cuaca, resiko kebakaran, umur pakai, dan lain sebagainya. Kalau di desa, mungkin Anda yang masih menjumpai adanya rumah yang beratapkan ijuk, nah mungkin Anda bisa merasakan gitu ya, bagaimana sejuknya. Tapi kalau di kota-kota besar, nyaris sudah nggak ada. Dan bagaimana kalau itu memang nantinya akan diterapkan begitu ya di Indonesia?
1: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
2: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
1: Misalnya seperti apa, Git?
2: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
1: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
2: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
1: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
2: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
0: Anda yang ingin memberikan pendapat ataupun komentar ditahan dulu, karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan mengupdate kabar-kabar lain-lain. Sembari juga opini publik kita terus buka bagi Anda yang ingin memberikan pendapat ataupun komentar. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar. Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.